0: Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini

0: laporan khusus.
1: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
1: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
2: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
3: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
4: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
2: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa.

0: Di Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
2: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu. Misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
3: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
4: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berhenti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama dengan Pro3 Jakarta. Dan kini kita kembali dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Andong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ya, pendengar, Anda masih dalam Malang pagi ini. Apa kabar untuk Anda yang baru bergabung di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang? Ya, di Probolinggo juga terima kasih Anda sedang mendengarkan 88,3 FM dan juga yang sudah mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id maupun dari aplikasi RRI Digital yang bisa di-download melalui App Store ataupun Play Store di smartphone Anda, pendengar. Nah, Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin yang kabarnya meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM di depan kios pangan kopi siaga Jalan Panglima Sudirman, di mana untuk kegiatan ini memang menjadi upaya dari pemerintah Kota Probolinggo ya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, dalam peninjauan ini Wali Kota yang juga didampingi oleh Sekda Budiono Wirawan, kemudian juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ari Santoso, Kabag Perekonomian dan Pembangunan Andri Purwanto, dan juga Kepala UPT Pasar Hendra Purnomo mengatakan pula bahwa GPM ini memang menjadi salah satu strategi dari pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan juga menjaga daya beli masyarakat, pendengar. Jadi untuk memastikan pemerataan, maka pembelian beberapa komoditas seperti beras dan minyak goreng dibatasi, jadi lebih banyak warga bisa merasakan manfaatnya. Jadi untuk pelaksanaan GPM atau gerakan pangan murah nantinya juga akan terus dilakukan evaluasi dan frekuensi penyelenggaraannya juga akan disesuaikan dengan perkembangan harga kebutuhan pokok dan juga kondisi inflasi di Kota Probolinggo. Nah, sementara itu dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Probolinggo, Fitriawati menjelaskan bahwa GPM ini biasanya digelar 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat ya. Nah, program ini juga kerjasama dengan Perum Bulog dan juga PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Nah, di kegiatan ini juga banyak komoditas yang dijual di bawah harga pasar seperti beras SPHP, pendengar. Kemudian juga gula pasir, minyak kita, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Dan tentu saja kegiatan GPM ini juga bisa memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Nah, kita akan coba mendengarkan bagaimanakah tanggapan masyarakat terkait upaya dari pemerintah untuk bisa menekan tingginya harga bahan pokok dengan kegiatan gerakan pangan murah.
1: Menurut saya, pemerintah perlu rutin mengadakan operasi pasar, mengawasi harga di pasaran, serta memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar agar stok tetap tersedia dan harga tetap stabil. Harapannya, program pangan murah bisa lebih sering diadakan, tepat sasaran dan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang benar-benar terjangkau, sehingga dapat membantu meringankan pengeluaran masyarakat.
2: Menurut saya, pemerintah perlu rutin mengawasi harga di pasar, memastikan stok pangan tetap tersedia, dan mengadakan operasi pasar jika harga mulai naik. Dengan begitu, harga kebutuhan pokok bisa tetap stabil dan terjangkau. Harapannya, program pangan murah bisa lebih sering diadakan, menjangkau lebih banyak wilayah, dan menyediakan bahan pokok yang lengkap dengan harga yang benar-benar lebih murah, sehingga bisa membantu meringankan pengeluaran masyarakat.
0: Nah, untuk mengetahui seperti apakah program dari gerakan pangan murah ini yang dilaksanakan di Kota Probolinggo untuk menjaga stabilitas harga dan juga mengendalikan inflasi, nanti kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Probolinggo, Insinyur Fitriawati MM atau Ibu Fitriawati dalam dialog Malang Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 9. Silakan Anda juga bisa memberikan tanggapan terkait dengan program ini tentang tema kita pagi hari ini di WhatsApp 081555600915. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Informasi terbaru dalam Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, savana terbakar TNBTS Wisata Bromo via Malang. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam. Umam, silakan.
3: Baik, Laras dan pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo menyusul kebakaran hutan yang terjadi di Blok Bentengan pada Senin pukul 17.00. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjamin keselamatan pengunjung. Berdasarkan pengumuman resmi BBTNBTS, kunjungan wisata melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang ditutup mulai Senin 3 Agustus 2026 pukul 22 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, akses melalui pintu masuk Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonogitri di Kabupaten Pasuruan tetap dibuka. Namun pengunjung hanya diperbolehkan beraktivitas di kawasan lautan pasir dan dilarang masuki area savana. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudiansyah Cahyanugraha mengatakan, penutupan dilakukan agar upaya pemadaman kebakaran dapat berjalan lancar serta menjaga keamanan para wisatawan. Rudiansyah juga menghimbau kepada masyarakat, wisatawan dan juga pelaku jasa wisata agar bersama-sama menjaga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari ancaman kebakaran hutan dengan memperhatikan penggunaan api demi keselamatan, keamanan, kenyamanan bersama. BBTNBTS menyatakan kebijakan penutupan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan penanganan kebakaran dan akan diumumkan kembali setelah kondisi dinyatakan aman. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masduki melapor.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Kita masuk pada segmen berikutnya begitu ya. Kita ada dalam dialog interaktif Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa kita akan membahas tema tentang gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga dan kendalikan inflasi khususnya di Kota Probolinggo. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Insinyur Fitriawati MM atau Ibu Fitriawati selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Probolinggo. Nah, kalau dari gerakan pangan murah ini sebenarnya memang ketahanan pangan sendiri ya menjadi salah satu isu strategis nasional di tahun 2026. Nah, selain menghadapi dinamika harga karena adanya perubahan musim, distribusi logistik dan juga fluktuasi produksi pertanian, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi pangan. Nah, jadi komoditas seperti beras, kemudian telur, gula pasir, cabai rawit dan minyak goreng sepertinya ini masih menjadi penyumbang utama gejolak harga di berbagai daerah. Nah, kemudian dalam hal ini pemerintah Kota Probolinggo mengintensifkan untuk gerakan pangan murah atau GPM pendengar ini sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah. Jadi program ini dilaksanakan 2 kali setiap minggu, tidak hanya menyediakan bahan pangan di bawah harga pasar tapi juga menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pasokan, harga, dan daya beli masyarakat. Nah, untuk pelaksanaan GPM di Kota Probolinggo sendiri melibatkan Perumbulok, PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN, kemudian juga distributor pangan dan UMKM lokal. Nah, dan untuk pemerintah juga menerapkan pembatasan pembelian beberapa komoditas strategis. Tujuannya adalah supaya distribusi manfaat lebih merata dan menghindari praktik penimbunan. Nah, di sisi lain, tantangan menjaga stabilitas pangan juga semakin kompleks. Adanya perubahan iklim juga meningkatkan risiko gagal panen, kemudian biaya distribusi yang terus berfluktuasi dan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat terutama di beberapa momen tertentu begitu ya. Nah, jadi untuk saat ini kita akan mencoba untuk menggali seperti apa efektivitas dari GPM sebagai instrumen pengendalian inflasi, strategi menjaga ketersediaan pangan, perlindungan terhadap konsumen sekaligus produsen, dan juga bagaimana atau seperti apa inovasi DKP3 dalam membangun sistem pangan yang tangguh di Kota Probolinggo. Nah, untuk kali ini kita akan coba begitu ya, tersambung bersama dengan Ibu Fitriawati selaku untuk sebagai narasumber ya untuk pagi hari ini. Kita akan coba telepon melalui WhatsApp begitu ya untuk meminta keterangan pagi hari ini bagaimanakah gerakan pangan murah yang sudah dilaksanakan di Kota Probolinggo yang biasanya juga dilaksanakan 2 kali dalam seminggu begitu ya, di hari Selasa dan juga hari Jumat, berarti hari ini ya untuk pelaksanaan GPM. Nanti kita akan coba tersambung bersama dengan Ibu Fitria, Insinyur Fitria MM, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dari Kota Probolinggo. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, untuk gerakan pangan murah di Kota Probolinggo juga memang terus digelar ya. Seperti di bulan lalu, di bulan Juli 2026, gerakan pangan murah di Kota Probolinggo terus digelar di beberapa titik hingga harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional kota setempat kembali stabil, pendengar. Nah, pemerintah Kota Probolinggo melalui DKP3 kembali menggelar gerakan pangan murah di depan lapangan Wonoasih ya pada bulan Juli, di mana untuk gerakan pangan murah ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Jadi untuk pihaknya berharap bahwa masyarakat ini bisa memanfaatkan untuk kegiatan GPM untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, sementara dari Wali Kota Probolinggo Aminuddin juga mengatakan bahwa GPM akan terus disesuaikan dengan perkembangan harga di pasar supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan usaha para pedagang. Jadi apabila harga sudah stabil, maka untuk intensitas GPM akan dikurangi, pendengar, dan harapannya bisa menjaga keseimbangan ya antara kepentingan masyarakat, pedagang, dan iklim investasi. Jadi seluruh pihak ini sama-sama mendapatkan manfaat, begitu, pendengar. Nah, untuk kegiatan GPM ini juga banyak komoditas pokok yang dijual dengan harga di bawah pasaran, seperti harga beras SPHP kemasan 5 kg ini seharga Rp57.000 per kemasan. Untuk gula pasir lokal Rp15.000 per kilogram, telur ayam Rp22.000 per kilogram, dan minyak goreng kemasan 1 liter Rp15.500. Sedangkan untuk harga di pasar tradisional, untuk harga beras medium itu kisaran Rp58.000 hingga Rp60.000 untuk kemasan 5 kilogram. Jadi memang harga yang ditawarkan dalam pelaksanaan GPM ini memang di bawah harga pasaran, pendengar ya. Nah, untuk pemerintah sendiri di bulan Juli lalu juga sudah menyiapkan stok beras SPHP sebanyak 800 kilogram atau 160 kemasan untuk ukuran 5 kg. Kemudian juga 720 liter minyak goreng dan 250 kg gula lokal hasil kerjasama dengan pabrik gula Wonolangan. Nah, untuk sebagian besar komoditas ini juga berasal dari hasil produksi lokal. Dengan tiga kebutuhan utama yang paling banyak diminati masyarakat di Kota Probolinggo itu adalah beras, gula, dan minyak goreng. Nah, kita akan coba melihat bagaimana untuk GPM yang dilaksanakan di bulan Agustus ini, begitu ya, karena disampaikan tadi juga bahwa untuk GPM ini kabarnya dilaksanakannya dua kali setiap minggu, yaitu di hari Selasa dan Jumat. Berarti hari ini ya dilaksanakan juga untuk GPM atau gerakan pangan murah yang dilaksanakan di Kota Probolinggo. Nah, untuk pagi hari ini kita coba untuk tersambung bersama dengan Ibu Fitriawati selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo. Pagi hari ini sudah tersambung bersama kami melalui line telepon ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, sepertinya terputus untuk sambungan telepon pagi hari ini. Kita coba tersambung kembali bersama dengan Ibu Fitriawati ya, untuk memberikan keterangan seperti apakah program gerakan pangan murah yang dilaksanakan di bulan Agustus ini. Apalagi ini hari Selasa, mungkin ini menjadi kegiatan juga yang dilaksanakan dari gerakan pangan murah di Kota Probolinggo. Kira-kira nanti di adakannya di mana saja. Nah, kita coba tersambung kembali bersama dengan Ibu Fitriawati. Ya, kita masih coba untuk tersambung kembali. Nah, kemudian juga banyak ya untuk komoditas yang disiapkan pada gerakan pangan murah di Kota Probolinggo, di antaranya seperti beras SPHP, kemudian minyak goreng, minyak kita, begitu ya, gula pasir, telur, cabai, bawang, dan juga kebutuhan pokok lainnya, begitu, pendengar. Jadi untuk yang kali ini seperti apa untuk komoditas yang disiapkan dalam gerakan pangan murah, begitu ya. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan Ibu Fitriawati pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, dengan Laras saya pagi hari ini untuk memandu dialog bersama dengan Ibu Fitriawati. Kabar baik ya, Ibu Fitria?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bagaimanakah untuk kegiatan gerakan pangan murah ya yang dilaksanakan di Kota Probolinggo, Ibu Fitria. Nah, hari ini hari Selasa, apakah juga saat ini sedang dilaksanakan untuk gerakan pangan murah, Bu?
1: Ya, kebetulan saat ini saya berada di Pasar Baru Kota Probolinggo dalam rangka melaksanakan gerakan pangan murah untuk yang kesekian kalinya. Jadi kita seminggu dua kali, Mbak, melaksanakan GPM untuk Kota Probolinggo.
0: Baik, nah dilaksanakannya sejak pukul berapa hari ini, Bu?
1: Pukul 7 tadi, mulai pukul 7 pagi.
0: Mungkin bisa diberikan gambaran produk apa saja yang jadi prioritas di untuk GPM hari ini?
1: Kami biasanya memang mengupayakan untuk gerakan pangan murah ini menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, yaitu beras, ya, beras, kemudian minyak goreng, gula, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian produk-produk pendukung lainnya seperti ini apa hasil pertanian maupun hasil perikanan yang ada di Kota Probolinggo. Namun utamanya yang kita siapkan ini adalah produk yang ini kebutuhan pokok dari masyarakat, khususnya beras, minyak goreng, gula dan telur, Mbak.
0: Baik, dengan telur juga begitu ya. Nah, berarti untuk lokasi untuk pelaksanaan GPM ini apakah nanti akan berpindah-pindah begitu atau ada titik tertentu yang sudah disasar begitu?
1: Iya. Untuk GPM ini kita siapkan di dua lokasi, jadi bergantian tiap minggunya itu, yaitu di Pasar Baru Kota Probolinggo dan Pasar Wonoasih Kota Probolinggo. Kenapa kita siapkan di pasar? Ya, itu yang pertama adalah kita upaya kita bagaimana menekan harga pasar. Jadi pada saat harga melonjak, kita bisa menyiapkan barang dengan harga yang lebih murah sehingga bisa membantu masyarakat pasar. Dia bisa menekan harga karena kita sudah menyiapkan harga yang lebih murah.
0: Ya, baik.
1: Nah, yang kedua memang tambah penilaian inflasi di dua pasar ini, karena kita juga tujuan kita apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa menekan inflasi di Kota Probolinggo.
0: Baik. Nah, ini apakah nanti akan ada rencana memperluas jangkauan ini di seluruh kecamatan di Kota Probolinggo, Bu Fitria?
1: Ya. Kami bekerja sama dengan DKUP, Dinas Perdagangan, Mbak, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, itu juga menyiapkan kegiatan pasar murah yang menjangkau ke beberapa lokasi. Jadi kita bersama-sama, kami lebih ke di pasarnya, sedangkan yang di DKUP ini bisa ke fasilitas umum di biasanya di taman-taman seperti Taman Maramis atau di kecamatan, Mbak.
0: Baik. Jadi memang tidak semuanya dilakukan oleh DKP 3 Kota Probolinggo begitu ya. Baik. Ya. Nah, kemudian ada indikator keberhasilan tidak, Bu, dari yang digunakan oleh DKP 3 ini untuk evaluasi apakah gerakan pangan murah ini selain dari jumlah pengunjung dan juga dari volume penjualan?
1: Ya, alhamdulillah, karena tujuan kita yang pertama bagaimana kita menyiapkan ketersediaan bahan pangan di Kota Probolinggo ini juga sangat membantu masyarakat. Kemudian kedua, bagaimana kita menyiapkan harga, stabilitas harga pasar. Ini kita bisa memaksimalkan harga pasar ini bisa di bawah HET atau minimal kalau untuk pedagang itu minimal sesuai dengan HET yang dia jual. Jadi jangan sampai di atas HET, gitu, Mbak. Yang ketiga, Kota Probolinggo sudah bisa menekan inflasi dalam 2 tahun terakhir ini. Dan kemarin kita juga mendapat penghargaan sebagai daerah yang bisa mengendalikan inflasi ini yang terbaik, Mbak. Sehingga kami kemarin mendapat penghargaan di tingkat nasional.
0: Wow. Wah, iya, luar biasa, iya. Ini perjuangan ya untuk, iya, bisa meraih hingga tingkat nasional begitu ya, Bu Fitria, iya, dalam menekan, iya, angka, iya, inflasi.
1: Nah, kemarin hadiahnya kita dapat 1M, Mbak. Wow. Jadi dari pemerintah pusat itu memang sistemnya seperti itu. Kita harus berkreasi dulu, harus berbuat yang terbaik, baru mereka akan memberi bantuan anggaran ke kami. Iya. Jadi dari lomba kemarin, bukan lomba itu sebenarnya penilaian dari pusat, karena kita sudah menjadi daerah yang bisa mengendalikan inflasi yang terbaik, kita mendapatkan hadiah 1M. Mm-hmm. Dan itu kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk kegiatan-kegiatan untuk menekan inflasi lagi. Yeah, baik. Dan untuk penguatan ekonomi masyarakat.
0: Nah, Bu Fitria, mungkin bisa diberikan gambaran sebenarnya komoditas apa sih yang saat ini tuh paling berpotensi untuk memicu inflasi khususnya di Kota Probolinggo?
1: Kalau di Kota Probolinggo yang picu itu biasanya cabai, Mbak. Cabai terutama pada saat musim hujan, di mana rata-rata ada ini gagal panen ya, Mbak. Ya, ya. Tapi alhamdulillah kita punya sistem baru dengan sistem irigasi tetes. Jadi pada saat kemudian dengan pengairan, kita menyiapkan pengairan yang sistematis sehingga pada saat musim hujan kita bisa mengurangi kegagalan panen yang terutama karena buah menjadi busuk dan sebagainya. Jadi kita sudah ada sistem budidaya baru untuk di ini untuk penanaman cabai, Mbak. Dan itu sudah kita upayakan untuk pengendalian inflasinya. Memang yang agak mahal sering kali ini cabai.
0: Cabai ya. Baik.
1: Cabai rawit ya, cabai rawit.
0: Nah, sejauh ini kemudian kalau dari DKP 3 sendiri seperti apa sih, Bu Fitria, untuk menentukan waktu yang tepat begitu untuk menggelar GPM? Kenapa dipilihnya di hari Selasa dan juga Jumat di dalam satu minggu ini? Apakah berdasarkan data harian harga atau mungkin ada indikator lain begitu?
1: Iya. Untuk hari ya kita memang sebenarnya nggak ada yang khusus ya, Mbak ya, khusus. Tapi kami berbagi peran dengan Dinas Perdagangan. Jadi biar kalau kami Selasa dengan Kamis, nanti dari bidang perdagangan ada hari lain juga, Mbak. Jadi kita di sini bekerja sama intens menyiapkan ketersediaan pangan untuk masyarakat. Kalau kami gerakan pangan murah, DKUP operasi pasar atau pasar murah, Mbak. Jadi kami di Probolinggo, di pemerintah Kota Probolinggo ada tim pengendali inflasi yang bersama-sama melaksanakan kegiatan bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi di Kota Probolinggo. Jadi tim ini, Mbak, yang saling bekerja sama, tidak hanya kami dari perdagangan, juga ada dari Dishub. Bagaimana membantu untuk distribusi pangan misalnya seperti itu. Jadi semuanya Pak Wali menekankan agar kita semuanya saling bekerja sama untuk menguatkan tim untuk pengendalian inflasi di Probolinggo. Gitu, Mbak.
0: Ya, baik. Bu, bisa diberikan gambaran nggak, Bu Fitria, terkait dengan pasokannya juga? Apa-apa saja tadi kan banyak ya komoditas yang disiapkan untuk GPM seperti beras, minyak goreng, gula. Pasokannya sampai seberapa banyak sih untuk satu kegiatan GPM ini?
1: Untuk kegiatan Ini kayak yang sudah kami lakukan ya Mbak ya, sebentar ya. Kalau secara total kita sudah 12 ton yang sudah kita keluarkan dalam beberapa bulan ini ya. Iya.
0: Baik. 12 ton ya dalam beberapa bulan.
1: Iya, iya untuk beras ini 2 bulan ini sudah 12 ton minyak goreng kita, minyak kita ini 670 dus. Kemudian ada telur ayam 135 krat. Kemudian gula pasir ini 2 ton. Kemudian kita juga memberdayakan masyarakat untuk pengembangan budidaya telur puyuh, Mbak. Itu juga kita masyarakat yang sudah menghasilkan itu kita ini kita kasih kesempatan untuk menjual juga. Kemudian ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, kemudian daging ayam, tepung, aneka sayuran, aneka buah dan sebagainya. Yang sudah kita jual, beberapa komoditi yang sudah kita jual.
0: Ya, baik. Sekarang ya baik, kemudian kalau dari DKP3 sendiri strateginya seperti apa untuk antisipasi mungkin ada potensi gangguan distribusi karena adanya cuaca yang tidak menentu atau mungkin ada kenaikan biaya logistik, ini strateginya seperti apa Bu Fitria?
1: Ya, untuk saat ini memang belum ada masalah ya Mbak ya. Belum ada masalah terkait dengan distribusi dan sebagainya. Namun kami sudah mengupayakan antisipasi. Kami bekerja sama dengan beberapa daerah, ya, kerjasama antar daerah untuk penyiapan stok manakala di sini kondisinya langka atau harganya tinggi. Misalnya dengan Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar tuh kalau pada saat telur mahal, kita bisa menjual langsung ke mereka dan untuk transportnya ini kami bisa minta bantuan dari dana BTT, bantuan tidak terduga di pemerintah kota Probolinggo, atau kami juga bisa bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi seperti itu Mbak, tapi untuk saat ini masih belum kita lakukan karena hingga saat ini tidak bermasalah Mbak. Alhamdulillah kita masih bisa mengantisipasi terkait dengan inflasi di Kota Probolinggo.
0: Ya baik, sejauh ini karena jangan sampai ya belum ada masalah soal distribusi ya, tapi ya. Antisipasi ya, ya. Sudah siap dilakukan begitu ya.
1: Sudah siap.
0: Apabila ya, ada ya. Masalah atau gangguan begitu. Nah kemudian terkait untuk pembelian ini, pembelian dari komoditas yang sudah disiapkan, terutama mungkin seperti beras dan juga minyak goreng, biasanya orang tuh cukup tinggi ya. Begitu. Nah bagaimana Bu Fitria untuk mekanisme pengawasan supaya tidak terjadi pembelian berulang atau mungkin ada praktik penimbunan?
1: Iya, kita ini Mbak, kita memberi batasan untuk penjualannya. Jadi untuk beras SPHP minimal maksimal 5 kilo, cuman 1 sak. Hah? Oh 5 sak Mbak.
0: Oh baik, 25
1: kilo. Paling banyak, iya. Kemudian untuk minyak goreng 2 liter maksimal. Kemudian untuk yang lain ya kita batasi seperti telur 2 kilo maksimal. Seperti itu Mbak.
0: Karena dikhawatirkan selain ada penimbunan, ada kemungkinan tidak Bu Fitria untuk dijual kembali? Karena kan ini harganya lebih murah kan dari di bawah harga pasaran begitu.
1: Iya, ya. Makanya kami batasi Mbak untuk penjualannya sehingga tidak ada upaya untuk menjual kembali. Dan juga kami kan juga memantau. Jadi mereka telah beli
0: Ya, Bu Fitria.
1: Ya.
0: Ya, suaranya agak terputus-putus. Masih bisa mendengar suara kami ya?
1: Iya.
0: Pagi hari ini.
1: Masih ya. Mbak Laras.
0: Ya, baik. Nah, Bu Fitria, kemudian juga untuk memantau harga pangan secara real time, apakah DKP3 ini juga memanfaatkan teknologi digital, Bu? Kemudian juga dalam hal untuk prediksi potensi kenaikan harga seperti itu?
1: Harga pangan. Ya. Jadi untuk harga pangan itu kita ada tenaga staf kami yang memantau setiap hari, Mbak. Setiap hari, dan kita laporkan ke Bappanas. Ada aplikasi. Ada aplikasinya juga, Mbak.
0: Baik.
1: Iya, ada aplikasi. Dan setiap hari kita laporkan ke Bappanas.
0: Ya. Ya, baik. Nah, kemudian untuk pemanfaatan data transaksi ini dari gerakan pangan murah untuk menyusun kebijakan ketahanan pangan daerah ke depan, apakah ada akan dilakukan?
1: Iya, iya. Kita melihat antusias dari masyarakat, Mbak, untuk membeli ini. Bahan pangan, khususnya yang paling banyak diserbu ini beras dengan minyak goreng, ya. Karena kita minyak gorengnya harganya cuma 15.000 per liter, kemudian berasnya persaknya 57.000, ya. Nah, ini kan murah sekali. Nah, itu selalu diserbu oleh masyarakat, dan terkait dengan kebijakan kita melihat karena kebutuhan masyarakat itu selalu butuh, ya, Mbak. Kita akan selalu mengupayakan kegiatan GPM intens. Tidak hanya seminggu dua kali. Nah, manakala ada kegiatan-kegiatan di pemerintah kota, misalnya event-event di pemerintah kota, kami biasanya hadir, Mbak. Kami hadir dan juga menyiapkan GPM.
0: Ya. Nah, kalau untuk GPM sendiri, monggo silakan.
1: Kemarin terakhir pada saat Hari Koperasi, peringatan Hari Koperasi, kita hadir menyiapkan GPM. Kemudian di Probolinggo itu juga ada gerakan, ada kegiatan semi pro seminggu di Kota Probolinggo. Event ini kita juga hadir untuk memberi ketersediaan pangan untuk masyarakat Probolinggo. Kemudian minggu kemarin juga kita ada kegiatan di RTH Kedupok, kegiatan apa ya, festival minggu di Kecamatan Kedupok ini kita juga hadir. Jadi kita maksimalkan event-event di pemerintah kota Probolinggo, GPM juga hadir, Mbak. Insya Allah KPS ini juga ada kegiatan dalam rangka HUT 17 Agustus, ada lomba masak kota Probolinggo, dan GPM juga hadir di sana.
0: Baik, iya. Baik. Nah, iya. Bu Fitria, kalau gerakan pangan murah ini terus dilaksanakan secara rutin, nah bagaimana dari DKP3 untuk memastikan bahwa program ini tuh tidak hanya menjadi operasi pasar yang berkala, tapi juga bisa begitu untuk membangun sistem pangan daerah yang lebih mandiri, lebih tangguh, dan juga berkelanjutan, Bu Fitria?
1: Ya, kebetulan kami ini kan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo. Kebetulan jadi satu semua, Mbak, termasuk peternakan. Jadi fungsi kami yang pertama, bagaimana kita menyiapkan peningkatan produksi pangan. Nah, dari penguatan produksi pangan ini, kami di bidang ketahanan pangan itu hasilnya kita maksimalkan juga untuk kegiatan GPM. Jadi sinergi, Mbak, dari beberapa bidang yang kebetulan ada di dinas kami. Ya, kita upayakan mendukung untuk ketersediaan pangan khususnya di Kota Probolinggo.
0: Ya, baik. Ya. Ya, baik. Jadi tidak hanya komoditas seperti yang apa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, tapi juga melibatkan ya dari peternakan, perikanan juga begitu ya.
1: Betul.
0: Ya, baik. Nah, kemudian ada strategi lain nggak selain GPM ini, Bu Fitria, yang sedang disiapkan oleh DKP 3 mungkin untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Probolinggo?
1: Selain GPM, nah itu untuk penguatan produksi, untuk peningkatan produksi karena lahan kita kan juga terbatas, Mbak, di perkotaan ya. Kita untuk tanaman padi, ya misalnya untuk tanaman padi, kita mengupayakan dengan lahan yang sama, kita mengupayakan ada peningkatan produksi sampai 100%. Dengan sistem pertanian modern, alhamdulillah kita mendapatkan beberapa alsitan dari kementerian, kemudian ada bantuan benih juga ke petani, di mana sistem pertaniannya adalah tanam benih langsung atau tabela. Ini dengan jarak tanam yang rapat dan dengan perlakuan-perlakuan, kita optimis kita bisa meningkatkan produksi 2 kali lipat, Mbak, dari yang sebelumnya. Kemudian untuk komoditi-komoditi yang lain selain beras, kita juga ada jagung di Kota Probolinggo. Kita untuk jagung kerjasama dengan perusahaan yang menyiapkan benih, khususnya benih yang berkualitas ya. Kita upayakan ada demplot di Kota Probolinggo yang bisa mendorong petani untuk mendapatkan hasil jagung yang juga cukup dibutuhkan saat ini. Khususnya ini juga pengaruhnya jagung untuk pakan ternak juga. Jadi ini ada keterkaitan semua. Jadi peternakan, pertanian, perikanan. Nah, untuk perikanan, kita menguatkan pembudidaya ikan. Jadi kalau dulu hanya bergerak di mereka yang memiliki tambak saja, nah kita mendorong mereka yang memiliki lahan yang cukup di rumah masing-masing bisa membudidayakan ikan dengan sistem kolam terpal, Mbak.
0: Oh, baik.
1: Dan itu sudah kita upayakan, terutama untuk masyarakat miskin, itu kita beri bantuan kolam ikan terpal ya, masing-masing 2, dan kita bentuk kelompok. Alhamdulillah sudah jalan, Mbak. Mereka itu kita mengupayakan ada peningkatan pengentasan kemiskinan di sini. Jadi semua hal kita upayakan bisa kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Probolinggo.
0: Ya. Dan akan dilakukan terus untuk pendampingan juga begitu ya, Bu Fitri ya?
1: Betul, ada pendampingan.
0: Baik, ya. Nah, oh iya, untuk dalam kegiatan GPM ini pernah tidak sih Bu Fitri ditemukan indikasi mungkin pembelian oleh pedagang atau mungkin tengkulak gitu untuk dijual kembali? Selain tadi ada keterbatasan untuk pembelian, apakah ada sistem pengawasan yang khusus ini mungkin kalau terlihat ada indikasi ini pedagang nih gitu?
1: Kami kalau pada saat misalnya minyak goreng langka ya, Mbak, ya biasanya pakai tinta, jadi nggak mungkin kembali. Tapi saat ini saya kira sudah landai, Mbak, sudah nggak terlalu bermasalah kan ya, karena kami intens ya, kita rutin melaksanakan GPM ini sehingga kondisi di lapangan ini masyarakat insya Allah tidak akan mencari celah-celah untuk menimbun dan sebagainya, karena sudah ada pembatasan untuk pembelian. Kemudian kondisi di pasar pun mereka tidak berani menjual di atas pasar karena sudah ada pembandingnya, yaitu GPM itu, Mbak.
0: Baik. Jadi harganya tetap tidak terlalu menanjak begitu, tidak terlalu mahal begitu ya di pasaran begitu ya. Baik.
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya GPM itu kan kita sudah bisa menstabilkan harga di pasar, Mbak.
0: Iya. Baik. Nah, di tren digitalisasi perdagangan ini Bu Fitriah, kalau dari DKP3 ini apakah ada pertimbangan gitu untuk konsep GPM mungkin berbasisnya daring atau online pre-order gitu, misalnya siapa yang mau order dulu bisa nanti ngambil di GPM-nya gitu. Atau mungkin ada layanan bergerak gitu untuk menjangkau warga ini supaya jangkauannya lebih luas.
1: Iya, Mbak. Jadi kegiatan GPM ini kenapa kita bisa lakukan terus-menerus? Karena kita bekerja sama dengan koperasi kopi siaga atau toko pengendali inflasi dan harga yang merupakan koperasi, Mbak. Staf kami, teman-teman di Dinas Pertanian. Jadi kan mungkin dinas menjual terus-menerus ya, Mbak ya. Jadi kita kerjasama dengan koperasi. Jadi untuk fungsi kita bukan jual kan, Mbak. Jadi untuk kegiatannya bekerjasama dengan koperasi. Apalagi ya? Ya? Nah, jadi koperasi ini bisa membeli langsung ke distributor atau seperti tadi pada saat ada kelangkaan atau ada harga yang tinggi di satu komoditi, kita bisa kerjasama dengan pemerintah lain, pemerintah kota lain. Namun untuk pembeliannya itu harus dibeli oleh koperasi, Mbak. Nah, di sini koperasi hadir, iya. Ini akan menjadi keberlanjutan karena fungsi dinas itu bukan menjual, Mbak, di sini. Fungsi dinas fasilitasi dan juga pendampingan dan bekerja sama dengan koperasi bagaimana menyiapkan bahan pokok. Karena kalau kita menjual langsung, kita nggak boleh. Karena memang fungsi kami di pemerintahan kan nggak bisa menjual, Mbak. Jadi kita bekerja sama dengan koperasi Kopi Siaga di Kota Probolinggo. Dan ini koperasi kami bentuk di Dinas Pertanian, di DKP3. Jadi rata-rata untuk karya anggotanya juga dari karyawan Dinas Pertanian.
0: Ya, baik. Nah, terakhir ini di penghujung dialog kita pagi hari ini, Bu Fitria, apa yang ingin disampaikan terutama untuk Kota Probolinggo yang sempat mendapatkan juga penghargaan karena bisa mengendalikan inflasi terbaik bahkan tingkat nasional begitu, apa yang ingin dipertahankan atau mungkin menjadikan apa ya dari inspirasi ya untuk daerah lain supaya juga bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Kota Probolinggo supaya bisa dalam pengendalian inflasi ini bisa maksimal begitu.
1: Ya, jadi kegiatan kami gerakan pangan murah ini, upaya yang kami lakukan itu tujuannya kan yang pertama bagaimana kita menyiapkan ketersediaan pangan di masyarakat. Kedua, bagaimana kami bisa menstabilisasi harga pangan, dan yang ketiga adalah untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Nah, harapan saya kegiatan-kegiatan ini bisa didukung oleh semua pihak, baik dari Bulog, kemudian tim pengendali inflasi daerah, dan masyarakat secara umum. Karena memang hasilnya juga bisa kita lihat dengan adanya GPM yang intens kita lakukan, kita bisa mengendalikan inflasi yang saat ini selalu menjadi momok bagi kota-kota di secara nasional lah di Indonesia, Mbak. Ya. Kemudian harapan saya memang GPM ini bisa terlaksana bila semuanya ikut mendukung. Jadi bisa saja di daerah lain ada GPM, tapi berdiri sendiri, kadang-kadang dinasnya yang bergerak sendiri atau dinas ketahanan pangan bergerak sendiri. Nah, ini kalau ingin berhasil kita harus bersama-sama. Jadi dari pihak tim pengendali inflasi daerah yang ada di semua daerah se-Indonesia ini harus bergerak bersama sehingga apa yang kita inginkan bisa berhasil dengan maksimal. Jadi mungkin itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Fitriawati atas kesempatannya, waktunya untuk berbincang bersama Pro 1 RRI Malang pagi hari ini. Sampai jam berapa untuk GPM dilaksanakan biasanya, Bu Fitri?
1: Ini sampai habis. sampai sudah habis. Biasanya jam 10 sudah habis.
0: Ya, baik. Berarti kurang lebih 1 jam lagi ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Fitria, sehat-sehat selalu dan juga salam untuk teman-teman di KP3 di Kota Probolinggo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian untuk Dialog Malang Menyapa. Hari ini kita membahas tema yaitu tentang bagaimanakah ya dari gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara intens ternyata juga bisa dikatakan cukup berhasil untuk menjaga stabilitas harga dan juga bisa mengendalikan inflasi khususnya di Kota Probolinggo yang disampaikan langsung oleh Insinyur Fitriawati MM atau Ibu Fitriawati selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Probolinggo. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Dialog Malang Menyapa. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 9 kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.
2: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 4 Agustus 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur. Tentunya sembari juga menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, kami juga akan temani tentunya dengan komposisi-komposisi cantik. Satu di antaranya dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini datang dari Rizky Darmawan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu saat ini tengah mengkaji ulang kondisi area pendaratan atau landing zone para layang yang selama ini menjadi salah satu fasilitas penting bagi para atlet. Langkah ini dilakukan setelah munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mempengaruhi keamanan dan kenyamanan aktivitas para layang. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan survei dan pemetaan untuk mengetahui kondisi lahan yang masih tersedia. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan kawasan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, khususnya di sekitar sisi barat area pendaratan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah bertambahnya bangunan yang berpotensi mengganggu aktivitas olahraga udara tersebut.
2: Kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana nanti itu terdiri bangunan
1: Selain melakukan pemetaan kawasan, pemerintah daerah akan mengidentifikasi sejumlah fasilitas pendukung yang masih perlu dilengkapi. Penataan ini diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan olahraga, tetapi juga meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan Songgokerto. Pemerintah juga memastikan belum ada rencana untuk memperluas area pendaratan sebelum hasil kajian selesai dilakukan. Di sisi lain, kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar kawasan juga akan terus diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan seiring dengan pengembangan sektor olahraga dan juga pariwisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
4: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
3: Maksudnya gimana tuh?
4: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
3: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
4: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
3: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
4: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
3: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
4: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: pertandingan paling dinanti di babak semifinal Piala Presiden 2026 akan tersaji malam ini. Arema FC menghadapi rival abadinya Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju partai final. Arema FC datang dengan modal positif setelah lolos dari fase grup melalui dua kemenangan yang mengantarkan Singoedan ke empat besar. Sementara Persebaya juga menunjukkan performa konsisten hingga memastikan tiket semifinal. Meski bertajuk derby, pertandingan kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda. Laga digelar di tempat netral dan tanpa kehadiran penonton. Kondisi tersebut membuat atmosfer pertandingan dipastikan tidak semeriah pertemuan kedua tim pada umumnya. Namun tensi persaingan di lapangan diperkirakan tetap tinggi mengingat rivalitas panjang yang dimiliki kedua klub. Pelatih Arema FC, Marco Santos, memastikan timnya siap menghadapi pertandingan penting tersebut. Menurutnya, absennya Aremania memang menjadi kehilangan bagi tim Arema karena supporter merupakan bagian penting dalam pertandingan sepak bola. Meski begitu, Marco Santos meminta para pemainnya tetap fokus dan memberikan penampilan terbaik. Marco Santos juga mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal. Namun dia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk membawa Arema FC melangkah ke partai final. Pertandingan persiapan dari sisi teknik, taktik, fisik maupun mental terus dimatangkan selama tim berada di Bandung sebelum bertolak ke Bali kemarin. Pertemuan dua tim besar asal Jawa Timur ini pun diperkirakan akan berlangsung ketat sejak menit awal. Selain mempertaruhkan gengsi sebagai rival, kedua tim juga memburu satu tempat di final untuk menjaga peluang meraih trofi Piala Presiden 2026. Pemenang pertandingan Arema FC kontra Persebaya akan menghadapi juara pertandingan semifinal lainnya yang mempertemukan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Karena itu, semifinal kali ini tidak hanya menghadirkan derby Jawa Timur, tetapi juga menjadi bagian dari persaingan empat klub terbesar di Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala Presiden 2026. William Nathan melaporkan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sembari Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Agusin Irdiani siap menginformasikan untuk Anda bahwa DPRD Surabaya ajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Agusin, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widiatmoko ini mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 dengan mengibarkan bendera. Ajakan ini disampaikan usai menerima aspirasi dari komunitas bernama Kami Anak Negeri kemarin yang menginginkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan semakin meningkat. Dan ia juga menjelaskan jika komunitas tersebut mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada warga yang belum mengibarkan bendera hingga saat ini. Namun menurutnya usulan tersebut juga tidak dapat diterapkan karena Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini tidak mengatur sanksi bagi warga yang belum mengibarkan bendera merah putih. Dan meskipun demikian, ia juga mengapresiasi aspirasi tersebut sebagai pengingat pentingnya menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia juga berharap pelaku usaha kawasan pemukiman hingga bangunan di sepanjang jalan utama ikut berpartisipasi mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan ini.
2: Kami menerima penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari komunitas yang menamakan dirinya Kami Anak Negeri, di mana poin-poin aspirasi yang disampaikan adalah terkait dengan begitu banyak warga Kota Surabaya ini yang sampai dengan hari ini belum mengibarkan bendera merah putih. Sementara di dalam surat edaran Mendagri sendiri itu sudah mengatur tentang kewajiban dari warga negara, baik itu yang di rumah maupun di jalan-jalan, para pelaku usaha untuk mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah, kami tadi menyampaikan kepada rekan-rekan, dan satu lagi bahwa permintaan mereka adalah mendorong kepada pemerintah Kota Surabaya, jika ada warga yang belum mengibarkan bendera di tanggal 1 sampai 31 Agustus itu, mereka meminta untuk diberikan sanksi, kan gitu ya. Nah, namun aspirasi yang disampaikan mereka yang terkait dengan permintaan untuk dilakukan sanksi hukum kepada warga yang tidak mengibarkan bendera tentu tidak serta-merta bisa kita tindak lanjuti. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu tidak mengatur terkait dengan sanksi hukum kepada warga negara yang belum mengibarkan bendera merah putih khususnya di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya, dan ini juga berharap pemerintah Kota Surabaya dapat menghidupkan kembali kebiasaan mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebagaimana diterapkan di sejumlah daerah, dan menurutnya langkah tersebut dapat memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Dan ia juga menghimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan ajakan di media sosial yang negatif seperti mengibarkan bendera saat yang tanpa dasar yang jelas. Ia juga mengajak warga tetap menjaga semangat kesatuan dan juga memaknai peringatan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Demikian Agusin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agusin berkaitan dengan DPRD Surabaya yang mengajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Kita bergeser ke kabar lainnya, ada Arkaryantoni yang menginformasikan pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Karyantoni, silakan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang telah memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dua pos Aju Semeru di Curakobokan, Kecamatan Candipuro, dan Ororo Ombo, Kecamatan Pronojiwo dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi peringatan dini, terutama Semeru. Langkah ini dilakukan menyusul masih tingginya potensi bencana yang dipicu aktivitas Gunung Semeru saat ini, khususnya banjir lahar dan awan panas guguran di sepanjang daerah aliran sungai yang berhulu di gunung tersebut. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho ketika dikonfirmasi RRI mengatakan keberadaan pos Aju memiliki peran sangat strategis untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat, relawan hingga pekerja yang beraktivitas di zona rawan. Selain melakukan pemantauan lapangan, petugas di kedua pos juga bertugas menyampaikan update aktivitas gunung secara berkala. Untuk mendukung fungsi itu, pos Aju, Curah Koboan, dan Ororo Ombo saat ini dilengkapi sirene peringatan dini yang dapat diaktifkan saat kondisi memerlukan kewaspadaan masyarakat. Sistem sirene tersebut pendengar diharapkan memberi waktu cukup bagi warga untuk menghentikan aktivitas di kawasan berisiko atau melakukan evakuasi sesuai arahan oleh petugas. Sinugro juga menekankan kecepatan penyampaian informasi adalah kunci dalam mengurangi risiko korban, karena itu BPBD menjadikan pos Aju sebagai pusat informasi sekaligus titik koordinasi petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dengan penguatan sistem peringatan dini ini, masyarakat dapat menerima informasi lebih cepat dan akurat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan risiko bencana dan meningkatkan keselamatan warga di sekitar Semeru. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Kang Antoni melaporkan.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Lepas dari satu komposisi yang kami hadirkan untuk Anda, kami ajak Anda juga untuk terus menengok kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Carol Umam sudah tersambung melalui telepon dan akan mengabarkan tentang Sekolah Rakyat Sampang mulai mengenalkan program unggulannya kepada para siswa baru melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selain pendidikan berbasis asrama dan penguatan karakter, sekolah ini menargetkan setiap lulusan menguasai 3 bahasa asing serta memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakatnya. Carol Umam, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Sekolah Rakyat di Kabupaten Sampang menargetkan seluruh lulusannya mampu menguasai 3 bahasa asing dan memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakat. Target tersebut menjadi bagian dari program nasional Sekolah Rakyat yang mulai diperkenalkan kepada peserta didik baru selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Citiawati, menjelaskan bahwa penguasaan 3 bahasa merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki seluruh lulusan Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap siswa juga diarahkan mengembangkan 1 keterampilan yang sesuai dengan potensi masing-masing baik di bidang seni, olahraga maupun keterampilan lainnya. Menurut Denok, sistem pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, seluruh siswa juga dibina melalui pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan life skill hingga pembelajaran kewirausahaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama. Melalui konsep pendidikan tersebut, Sekolah Rakyat Sampang berharap mampu mencetak lulusan yang memiliki karakter kuat, berdaya saing, menguasai 3 bahasa asing, serta memiliki keterampilan yang siap diterapkan saat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Carol Umam, selamat kembali bertugas. Bergeser ke Angela Reska yang kali ini mengabarkan 2 siswa-siswi sekolah rakyat terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan di tahun 2026 kali ini. Angela, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan. Dari 70 pasukan, terdapat 2 siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan, yakni Nada Nakia dan Guan Indarto. Kepala SRMA 46 Pacitan, Bayu Arifianto, mengaku bangga atas prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya tersebut. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu siswa-siswi SRMA 46 Pacitan yang berhasil terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan tahun 2026. Bayu mengatakan sebelumnya ia telah berpesan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik pada saat mengikuti seleksi karena Paskibraka tingkat kabupaten mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan menurut Bayu, jika suatu saat anak-anak ingin mengikuti jejak masuk ke Taruna, menjadi anggota Paskibraka bisa menjadi salah satu referensi. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Pacitan, Turmudi, juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka terpilih untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka Pacitan tahun 2026 ini berjalan dengan baik dan lancar. Diketahui, 70 pasukan terpilih tersebut terdiri dari 36 anggota laki-laki dan 34 anggota perempuan. Para pasukan ini akan menjalani masa karantina, sudah dimulai dari Senin kemarin, tanggal 3 Agustus 2026 hingga tanggal 17 Agustus. Dan rencananya, calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan akan dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: update informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Ermina Jane yang juga akan mengabarkan berkaitan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Ermina, silahkan.
1: Iya, pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwara Sirait hari ini meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Peninjauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Tadi Menteri PKP sempat berbincang bersama warga penerima bantuan didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud serta perwakilan dari pemerintah Kota Surabaya. Rombongan ini langsung melihat kondisi rumah penerima bantuan dan berdialog dengan warga. Dan disampaikan bahwa program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS ini merupakan bantuan dari pemerintah yang mendorong masyarakat bisa memperbaiki rumah secara swadaya, di mana setiap penerima ini memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah terdiri atas 17,5 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tenaga kerja. Di tahun 2026 sendiri, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan alokasi bantuan terbesar mencapai 4.165 unit rumah yang direhabilitasi melalui program BSPS. Sementara itu khusus di Kota Surabaya, alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun ini mencapai sekitar 1.420 unit. Jumlah ini meningkat 768% dibandingkan tahun lalu yang hanya 185 unit rumah. Dan selain memperbaiki kualitas hunian, pelaksanaan bantuan BSPS dari pemerintah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah sebab program ini juga melibatkan tenaga kerja lokal dan mendorong penggunaan material bangunan dari pelaku usaha setempat. Tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu penerima bantuan BSPS, Ibu Darsih, yang merupakan warga Ambengan Batu, Gang 3, Surabaya, yang mengaku bersyukur bahwa rumahnya ini bisa mendapatkan bantuan perbaikan. Namun, ia mengatakan bahwa untuk biaya upah tukang senilai 2,5 juta rupiah baru bisa diterima pada termin kedua atau nanti ketika bangunan atau renovasi rumahnya sudah selesai. Demikian laporan Ermina dari Tambak Sari, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ermina, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Ribuan siswa Semarang akan lomba baris sambut HUT RI ke-81. Ninda, silakan.
2: Ya baik, pendengar, ribuan siswa sekolah dasar memadati ruas jalan di pusat kota Blitar untuk mengikuti lomba baris dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 161 regu dari SD dan MI tampil menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan di sepanjang lintasan yang dipadati warga. Lomba baris tingkat SD menjadi agenda pembuka rangkaian perlombaan HUT RI yang digelar pemerintah kota Blitar. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga bertujuan menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada para pelajar sejak usia dini. PLT Kepala Diswara Kota Blitar Heru Eko Pramono mengatakan sebanyak 161 regu dari SD dan MI se-Kota Blitar mengikuti perlombaan dengan rute sepanjang kurang lebih 3 km. Peserta memulai perjalanan dari depan kantor wali kota di Jalan Merdeka, kemudian bergerak ke arah barat, lalu ke selatan di Jalan Teratai, kemudian kembali ke arah timur di Jalan Mastrip, selanjutnya rombongan melintasi Jalan TGP, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Agung, hingga berakhir di Mall Pelayanan Publik yang berada di Jalan Cokro Aminoto. Heru menegaskan lomba baris bukan sekedar perlombaan tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter generasi muda. Rangkaian lomba baris HUT RI juga masih berlanjut dengan hari ini. Untuk hari ini 4 Agustus 2026, ini untuk tingkat SMP dan SMA yang diikuti 101 regu, kemudian pada 6 Agustus nanti akan berlangsung kategori instansi dengan 111 peserta, sedangkan kategori umum akan digelar pada 9 Agustus dan diikuti 40 regu. Sementara itu, demi menjaga keamanan dan kelancaran, Polres Blitar Kota menerapkan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute perlombaan, di mana ada dua ruas jalan yang ditutup, yaitu Jalan Merdeka dan Jalan Cokro Aminoto. Petugas gabungan juga disiagakan di sejumlah titik sepanjang lintasan. Mereka bertugas mengatur arus lalu lintas sekaligus mengamankan jalannya peserta hingga seluruh regu mencapai garis finish di Mall Pelayanan Publik dengan aman dan tertib. Sementara informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda. Lepas dari Ninda Alivia, kita bergeser ke Ayu Citra. Guna meningkatkan kehandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, benar. Demi meningkatkan kehandalan prasarana, maka saat ini sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Hal itu pendengar dilakukan oleh Vice Presiden KAI Daop 7 Madiun Ali Ahmadi saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Ia mengatakan pendengar bahwa memang kegiatan ini dimulai dari stasiun Madiun, didampingi pula oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
3: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
1: Ya, benar. Sementara itu, Ali Ahmadi menambahkan pula bahwa perusahaan jalur ini meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Dan selain prasarana ini, pendengar, Ali Ahmadi juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan dan juga petugas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih, Ayu Citra. Kita bergeser ke kabar terakhir yang disampaikan oleh Emil Akbar. Pemkab Pasuruan tahun ini membangun banyak tandon dan menara air di wilayah kekeringan. Emil, silakan.
4: Tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun tandon-tandon air di beberapa wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Dan saat ini tinggal diisi air aja oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu bisa dijelaskan total ada berapa tandon air yang dibangun?
5: Saat tahun ini kita menyediakan 32 tandon di 4 kecamatan.
4: Kecamatan apa saja?
5: Kecamatannya Winongan, Pasepan, Lumbang, Kejayaan.
4: Total 32
5: titik. Jadi masing-masing dusun itu ada beberapa titik.
4: Yang mencukupi berapa banyak satu tandon?
5: Kalau kapasitasnya 5.000 liter sih.
4: Ini setiap tahun atau baru tahun ini?
5: Sepertinya BPBD sudah pernah menyediakan tandon-tandon, cuman kita kemarin kebetulan mendapatkan tugas untuk membangun dudukan sama tandonnya.
4: Berarti pengadaan tandon dari BPBD semua?
5: Dari BPBD. Nanti airnya 1 miliar sekitar, kalau anggarannya 1 miliar.
4: Tahun sebelumnya belum ada BPBD pengadaan tandon?
5: Kalau di Cilakarya belum pernah, tahun ini aja baru.
4: Dan posisinya saat ini sudah ready semuanya?
5: Ready. Sudah tinggal ngisi, mungkin minggu ini bisa diisi air oleh BPBD atau pihak-pihak yang mau mengisi, misalnya dari JSR dan lain-lain bisa mengisi.
4: Siapa yang ingin disampaikan masyarakat, Bu, apa terkait dengan pembangunan tanah?
5: Mungkin bisa dimanfaatkan dengan lebih baik dan lebih bijak, lebih berhemat juga. Terus di saat kekeringan kita memang harus waspada tentang penyakit-penyakit, ya penyakit tentang keringan dan lain-lain.
4: Dari situ langsung dari Ibu beliau terkait dengan pembangunan tandon air di wilayah-wilayah kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil Akbar. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya, mengupdate juga kabar-kabar lain dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia pamit. Sampai jumpa.
6: Demikian Jatim hari ini.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,5.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanpa semangat juang sosok pahlawan ini, mungkin Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda. Jiwa patriotis dan semangat juangnya berhasil membawa Indonesia sebagai negara yang diakui kemerdekaannya di kancah internasional. Selama hidupnya, bahkan di masa peperangan, sosok ini dikenal saleh dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, selalu menjaga wudu dan tidak pernah meninggalkan sholat. Hal ini dijadikannya sebagai kunci semangat dalam berperang melawan penjajah dan merebut kembali kemerdekaan. Dialah Jenderal Sudirman.

0: Halo, selamat siang. Malang Siang ini kembali hadir untuk menyapa Anda untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Saya Ruli Sprayogo yang akan mengawal acara Malang Siang ini dengan menghadirkan berbagai macam rangkaian acara yang akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Prioritas Nasional Literasi Digital. Kita akan membahas tentang berpikir seperti saintis, membaca teks, dan memahami fenomena bersama dengan dosen fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga komunitas Payung Literasi, Ibu Nakibatin Nadririyah, yang pada kesempatan hari ini akan bergabung bersama dengan kita pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan menghadirkan pesona Malangan, siaran seni budaya tradisional dan juga informasi kebudayaan di jam 12 siang. Nanti kita juga akan hadirkan berita siang di pukul 13 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan 100% Indonesia bersama dengan Anet dan juga Insan Tarare dan juga Dede Firdaus yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia karena beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk kita mengupdate informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh Mbak Linda. Selamat pagi, Mbak Linda.
1: Selamat pagi, Mas Ruli.
0: Oke, baik. Silakan untuk bisa menyampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini, Mbak Linda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku Selasa 4 Agustus 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan dengan suhu diprediksi pada wilayah Kota Batu 15 hingga 23 derajat Celcius, Kota Malang dan Kabupaten Malang berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%, untuk angin diprediksi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 25 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di selatan perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter, yaitu masuk kategori sedang. Jadi untuk masyarakat yang beraktivitas di perairan selatan Jawa Timur agar tetap mengutamakan keselamatan. Jadi informasinya hari ini, Mas Ruli.
0: Baik, apakah ada imbauan khusus terkait dengan perkiraan cuaca yang tadi telah disampaikan ini?
1: Untuk himbauannya mungkin pada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan karena pada siang hari teriknya matahari sangat menyengat pada kulit, untuk menggunakan tabir surya saat beraktivitas dan juga minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi, dan juga waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan maupun lahan, hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Efisiensi dalam menggunakan air bersih mengingat kita mulai memasuki puncak musim kemarau, dan juga terus pantau informasi BMKG dan peringatan dini cuaca dan iklim dari aplikasi info BMKG dan media sosial @info BMKG Juanda untuk memantau cuaca dan @BMKG.iklimJatim untuk memantau suhu minimum. Itu informasinya hari ini, Mas Ruli.
0: Baik, terima kasih Mbak Linda informasinya. Semoga bermanfaat untuk pendengar kita semuanya. Salam untuk teman-teman di BMKG ya, Mbak.
1: Iya, sama-sama, Mas.
0: Baik, itulah tadi informasi perakiraan cuaca untuk Malang Raya di hari ini, di hari Selasa 4 Agustus 2026. Jangan sampai lupa Anda tetap untuk bersama kami karena masih banyak sekali acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di Malang siang ini.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Lintas Informasi. Pro 1 RRI
4: Balai. Lintas informasi, kami hadirkan update informasi dari kontributor RRI di Pasuruan. Ratusan pencari kerja dan pengangguran di Kabupaten Pasuruan ikuti pelatihan ketenaga kerjaan yang didanai APBN. Emil Akbar siap menyampaikan informasinya untuk Anda. Emil, silakan.
5: Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui UPTLKD juga menerima pelatihan ketenagakerjaan yang anggarannya bersumber dari pusat ataupun APBN. Memang jumlahnya tidak sebanyak ketika anggarannya berasal dari daerah ataupun APBD Kabupaten Pasuruan. Tetapi banyak sekali dari para pencaker yang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mereka bisa mengikuti pelatihan ketenagakerjaan. Saya sudah bersama dengan Mas Abdul Bar Simam selaku pengantar kerja di Snaker Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan.
6: Assalamualaikum.
5: Mas, bisa dijelaskan jumlahnya berapa banyak?
6: Untuk pelatihan vokasi nasional kali ini yang bersumber dari APBN, ini terdiri dari 4 kejuruan, yakni kejuruan servis mobil atau roda 4, kemudian servis sepeda motor, kemudian kejuruan jahit atau sepatu, dan kejuruan operator buat CNC. Untuk jumlah pesertanya, untuk menjahit upper sepatu itu ada 16 orang peserta pelatihan, kemudian untuk jahit upper, untuk buat CNC juga sama 16 orang, kemudian untuk servis sepeda motor ada 14 orang, untuk servis mobil ada 12 orang.
5: Ini mulai kapan?
6: Ini dimulai tanggal 22 Juli. Untuk selesainya bermain macam Pak Emil, jadi tergantung dari masing-masing GP. Masing-masing kejuruan itu jam pelajaran atau GP-nya berbeda jumlahnya. Tapi yang paling cepat itu selesainya sampai 16 Agustus, kemudian yang paling akhir itu sampai 27 Agustus.
5: Fasilitas yang diterima oleh para
6: peserta? Untuk fasilitas yang diterima para peserta pelatihan, yang pertama yang jelas adalah bahan dan peralatan untuk pelatihan, kemudian modul, kemudian ada juga uang saku atau uang transport, kemudian ada BPJS ketenagakerjaan, kemudian ada juga seragam untuk para peserta pelatihan.
5: Ini sebenarnya mereka

pelatihan ketenagakerjaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau pemerintah pusat TNI Akbar Pro 1 RRI Tersungguh Daerah Indonesia. Linda.

0: Halo, selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Di Malang siang ini kami hadir untuk Anda. Kami hadir di program Prioritas Nasional Literasi Digital yang kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan mencoba untuk berbincang terkait dengan topik kita hari ini, berpikir seperti saintis, membaca teks dan juga memahami fenomena. Pastinya kita membahas hal ini, Ruli gak mungkin sendiri dong. Kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Beliau ini adalah dosen fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga anggota dari komunitas Payung Literasi. Kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Nakibatin Nadiliria. Selamat pagi ya, assalamualaikum.
1: Selamat pagi Mas Ruli, waalaikumsalam.
0: Oke, mohon maaf kalau misalnya nyebut namanya ini agak-agak
1: belibet. Ya,

0: Ini pakai dal gitu ya, Nadiriyah gitu.
1: Nadiriyah.
0: Iya, L-nya hilang ya.
1: L-nya hilang, iya.
0: Gini nih, kalau misalnya apa namanya literasinya masih perlu diasah lagi nih, kayak gini nih.
1: Iya.
0: Ya, saya manggilnya enaknya gimana ini?
1: Panggil Naki aja ya, Mas ya.
0: Oke, boleh ya. Oke, Bu Naki, ini kalau misalnya boleh tahu ya, ini kan tema kita berpikir seperti saintis, membaca teks dan juga memahami fenomena. Nah, kita nih manusia-manusia awam yang bukan saintis kayak gitu, ya kan berpikirnya yang praktis-praktis aja. Kita ini sebenarnya pengen tahu kayak gitu ya, seperti apa sih cara berpikirnya saintis itu kalau misalnya boleh tahu?
1: Oke, terima kasih ya Mas ya atas kesempatannya. Jadi kalau sebagai akademisi gitu ya. Jadi kalau sebagai akademisi, dosen fisika itu kan kita selalu mewanti-wanti atau mengajarkan kepada mahasiswa kita bahwa kita itu harus berpikir struktural, kritis dan struktural. Jadi ketika kita kan fisika itu kan tidak kaitan eratnya dengan pengukuran, kemudian ambil data gitu kan ya Masnya. Nah, ketika mengambil data itu kan kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan. Jadi ada satu proses untuk menganalisis, kemudian membandingkan data yang kita dapat gitu dengan referensi yang sebelumnya, baru kita menarik kesimpulan. Oke lah, kita ambil hipotesis dulu. Habis itu setelah ambil data, nggak boleh nih kita langsung hasilku bagus gitu kan, nggak bisa ya. Jadi sebagai dosen atau akademisi fisika, kita selalu mewanti-wanti mahasiswa kita berpikirlah struktural. Jadi awalnya kita hipotesis, kemudian ambil data. Kalau misalkan ada keanehan, itu kita ulang lagi atau cari referensi lagi, baru bisa membandingkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan.
0: Oke, harus kayak gitu ya, ada alur berpikirnya gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya melihat sesuatu kayak gitu, melihat apakah itu fenomena yang terjadi ataupun juga perubahan sikap dari orang ataupun juga apa kayak gitu, tuh nggak bisa langsung dijudge, ah ini pasti kayak gini, itu nggak bisa ya.
1: Nah, betul. Karena kita kan juga di era literasi yang sangat banjir informasi ya Mas, berita ini datang ini, nah ini datang ini, ya kita harus apa ya, menyaring lah istilahnya itu, bagaimana berita itu yang benar atau cuma isu-isu aja atau gimana gitu.
0: Berkaitan dengan banjir informasi yang sekarang itu kita dapat kayak gitu kan. Kadang kita ngerasa, aduh informasi ini gak relevan tapi kok muncul terus gitu kan di beranda kayak gitu. Nah, ini bagaimana sih cara kita untuk bisa menyaring itu semuanya dan juga memahami mana yang yang relevan sama yang enggak gitu. Apalagi kan sekarang banyak sekali ada fenomena ini, ada yang tiba-tiba gak tahu ini asalnya siapa, dari mana gitu, tiba-tiba ngasih pendapat kayak gitu dan orang-orang pada percaya kayak gitu. Nah, itu cara kita untuk bisa memahami dan juga menyaringnya itu kayak gimana ya?
1: Kalau saya biasanya caranya ini disederhanakan dulu. Yang pertama, sumber informasinya dari mana, siapa sumber informasinya. Kemudian apa buktinya. Habis itu kita bandingkan lagi dengan sumber yang lain. Adakah yang mendukung bahwa berita itu benar atau itu. Nah, jadi kita bisa bandingkan informasi itu hoax atau tidak benar. Gitu Mas.
0: Kayak gitu ya. Nah, sekarang itu kan kayak gini, ada fenomena kalau misalnya kita di media sosial ataupun juga di kehidupan sehari-hari, kadang itu kalau misalnya ahli yang bicara itu gak terlalu banyak yang percaya. Tapi kalau misalnya kesaksian orang-orang yang gak jelas tiba-tiba ngasih ngasih review ataupun juga apa-apa kayak gitu, orang itu kok pada percaya. Ini fenomena apa ini sebenarnya kalau misalnya boleh tahu?
1: Iya, itulah sekarang ini apa ya, pendapat ahli itu lebih sering dikalahkan oleh opini yang viral gitu ya,
0: yes,
1: Mas ya. Jadi memang saya melihat terutama beberapa tahun terakhir ini ya, cara masyarakat mengolah informasinya itu, jadi biasanya kalau dulu itu kan informasi yang dianggap kredibel biasanya dari buku kemudian atau pakar ahli tadi ya. Sekarang memang ini algoritma ini, algoritma media sosial ini yang sering menampilkan konten yang menarik perhatian. Jadi kita ketika kita nge-like postingan sesuatu itu akan akan muncul terus gitu kan yang setipe gitu. Padahal dalam sains itu kan seorang ahli itu tadi kan harus bergantung pada datanya, bukan harus bergantung pada datanya yang harus diolah lebih lanjut gitu loh. Enggak boleh percaya gitu. Dengan penuh keyakinan ya, meskipun tanpa bukti gitu kan. Kan harus lebih lanjut ya, penelitian lebih lanjut. Gitu.
0: Harus ditelaah dan harus ini lagi gitu ya. Oke, nah terus sekarang ini berkaitan dengan topik kita, membaca teks dan juga memahami fenomena. Apakah dengan kita itu banyak membaca, ini bisa bikin kita itu jadi lebih punya pemahaman yang mendalam terkait dengan hal-hal yang terjadi sekarang, ataukah ini juga membantu kita berpikir untuk bisa lebih analytical thinking seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Naki gitu?
1: Oke. Kalau menurut saya membaca itu langkah pertama ya Mas, jadi bukan langkah terakhir. Jadi membaca itu kita akan mendapatkan pengetahuan. Tapi kalau berpikir kritis itu kan dari olahan setelah membaca. Jadi kita harus menghubungkan apa yang kita baca tadi, kemudian bandingkan apa yang kita baca dengan data, pengalaman, dan kondisi di sekitar kita yang sebenarnya gitu. Jadi misalkan ada perubahan iklim gitu kan ya. Perubahan iklim. Kemudian kayaknya dulu Malang dingin banget. Tapi kalau sekarang kan tinggal yang musim-musim sekarang gitu ya Mas ya. Itu kan pengalaman kita. Sementara data dari cuaca, dari apapun kondisi yang ini di sekitar kita itu kan memang berarti menunjukkan memang terjadi perubahan iklim dan seperti itu contohnya gitu.
0: Gitu. Jadi memang kita harus sering-sering membaca kayak gitu ya. Kan membaca, yang disarankan oleh Bu Naki ini, kita membacanya itu membaca apa sih sebenarnya?
1: Kalau membaca, selain membaca teks ya Mas ya, membaca teks kita harus memahami keadaan sebenarnya, keadaan di lingkungan kita, membaca apa ya?
0: Membaca apapun
1: yang di sekitar kita. Itu
0: kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya nggak beres ataupun juga kayaknya di luar kebiasaan gitu, kita harus bisa membaca itu juga gitu ya.
1: Betul, membaca situasi.
0: Ya, ngomong-ngomong soal membaca, wahyu pertama yang diturunkan kan itu dari Iqra ya.
1: Betul
0: ya kan. Yang pertama-tama kita lakukan ini memang harus membaca terlebih dahulu kayak gitu ya.
1: Betul, itu yang pertama. Sementara selanjutnya ya harus dipikirkan, dianalisis gitu kan ya Mas.
0: Ya kan, dipikirkan dan juga dianalisis. Oke. Nah, ini kalau misalnya kan banyak orang di Indonesia ini masih malas untuk membaca. Jangankan harus membaca buku ataupun juga membaca koran yang lainnya. kita mau minum obat aja, cara minum obatnya itu aja jarang dibaca kayak gitu kan. Nah, lebih senang diceritain gitu. Betul. Nah, untuk untuk bisa meningkatkan kesadaran untuk membaca ini kira-kira kayak gimana sih? Ada saran enggak yang bisa dilakukan biar biar semuanya ini lebih rajin untuk membaca lagi gitu.
1: Kalau meningkatkan baca ya, apa ya, ya diingatkan terus ya Mas ya. Kita kan kalau apa ya, memang membaca itu kan satu bentuk investasi ya. Kalau ini itu kan akan kembali ke kita. Kalau kita gak bisa baca, ya kita akan tersesat gitu kan ya Mas ya. Kalau misalkan cuma katanya-katanya gitu kan, siapa tahu ada misleading di tengah-tengah katanya itu. Ini malam bingung, makin bikin kita tersesat juga kan ya. Jadi ya, apa ya, tetap biasakan membaca apapun baca apapun bacaan itu. Jadi baca koran, baca jurnal, baca berita, baca ini.
0: Oke. Itu kan kalau misalnya membaca teks ya, membaca teks itu adalah bacaannya, hurufnya yang akhirnya dirangkai jadi kata, akhirnya kata dirangkai jadi kalimat, terus kalimat itu pasti menyampaikan maksud gitu. Nah, yang baca huruf aja, baca kata-kata aja masih susah gitu. Apalagi baca fenomena yang gak ada tulisan ataupun juga apanya gitu. Nah, ini kayak gimana sih cara membaca fenomena yang paling disarankan seperti itu sama Bu Naki?
1: Oke, jadi kalau tadi kan membaca teks ya Mas ya, kan kita tinggal apa, biasakan gitu ya. Nah, kalau cara membaca situasi atau cara baca fenomena, tinggal kita pikir-pikir aja dulu apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau misalkan ada potongan berita atau potongan video, misalkan ini yang sering ya, potongan video ya, ada demo atau apa gitu. Oke lah, jangan dipendam, jangan dikomentarkan dulu. Jadi tanyakan dulu ini apa sih yang sebenarnya terjadi. Habis itu ditelusuri aja sumbernya. Habis ditelusuri sumbernya, nanti pahami ini konteksnya ngapain sih. Ini benar nggak? Kadang kan foto, ada foto jepret. Ini benar nggak fotonya? Tapi siapa tahu foto tahun berapa gitu kan ya? Kan nggak tahu ya. Ya itu. Jadi cari lebih dalam sumbernya. Apapun, misalkan kalau foto, cari fotonya itu sumbernya dari mana. Adakah foto yang sama di tahun-tahun yang lalu, kan biasanya gitu ya. Atau video potongan, ini beneran beliau yang ngomong atau editan, kan sekarang juga banyak ya maksudnya diedit-edit, potong-potong. Dia konteksnya tentang apa dulu gitu, di acara apa gitu. Terus apakah memang ada sumber kredibel tentang berita tersebut atau tentang fenomena tersebut gitu. Jadi nggak cuma satu sudut pandang sih. Jadi kita harus cari gimana apa
0: pembanding gitu
1: ya. Sudut pandangnya ya iya. Baru kemudian kita bisa menyimpulkan tuh. Oh ini ternyata ini.
0: Jadi ya kayak kalau misalnya kita datang ke dokter terkait dengan ada keluhan apa gitu, kadang kita masih butuh second opinion kan, juga ya. Gitu ya. Oke, ya. Ini untuk Anda para pendengar, kalau misalnya pengen bergabung, ngasih komentar ataupun juga bertanya, ini juga boleh loh. Silakan saja untuk bisa bergabung bersama dengan kita di nomor 081-555-6915. Nanti akan coba saya tanyakan kepada narasumber kita di kesempatan hari ini, kayak gitu ya. Dan kalau misalnya sekarang itu kan kalau misalnya kita bersentuhan dengan media sosial ini kan banyak sekali, karena memang di sana disediakan kolom komentar kayak gitu kan, kalau misalnya ada fenomena yang terjadi kayak gitu. Nah, ini kadang itu suka kabur gitu antara fakta, opini ataupun juga asumsi gitu. Nah, untuk bisa membedakan antara fakta, opini dan asumsi ini seperti apa? Ini kan yang menyampaikan di sana kadang itu juga juga ada yang anonim ataupun seperti apa gitu. Anonim tapi kalau misalnya yang disampaikan benar, ini kan juga bisa dipercaya juga gitu. Gimana ini membedakan antara fakta, opini dan asumsi ini?
1: Oke, sering ya mas ya ini terjadi. Jadi kalau fakta, namanya fakta itu kan biasanya berdasarkan data atau bukti ya. Jadi bisa diverifikasinya, diverifikasi ke data tersebut atau bukti tersebut. Dan itu pasti objektif kalau fakta. Nah sementara opini, opini kan pendapat ya, penilaian seseorang. Itu pun bisa beda antara satu, antara Mas Ruli dengan saya mungkin bisa beda juga kan opini. Nah ini subjektif. Nah sementara asumsi, asumsi itu kan praduga biasanya. Jadi kalau misalkan mahasiswa telat masuk, ah dia pasti malas tuh alasan nanti. Gitu kan asumsi kita. Nah, jadi sifatnya spekulatif biasanya ya. Gitu. Jadi tanpa ada bukti yang cukup asumsi itu. Kalau opini pendapat sih.
0: Jadi kita harus mulai ini ya, harus kita mulai bisa meraba-raba kayak gitu ya, apa yang disampaikan ini ya.
1: Tuh, singkirkan dulu spekulasi-spekulasi di pikiran kita, cari-cari dulu data yang benar, yang mendukung atau yang bertolak belakang gitu, baru kita simpulkan.
0: Oke, baik. Ah, ini apa namanya, sudah ada yang bertanya kita di WhatsApp seperti itu ya. Kayaknya nyambung sama yang disampaikan itu tadi gitu ya. Ada Lia yang ada di Sukun. Halo Lia, mengapa ini ada bisa ada dua orang yang bisa memiliki kesimpulan yang berbeda meskipun membaca teks yang sama? Nah, ini dia.
1: Oke, terima kasih Mbak Lia. Jadi memang kenapa ada simpulan yang beda gitu ya. Jadi memang fakta yang sama atau teks yang sama bisa muncul dua kesimpulan yang beda. Mungkin yang pertama gimana ya, Kalau fakta itu kan bisa mengisi berupa data ya, fakta itu. Kenapa teks yang sama bisa
0: disimpulkan berbeda gitu sama dua orang?
1: Iya, disimpulkan
0: gitu.
1: Beda. Jadi kalau simpulan itu kan bisa jadi ada opini ya, ada membawa sudut, bukan opini, sudut pandangnya beda. Jadi misalkan data yang sama, tulisan yang sama,
0: jadi ditangkapnya
1: si
0: berbeda gitu.
1: Si A sama si B cuma mengambil sudut pandang yang berbeda. Itu bisa juga mempengaruhinya.
0: Tapi bisa jadi gini nggak sih, kalau misalnya di teks kayak gitu, ini kan nggak ada apa namanya, nggak ada ekspresinya, ya kan? Jadi orangnya nangkepnya itu bisa beda-beda gitu kan?
1: Beda, iya.
0: Kadang kayak misalnya kalau misalnya kita lagi ngechat sama teman kayak gitu kan, dengan kata tertentu, kata yang sama aja gitu. Kadang itu yang satu nangkepnya gimana, yang satu nangkepnya gimana gitu, kan bisa jadi kayak gitu juga ya, karena teks itu nggak ada ininya ya. Gak ada emotionnya ya?
1: Iya. Datar gitu ya mas, tanpa emosi.
0: Iya, kalau makanya orang bacanya
1: kan sering salah dipaham.
0: Salah tafsir gitu.
1: Memang. Memang teks itu memberi informasi, tapi kalau konteks itu memahami gitu kan ya. Konteksnya apa dulu.
0: Oke, itu ya. Irfan, selamat siang. Irfan, ini bertanya, apakah kemampuan berpikir kritis itu sama dengan selalu meragukan semua informasi yang kita terima?
1: Gimana? Mohon maaf.
0: Apakah kemampuan berpikir kritis itu sama dengan selalu meragukan semua informasi yang kita terima? Jadi benar nggak sih nih? Benar nggak sih nih? Gitu. Berpikir kritis sama curigaan itu bedanya mana gitu kayaknya ya.
1: Iya. Bukan selalu tidak percaya sih ya berpikir kritis itu, tapi tidak langsung percaya gitu.
0: Oke.
1: Jadi harus ada buktinya dulu nih, diperiksa dulu nih. Jadi tidak langsung menerima informasi begitu saja.
0: Gitu ya, bedanya kritis sama sama curiga itu, curigaan kayak gitu, itu ada di situ ya. Iya, iya, iya. Nah, itu mungkin kalau misalnya kalau misalnya di contoh nyata kayak gitu, itu biasanya menerapkannya seperti apa sih antara berpikir kritis dan juga orang yang curigaan gitu, netting-netting negative thinking mulu gitu.
1: Jadi apa ya, misalkan apa ya? yang sering itu kan apa ya mas ya? AI bisa menggantikan pekerjaan gitu kan. Nah, berpikir kritis pekerjaan, apakah semua pekerjaan apa yang bisa digantikan, kan harus bertanya. Gitu, emang AI akan menggantikan semua pekerjaan itu apa, berdasarkan siapa, penelitian siapa, terus pekerjaannya apa aja gitu kan. Gitu. Jadi nggak langsung percaya atau nggak langsung menolak.
0: Oke, okay, kayak gitu ya.
1: Atau misalkan mahasiswa nih dapat IP rendah, terus langsung dituduh pasti dia males tuh, nggak pernah masuk sekolah, nggak pernah masuk kelas gitu. Tapi kan belum tentu, bisa jadi sakit misalkan, atau kesulitan adaptasi. Biasanya maba-maba itu kan kaget gitu ya. Jadi ya itu tadi, bukan nggak, jangan netting dulu lah. Kita harus mempertanyakan.
0: Oke, ini ada juga yang menarik nih yang bertanya nih. Wawan, selamat siang Wawan. Bagaimana cara memahami fenomena sosial melalui data, bukan hanya berdasarkan dari pengalaman pribadi saja?
1: Apa tadi? Cara memahami?
0: Memahami fenomena sosial ini, melihatnya itu melalui data, bukan cuma berdasarkan pengalaman pribadi aja.
1: Biasanya kan ini mas, kalau fenomena yang terjadi itu kan sebelumnya terjadi apa enggak gitu, jadi ada datanya. Terus ya apa yang mengumpulkan, kalau misalkan iklim tadi ya, terkait iklim tadi ya, kan pasti sebelumnya ada data tentang cuaca atau suhu misalkan, kualitas udaranya, kelembabannya, dan seterusnya. Terus bagaimana cara mengukurnya? Gitu sih.
0: Jadi,
1: kemudian kan biasanya ada polanya tuh, ada trennya ya. Jadi kalau misalkan tahun lalu kayaknya suhunya makin apa gitu, tren berapa tahunan, terus apakah terjadi berulang atau gimana, atau penurunan atau peningkatan gitu.
0: Ini ya yang harus di ini ya, harus dilihat dan juga dikaji ulang kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya fenomena iya, fenomena alam kayak gitu kan kayak semacam ada ini ya, kayak semacam ada siklusnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya fenomenanya ini adalah fenomena sosial kayak gitu kan, bisa jadi siklusnya ini cepat sekali berubah, trennya itu cepat kali berubah kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya dari sudut pandang sosial sendiri, bagaimana sih melihat tren sosial yang terjadi di masyarakat ini?
1: Iya sih, memang beda ya. Kalau alam kan memang bisa mengikuti hukum alam ya, lebih mudah diprediksi. Kalau sosial bisa jadi budaya, sosial budaya, kemudian ekonomi, faktor teknologi juga ya.
0: Itu yang akhirnya banyak mempengaruhi gitu.
1: Jadi banyak faktornya, lebih kompleks. Nah, kalau begitu ya, kalau membaca fenomena sosial, nggak juga menebak juga ya, tapi mengenali pola yang berulang.
0: Yang paling gampang untuk dilihat ini dari dari fenomena yang berulang itu tadi ya.
1: Fenomena berulang biasanya memang, dan namanya sejarah juga kan berulang kan ya mas.
0: Betul, coba dilihat seperti itu. Ini ada lagi, direfleksikan. Ada lagi pertanyaan yang bagus juga ini ya. Ini dari 228, jika sebuah informasi itu didukung banyak orang, utamanya di media sosial, apakah itu berarti informasi tersebut itu pasti benar? Nah, ini gosip ya, artis nih kan ya. Ada kubu ini sama kubu ini gitu. Kubu ini kayaknya lebih menang deh gitu. Apakah ini, apakah berarti si kubu ini pasti akan benar atau kayak gimana gitu?
1: Iya, viral misalkan ya, kelewat nih. Memang susah nih di era apa ya, era banjir informasi ini. Kadang satu data yang kuat, satu data yang benar itu dikalahkan gitu ya, banyak seribu opini itu. Ya, seperti yang kita tadi apa, ahli itu, pakar ahli malah kalah sama yang viral-viral. Jadi memang yang viral-viral belum tentu benar, yang populer memang belum tentu tepat gitu kan ya, popularitas.
0: Jadi mungkin bisa jadi kalau misalnya ada di informasi di media sosial itu harus kita buka-buka lagi jurnalnya ya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi gitu, jangan mudah terpancing.
1: Jangan mudah percaya, cuy. Stop dulu. Ya. Baru telusuri.
0: Jadi netizen boleh aja rame, tapi ya bijaklah ya jadi netizen ya.
1: Iya nih.
0: Oke, baik ya. Jadi memang harus benar-benar di benar-benar harus benar-benar disaring seperti itu ya. Dan ini kalau misalnya yang kredibilitasnya kuat kayak gitu, apakah informasi-informasi yang ada di media sosial ataukah yang berupa buku, jurnal ataupun juga yang lainnya gitu, kalau misalnya menurut Bu Naki itu di mana nih yang lebih bisa dipercaya di zaman-zaman sekarang ini?
1: Oke. Jadi memang itu sebenarnya tugas kita ya, sebagai akademisi yang menulis jurnal atau buku itu memang harus kita banjirkan juga ke media sosial juga. Memang ini sebuah PR sih memang. Jadi tidak semua informasi itu memiliki kredibilitas yang sama ya memang. Semakin apa ya, di media sosial itu yang sering kan lebih sering dipegang orang-orang sekarang ya, netizen sekarang gitu. Jadi kalau menurut saya tetap jurnal sih, tetap jurnal ilmiah, baru buku, baru situs resminya, baru media berita.
0: Itu ininya ya, level tingkatannya ya,
1: level tingkatan. Jadi kan sekarang beberapa dokter misalkan itu kan sekarang sudah membuat akun yang memberi konten berdasarkan jurnal gitu kan ya Mas ya. Itu mungkin lebih kredibel daripada yang cuma comot katanya ini gitu kan.
0: Tambah lagi pakai judul yang bombastis gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Formatnya sama. Tulisan putih. Tulisan hitam, background putih gitu kan ya, sering terjadi.
0: Iya, karena memang ini pemirsa dan juga pendengar, kalau misalnya di Indonesia tuh masih siapa aja udah bisa ngomong gitu loh di media sosial. Betul. Gitu. Kalau di beberapa negara kayak semacam di China kayak gitu, kalau misalnya bukan ahli itu nggak boleh ngomong katanya di media sosial gitu. Biar nggak jadi sampai misleading informasi kayak gitu ya. Oke, karena memang waktu kita sudah terbatas, ini mungkin ada lagi yang pengen dipesankan untuk pemirsa YouTube dan juga pendengar kita di radio terkait dengan topik kita hari ini, berpikir seperti saintis, membaca teks dan juga memahami fenomena. Monggo silahkan.
1: Oke. Jadi kalau ini sebagai penutup ya Mas. Kalau penutup dari saya, GT, di era banjir informasi, untuk berpikir seperti saintis tadi, bukan langsung percaya. Jangan cuma langsung percaya dari membaca judul berita saja, tapi baca, gali lebih lanjut informasinya, cari sumbernya, telusuri ini apa isinya, itu baru tarik kesimpulan. Berpikirlah strukturisnya gitulah Mas. Apa ya,
0: berpikirnya ya harus
1: secara
0: runut. Oke, ada lagi yang pengen dipesankan ini untuk para pendengar kita di kesempatan hari ini?
1: Yang dipesankan apa ya? Oh, jadi memang wahyu pertama dari Tuhan kita adalah membaca. Jadi jangan pernah berhenti membaca. Jangan pernah berhenti sampai membaca saja, tapi bacalah situasi, baca pengalaman, baca data, baca pola di sekitar kita.
0: Itu dia kuncinya. Jangan cuma berhenti di membaca saja, ya. Kalau misalnya masih malas membaca, banyak-banyak membaca, tapi jangan berhenti di situ saja, ya.
1: Iya.
0: Jangan cuma membaca tulisan, tapi juga membaca pola dan pastinya juga baca fenomena. Terima kasih Bu Dosen Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Alam dan juga kok dari anggota dari komunitas Payung Literasi, Bu Nakibatin Nadiriah yang sudah berbicara di program Prioritas Nasional Literasi Digital di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk insight-insightnya. Semoga di lain kesempatan kita tetap bisa bersilaturahmi ya, untuk bisa membahas topik-topik yang lainnya.
1: Oke, terima kasih Mas.
0: Sama-sama, sehat selalu.
1: Ya.
0: Oke, itulah tadi pendengar topik kita hari ini, berpikir seperti saintis, membaca teks dan juga memahami fenomena. Jadi membaca itu tidak hanya membaca buku ataupun juga membaca koran yang lainnya, tetapi fenomena itu juga harus kita pelajari dan juga harus kita baca untuk bisa memahami makna dari kehidupan ini. Baiklah, saya Ruli Suprayogo pamit undur diri dari kebersamaan kita di program Prioritas Nasional Literasi Digital. Semoga yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Tetaplah bersama kami karena sebentar lagi di jam 11 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat ibu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
3: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
4: Resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Well, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janis Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janis menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janis sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa

5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janis pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janis belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Michel. Michel! On time!

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di Liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
4: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

terbesar dalam sejarah konservasi dunia. Pada awal abad ke-20, bulu cendrawasih dari Papua banyak diburu untuk dijadikan hiasan topi dan pakaian mewah di Eropa serta Amerika. Perburuan yang tak terkendali itu memicu protes dari berbagai kalangan dan melahirkan gerakan penyelamat satwa. Dari situlah kemudian berkembang organisasi konservasi yang kini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. National Audubon Society. Kisah ini menjadi pengingat bahwa seekor burung dari Papua pernah menggerakkan dunia untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam. Hingga sekarang, cendrawasih tetap menjadi simbol penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

0: gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan, Jakarta 17 Agustus 1945.
2: Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: إلا الله.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan pastinya di siang hari ini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui kanal rri.co.id. Dan pastinya juga Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital yang bisa Anda download di App Store dan juga di Play Store secara gratis. Jadi di aplikasi RRI Digital Anda bisa bisa terus memantau siaran kami, mau RRI Malang ataupun juga RRI yang lainnya, semuanya bisa didengarkan hanya di satu aplikasi yang bisa didengarkan secara gratis dan pastinya juga bisa di-download secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Lintas informasi, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Rizky Darmawan, Pemkot Batu, kaji ulang landing zone para layang Songgo Kerto. Rizky, silakan informasinya.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu saat ini tengah mengkaji ulang kondisi area pendaratan atau landing zone para layang yang selama ini menjadi salah satu fasilitas penting bagi para atlet. Langkah ini dilakukan setelah munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mempengaruhi keamanan dan kenyamanan aktivitas para atlet para layang. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan survei dan pemetaan untuk mengetahui kondisi lahan yang masih tersedia. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan kawasan secara menyeluruh. Menurut Nur Rahman, aspek keselamatan menjadi perhatian utama pemerintah. Keberadaan bangunan baru di sekitar lokasi dikhawatirkan dapat mengurangi kelayakan area pendaratan, terutama bagi atlet yang mengikuti kompetisi berskala internasional. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, khususnya di sisi barat area pendaratan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah bertambahnya bangunan yang berpotensi mengganggu aktivitas olahraga udara tersebut. Selain melakukan pemetaan kawasan, pemerintah daerah akan mengidentifikasi sejumlah fasilitas pendukung yang masih perlu dilengkapi. Penataan ini diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan olahraga, tetapi juga meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan Songgo Kerto. Pemerintah Kota Batu juga memastikan belum ada rencana untuk memperluas area pendaratan sebelum hasil kajian selesai dilakukan. Sementara kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar kawasan juga akan terus diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat sekitar tetap berjalan seiring dengan pengembangan sektor olahraga dan juga pariwisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan. Lintas.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda masih bersama kami pendengar di kesempatan hari ini. Kita masih ada di Pesona Malangan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan pastinya kalau misalnya kita berbicara tentang budaya yang ada di Malang, ini kekayaan budaya yang ada di Malang ini wah sangat-sangat patut untuk dibanggakan dan disyukuri kita bisa hidup di Malang, di daerah yang bisa punya nilai budaya yang luhur seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita bergeser gitu ya ke salah satu wilayah di Malang Raya, di Kabupaten Malang, ini adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memang dikenal punya banyak kekayaan budaya yang begitu beragam dan banyak nilai historis dan juga filosofis yang tinggi seperti itu ya. Berbagai tradisi budaya dan seni pertunjukan ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Malang memegang peranan penting dalam melestarikan budaya Nusantara agar tetap eksis seperti itu ya. Dan dikutip dari Instagram resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, ada beberapa warisan budaya di Kabupaten Malang yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, kira-kira apa aja tuh? Yang pertama, Wayang Topeng Malangan. Ini udah ditetapkan dari tahun 2014. Wayang Topeng Malangan ini merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional asli Kabupaten Malang. Dan seni pertunjukan ini menjadi simbol budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai sejarah, filosofis, dan juga estetika. Nah, diulas dari laman resmi Topeng Malangan, ciri khas dari pertunjukan seni ini terletak pada aspek spiritualnya yang menciptakan kesan sakral. Dan disebutkan bahwa sebelum tampil, para penari ini diwajibkan untuk mandi, pakai pakaian bersih, serta menjaga fokus dan menghindari percakapan atau kebiasaan yang dapat mengganggu konsentrasi. Gak cuma itu aja. Prosesi pertunjukan Wayang Topeng Malangan ini diiringi dengan ritual sesaji sebagai bentuk ungkap syukur kepada Tuhan dan juga leluhur serta permohonan akan kelancaran selama pertunjukan berlangsung.

Kita balik lagi untuk jalan-jalan ke Kabupaten Malang, budaya Kabupaten Malang yang telah diakui menjadi warisan budaya tak benda. Selain wayang topeng Malangan, ada juga yang namanya wayang krucil. Ya, wayang krucil Malangan atau yang dikenal juga sebagai wayang kliti, ini merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2016. Usianya ini lebih dari 100 tahun. Warisan ini ternyata sudah populer sejak tahun 60-an. Sayangnya seiring dengan berkembangnya zaman, eksistensi wayang krucil ini semakin terancam. Walaupun demikian, pertunjukan wayang krucil kerap dihadirkan di acara-acara formal seperti pernikahan atau peringatan kematian. Dan dilansir dari laman resmi Kabupaten Malang, sama seperti pertunjukan wayang lainnya, wayang krucil ini ternyata juga diiringi dengan lantunan alat-alat musik tradisional seperti gamelan, terus juga beberapa gending dan juga nyanyian kidung dari sang dalang, juga para sinden dalam membawakan sejumlah tembang mocopat di sana ya. Ada juga wayang kulit gagrak Malangan, ini ditetapkan di tahun 2021 ya. Ini wayang kulit gagrak Malangan ini sebagai ciri khas ini dibandingkan dengan wayang lainnya adalah bentuk badannya yang cenderung gemuk gitu, dengan bagian pundak yang tidak simetris. Wayang kulit gagrak ini dijuluki sebagai jekdong atau bunyi keprak dan juga bunyi kendang yang suaranya dong-dong-dong kayak gitu ya. Dan awalnya wayang kulit gagrak Malangan ini menggunakan iringan 3 titik laras, namun para wali penyebar agama Islam kemudian mengembangkannya menjadi 5 titik laras sesuai dengan jumlah waktu sholat yang ada 5.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

Pendengar, kami hadirkan informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AG3898OU atas nama STNK Dr. Anda Yuvita Sumaryani. Beralamatkan di Dusun Belung, RT2, RW1, Dusun Kawedusan, Kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri. Dan bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan STNK dengan nomor polisi AG3898OU kepada Sarah Sadaika yang ada di nomor 0857-8562-1401 atau boleh juga dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya, kami sampaikan telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3268ECT atas nama Putri Ayu Wulandari yang beralamatkan di Dusun Begawan, RT24, RW03, Dusun Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Dan untuk Anda yang merasa menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa membalikan kepada Rama Andi Sanjaya di nomor telepon 081-2167-83357. Dan untuk Anda sekali lagi yang menemukan STNK dengan nomor polisi N3268ECT, mohon bisa dikembalikan kepada yang bersangkutan ataupun juga bisa dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.
4: Pendengar yang paling baru ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Kabupaten Malang ini adalah Tari Beskalan. Ya, yang ini di kukuhkan di tahun 2023. Tari Beskalan ini merupakan salah satu pertunjukan tari tradisional khas Kabupaten Malang yang menyimpan nilai budaya dan spiritual yang mendalam. Sebelumnya tarian ini ditampilkan sebagai tampilan untuk memanggil arwah leluhur loh sebenarnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Tari Beskalan kini ditampilkan sebagai tarian penyambutan dalam acara adat dan budaya hingga pernikahan. Tari Beskalan ini diakui di tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda. Oke deh, Ruli harus pamit undur diri dari Pesona Malangan untuk edisi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dan juga cerita-cerita tentang kekayaan budaya yang ada di Malang Raya. Sebentar lagi akan ada berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Sari berita, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ajak generasi muda teladani semangat para pejuang. Pemerintah Kota Malang targetkan kembali mengirimkan perwakilan menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk Anda di berita siang. Hari ini, edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo.

0: Pendengar dan pemirsa, kita buka berita siang ini dengan kabar pertama. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan peringatan momen bersejarah di Monumen Pahlawan Trip Gubernur Jawa Timur ajak generasi muda teladani semangat para pejuang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan penting kepada generasi muda dalam upacara ziarah dan tabur bunga peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Trip Jalan Pahlawan Trip Kota Malang. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan dalam berbagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Khofifah mengingatkan bahwa para pejuang pada masa itu merupakan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meski memiliki keterbatasan, para pejuang pelajar ini tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu baru berusia 2 tahun. Bentuk perjuangan pada masa kini berbeda dengan yang dilakukan para pejuang pada masa lalu. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi modal utama yang dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa.
2: Perjuangan saat itu mempertahankan kemerdekaan. Kita baru 2 tahun merdeka, dan kemudian Belanda datang lagi, dan mereka berjuang dengan menggunakan senjata apa adanya. Dulu ya, perjuangannya menggunakan senjata yang mereka memungkinkan akses. Nah sekarang senjata kita IT, senjata kita adalah ilmu pengetahuan, senjata kita adalah kebersatuan, kebersamaan, kegotong royongan. Jadi saya rasa kita semua punya tugas yang sama untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Khofifah juga menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai profesi dan bidang yang digeluti oleh setiap individu. Peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Trip menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan tersebut juga mengingatkan masyarakat bahwa semangat perjuangan harus terus diwujudkan melalui karya dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang berharap kembali mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat nasional. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan upaya tersebut menjadi salah satu target yang ingin diwujudkan melalui persiapan dan pembinaan yang matang. Wahyu mengatakan Kota Malang sudah cukup lama tidak memiliki perwakilan yang lolos sebagai anggota Paskibraka nasional. Karenanya ia berharap pembinaan calon Paskibraka dapat ditingkatkan sehingga mampu bersaing dalam proses seleksi tingkat nasional. Menurut Wahyu, persaingan untuk menjadi anggota Paskibraka nasional tidaklah mudah. Para peserta membutuhkan persiapan khusus dan latihan yang dilakukan secara konsisten, termasuk dukungan dari masing-masing sekolah.
3: Kompetisinya juga tidak mudah, ya kan? Jadi memang kesiapan dan butuh yang memang harus disiapkan masing-masing sekolah, ya. Kadang-kadang kan memang fokus untuk bisa menjadi ini kan berbeda, perlu harus ada satu latihan-latihan yang dilakukan. Tetapi ya kita berdoa saja, mudah-mudahan nanti kita bisa mengirim. Ya, jadi ini memang mereka akan dipusatkan dan nanti di mereka nanti ngikapnya di mana? Di
0: saat ini para calon Paskibraka Kota Malang menjalani pemusatan latihan. Wahyu mengatakan para peserta akan menginap di Lanal untuk mendapatkan pembinaan, terutama dalam hal kedisiplinan dan integritas. Selain kemampuan individu, pemusatan latihan juga ditujukan untuk membangun kekompakan antar peserta. Menurut Wahyu, kekompakan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan mereka menjalankan tugas pengibaran bendera pusaka pada 17 Agustus mendatang. Dengan persiapan yang matang, ia berharap Kota Malang tidak hanya sukses menjalankan tugas pengibaran bendera pusaka di tingkat daerah, tapi juga memiliki perwakilan Paskibraka di tingkat nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga emas dan bahan pangan turun picu deflasi Kota Malang sebesar 0,20%.
4: Kota Malang mengalami deflasi sebesar 0,20% secara bulanan atau month-to-month pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai, serta melemahnya harga emas perhiasan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya deflasi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang Umar Saifuddin menjelaskan, deflasi dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar minus 0,31% terhadap inflasi umum. Pada Juli 2026, Tren penurunan harga emas dunia dibandingkan bulan sebelumnya turut berdampak pada harga emas perhiasan. Selain itu, pasokan komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah kembali mencukupi sehingga harga di pasar mengalami penurunan. Menurut Umar, meski terjadi deflasi, laju penurunan harga sebenarnya tertahan oleh kenaikan biaya pendidikan pada awal tahun ajaran baru, salah satunya berasal dari kenaikan uang sekolah di tingkat sekolah dasar. BPS mencatat meski harga pangan dan emas mengalami penurunan pada Juli, tekanan inflasi tahunan masih dipengaruhi sejumlah komoditas strategis dan biaya jasa. Kondisi tersebut menunjukkan pasokan pangan yang membaik mampu menekan harga dalam jangka pendek. Namun, pengendalian inflasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
5: Cabai rawit dan cabai merah karena kembali terpenuhinya pasokan pasar serta kenaikan biaya pendidikan sekolah dasar, yaitu seiring dengan momen tahun ajaran baru di bulan Juli tahun 2006, terjadi kenaikan uang sekolah, salah satunya di level sekolah dasar, sehingga dengan kenaikan ini menahan laju deflasi di Kota Malang.
4: Secara regional, seluruh 11 kabupaten kota indeks harga konsumen di Jawa Timur pada Juli 2026 juga mengalami deflasi. Deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,57%, sedangkan yang terendah terjadi di Kota Madiun sebesar 0,12%. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, menjadi kunci penting dalam mekanisme penyaluran dana purna bakti PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Regional Office 13 Malang memastikan kesiapan infrastruktur layanan dan pendampingan proses verifikasi berkala atau otentifikasi data bagi para nasabah pensiunan. William Nathan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
1: Proses verifikasi berkala atau otentifikasi data penerima pensiun menjadi elemen krusial dalam mekanisme penyaluran dana purna bakti. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Regional Office 13 Malang memastikan kesiapan infrastruktur layanan dan pendampingan bagi para nasabah pensiunan dalam menjalankan proses verifikasi tersebut. Regional CEO atau RCEO BRI Malang, Ari Wibowo, menjelaskan otentifikasi merupakan sistem verifikasi mandiri yang dikembangkan oleh pengelola dana pensiun seperti PT Taspen dan PT Asabri. Sistem ini berfungsi memastikan kesahihan data serta keberadaan penerima manfaat sebelum hak keuangan disalurkan. Ari menyebut otentifikasi merupakan sistem yang dibangun untuk memastikan bahwa penerima manfaat masih berhak menerima dana purna baktinya. Melalui verifikasi tersebut, BRI selaku bank pembayar memiliki dasar dan kewajiban untuk menyalurkan pembayaran pensiun.
2: Otentifikasi itu kan sistem yang dibangun oleh PT Taspen dan Asabri untuk kemudian mereka memastikan bahwa penerima itu masih hidup lah, kira-kira gitu. Ya kan? Karena kalau misalkan katakanlah untuk kemudian pembayaran itu kan tentunya kan kepada orang-orang yang memang masih hidup. Kalau mereka tidak melakukan seolah-olah kayak absensi gitu loh, Mas. Ya, itu adalah sistem yang dipakai oleh mereka secara mandiri untuk kemudian mereka absen.
1: Proses verifikasi yang dilakukan secara berkala ini seringkali menjadi tantangan teknis tersendiri bagi sebagian nasabah pensiunan. Oleh karena itu, BRI bertindak aktif dalam mendampingi nasabah agar proses verifikasi berjalan lancar dan tepat sasaran. Ari menambahkan kelancaran proses otentifikasi sangat bergantung pada kedisiplinan nasabah dalam memperbarui data pribadi. Perubahan informasi seperti alamat domisili maupun nomor telepon yang aktif wajib dilaporkan ke bank pembayar agar tidak memicu kendala administratif. Kuncinya adalah keterbukaan data, kata Ari. Jika ada perubahan alamat atau nomor telepon, nasabah diimbau segera melapor. Dan apabila data tidak sesuai atau otentifikasi belum dilakukan, proses pembayaran dana pensiun tidak dapat diproses. Melalui pendampingan yang optimal dan sinergi yang terus terjalin bersama Taspen dan Asabri, BRI Malang berkomitmen menjaga akuntabilitas penyaluran dana pensiun sekaligus memberikan kenyamanan akses bagi seluruh purna bakti di wilayah BRI Regional Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus juga mengakhiri warta berita siang hari ini. Mewakili segenap kerabat kerja dari Radio Republik Indonesia, saya Ruli Supraigo pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Pendengar, kami akan ajak Anda sesaat lagi untuk bisa bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Pendengar Pro 1, sesaat lagi saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan 100% Indonesia Nasional. Dengan tamu kita hari ini ada Aneth dengan lagu terbarunya Sembunyi Dari Bumi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah

0: mana ya teh hari ini, esok atau nanti? Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk buang kaget. Aku mau loh dikagetin san.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kok harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro Satu
1: ya, kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro Satu di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya, pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Tolelet, Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Di tengah-tengah tuh lagunya Penengah Persatu ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih, gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu,
1: mm-hmm,
0: aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius
1: banget.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Selate Hijau.
1: Iya, teh hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget, bener
0: terus,
1: banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh.
1: Saat. Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya. Betul di 0811 7972 7912.
1: Atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rally Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan ditelan bumi. Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Rol di Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, biar akhir sehat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini panas lebih panas banget,
2: Bung
1: sih
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramalan-ramalan yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang pasti, yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Roli sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap, Bung Benny Jo.
3: Oke, menyapa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan, sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, 14.50. Satu jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Iya. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada ada cerita misteri ya di balik ini ya.
2: Iya.
4: Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Siap. Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya, kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia.
2: Yes. Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan
1: yes,
2: ya,
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Iya, katanya itu saya kayak gitu. Dulu zamannya siapa banget,
1: ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
1: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih, yang mungkin hari ini coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga, ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja nggak berdua nih?
1: Boleh.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak.
5: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: jadi. Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ya panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Terima kasih
2: Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kaisan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah Allah Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan Padang.
2: Jadi kayak kita ayo makan di mana Pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
6: Halo. Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi sehat?
6: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya, Karulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya oh, sama saya Karuli. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru. Aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu? Ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
1: rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan ya, asli Padang nggak sih, udah gak sih?
1: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru. Atau apa ibaratnya?
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau nggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng tuh terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya, jatuhnya kayak gepuk ya.
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Wah,
1: iya,
2: enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Ya. Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang otak suka otak enak. Ya.
1: Gulai otak.
6: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
6: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke. Okay.
6: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
2: Oke.
1: Okay, oke, okay, siap.
6: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih
1: yang Kak Gazi.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana.
1: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
2: Belum dia, pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh ya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
2: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh deh.
2: Puncak gunung ya.
1: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Isan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini Isan?
1: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Ya. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
1: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya.
2: Ada minus one-nya? Ada. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarore pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, ini gitu. Nih si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh. Di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Terlalu Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu loh, Le. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu, lucu banget. Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya tuh aku nyanyiin lagu Januari masih sama Sahabatku Kekasihku, ada band terus sama
0: band. Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San, kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa? Kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Iya.
1: Pak Albert.
2: Ya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kaisa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke.
2: Bagaimana kah?
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Albert. Mau salam.
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah ke CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya,
1: Bone,
0: Kaisan.
1: Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh,
1: Bang
0: boleh, boleh, boleh, boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama nggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh, karo. Emang enggak ada di jadwal aja, Bu. Baru dapat jadwal sekarang, Bu.
3: Oh.
0: Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu, Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang heads nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
0: seafood itu
1: enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Itu mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin enggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi, katanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Gak apa-apa kak.
3: Apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsang
3: sama
0: Kak Uli,
3: selamat tugas
0: dan
3: selamat
0: selesai
3: semester
0: selalu. Terima kasih, Kak Ica.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku? Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, iya, iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari.
0: Uh-huh.
1: Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya.
1: Yes.
0: Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak mm-hmm. ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-hmm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-hmm. tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore, Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener, bener.
1: Langsung pengen ke toilet make up dulu enggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat, Anet?
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Okay.
0: Iya lagi.
1: Kakak aja, kakak.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa, gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama yes. kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi yes. kita sudah mulai terlebih dahulu dan yeah. sudah banyak nih pendengar yang mm-hmm. sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh, lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
0: aku,
1: Net ya.
0: Betul.
1: Oh. Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitu lah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang barusan aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kita, kok.
2: Kita
1: gitu.
2: Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, di sana ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo Sembunyi dari Bumi ini judulnya, tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi manusia juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Sembunyi dari bumi.
1: Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
1: Okay.
0: Genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke. Okay.
2: Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Hmm. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu? Enggak ada.
2: Ya.
1: Kan?
2: Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada.
0: Kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi lagunya. Kita puterin sebenarnya.
2: Oh, udah
1: kita puterin. Ya? Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya, pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
0: masih muda banget, masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang
0: di festivalan
2: Malang.
0: Gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Seru banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini, esok atau nanti ciptaan siapa?
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya, Anet, lagu itu. Gitu. Wah, Anet, lagunya Anet nih, gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu. Okay.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak?
1: Tau
0: dong,
1: yang
0: pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Oh my god.
2: Nembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: Iya.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya,
1: benar ya,
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun Gen Z lucu ya.
1: Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua.
1: Untuk
0: ini
1: album
0: ya
1: kedua. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini oke berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram bisa di @anneth.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ sama. Juga.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kaisa mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: sehari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
1: Oh tuh, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena show oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke, okay, seru-seru. Nice, nice, boleh nice. Ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh Jastik Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba kita aku kasih
2: clue.
1: Fire sign.
0: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pernah.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku enggak tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih. Ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisa nih.
1: Iya.
0: Tapi penelpon sebelumnya
1: juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: okay. Ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisa nih.
1: Betul,
0: teman-teman
1: banget
0: dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya.
1: Iya.
0: Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi Relay dan juga stasiun Relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
1: 0811 7972 7912 atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu,
2: Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang
1: kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin. Oke. Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
1: banyak
2: sudah masuk.
1: Banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet dia dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke juga. Agak sulit ya,
2: Translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
3: Gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
1: emang dominan Manadonya. Manado. Oh, menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Oper ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih? Enggak.
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apakah
1: pernah duet sama Ruben?
3: Ama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul, masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu,
1: kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini, pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya, boleh nggak sih?
1: Boleh nyanyi, boleh dong.
3: Ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet. Ya mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira.
1: Mungkin ada schedule ke depan.
3: Ya,
1: Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik, atau mungkin lagu berbahasa Minahasa. Wow.
2: Gede banget. Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
1: Sip, kalau gitu pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rali Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Tarore juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: Ya, kami sampaikan kabar gembira, Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan tahun 2025. Untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang, Jumat buka pukul 8 hingga 11 siang. Payment Point Lawang dan Tumpang dan Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis pukul 8 pagi hingga 11.30. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Selanjutnya, Samsat Keliling Pagi Singosari Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang dan Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu tersedia juga payment point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PDD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

0: Yang namanya barian itu ada istilah seje deso mowo joro. Artinya masing-masing ini dengan kata barikan ini punya maksud dan tujuan yang lain, tapi intinya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk ikut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di Malang misalnya, ada tradisi barian yang biasanya dilakukan di kampung.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
3: Pendengar Lintas Informasi, jelang laga kontra Persebaya, pelatih Arema FC Marco Santos tegaskan hormati lawan tapi tetap bidik tiket. Informasi selengkapnya akan dilaporkan William Nathan. William.
4: Pertandingan paling dinanti di babak semifinal Piala Presiden 2026 akan tersaji malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Arema FC menghadapi rival abadinya Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Laga ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju partai final. Arema FC datang dengan modal positif setelah lolos dari fase grup melalui dua kemenangan yang mengantarkan Singoedan ke empat besar. Sementara Persebaya juga menunjukkan performa konsisten hingga memastikan tiket semifinal. Meski bertajuk derby, pertandingan kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda. Laga digelar di tempat netral dan tanpa kehadiran penonton. Namun, tensi persaingan di lapangan diperkirakan tetap tinggi mengingat rivalitas panjang yang dimiliki kedua klub. Pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya siap menghadapi pertandingan penting tersebut. Menurutnya, absennya Aremania memang menjadi kehilangan bagi tim karena supporter merupakan bagian penting dalam pertandingan sepak bola. Meski begitu, dia meminta para pemain tetap fokus dan memberikan penampilan yang terbaik. Marco Santos juga mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal. Namun dia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk membawa Arema FC melangkah ke partai final. Persiapan dari sisi teknik, taktik, fisik maupun mental terus dimatangkan selama tim berada di Bandung dan sore ini bersiap bertanding di Bali. Di kubu Persebaya, laga ini juga menjadi kesempatan untuk mengakhiri dominasi Arema FC di Piala Presiden. Singoedan masih berstatus sebagai tim tersukses sepanjang sejarah turnamen Piala Presiden dengan koleksi gelar terbanyak. Pertemuan dua tim besar asal Jawa Timur ini diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal. Selain mempertaruhkan gengsi sebagai rival, kedua tim juga memburu satu tempat di final untuk menjaga peluang meraih trofi Piala Presiden 2026. Dan pemenang pertandingan Arema FC kontra Persebaya akan menghadapi pemenang semifinal lainnya yang mempertemukan dua tim tradisi yaitu Persib Bandung dan Persija Jakarta. Karena itu, semifinal kali ini tidak hanya menghadirkan derby Jawa Timur, tetapi juga menjadi bagian dari persaingan empat klub terbesar di Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala Presiden 2026. William Nathan melaporkan.
3: Terima kasih William. Dan mendengar, kita beralih ke Pasuruan. Kejari Pasuruan eksekusi pengembalian kerugian negara kasus korupsi PKBM 2,2 miliar rupiah. Informasi selengkapnya dilaporkan Emil Akbar. Emil.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah terkait dengan perkara kasus korupsi dana bantuan pusat kegiatan belajar masyarakat ataupun PKBM tahun anggaran 2023-2024 tadi langsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dan dalam penyampaiannya ada kerugian negara yang totalnya mencapai hampir 5 miliar dan skornya sudah dikembalikan ke kas negara. Saya sudah bersama dengan Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Bang Pandi Ardian. Saya kita akan langsung ngobrol. Assalamualaikum, Bang.
6: Waalaikumsalam.
5: Baik. Bang, bisa dijelaskan untuk nominal ini bagaimana upaya untuk terutama mengembalikan ini ke kas negara?
6: Ya, awalnya kan permasalahannya kan ada di permasalahan di PKBM tahun 2023 sampai 2024. Nah, setelah kita penyelidikan sampai dengan penyelidikan itu hasilnya dari PKKN-nya, kerugian keuangan negaranya itu mencapai 4,9. Kemudian berjalannya penyidikan itu ada pengembalian itu hampir 2,5. Di mana 2,5 itu ada beberapa yang telah kita eksekusi, ada 3 kali kita eksekusi. 100 juta, 19 juta, dan 190 juta yang kita eksekusi untuk terpidana sebelumnya. Dan ini terakhir, tadi kita melakukan eksekusi jumlah uang sebesar 2.258.973.000. Di mana dengan nilai sebagai berikut, uang tunai 2.013.973.000 itu dalam 40 negara dalam perkara pidana atas nama Herwin Setiawan. Kemudian uang tunai sejumlah 230 juta dalam 40 negara dan diperuntukkan sebagai uang pengganti dalam perkara pidana atas nama Herwin Setiawan. Kemudian uang tunai sejumlah 15 juta dalam 40 negara dan diperuntukkan sebagai uang pengganti dalam perkara atas nama Nur Kambo.
5: Baik, sejauh ini Bang, upaya untuk terutama ini kan sampai nominal hampir separuhnya. Nah, apakah ada perkembangan terbaru terkait dengan kasus ini?
6: Dan kita pun juga ada ini Mas, apa aset resmi yang kemarin kita cita, ada aset terpidana itu ada 3 rumah. Diantaranya milik terpidana dari terus kemudian terpidana bayi dengan adi
5: dan memungkinkankah untuk penambahan tersangka lain dalam kasus ini apa memang sudah semuanya?
6: Untuk saat ini sudah semuanya dan kemarin kan ada kita melakukan penahanan juga satu lagi yang Robi terkait dengan uang yang dilarikan oleh Robi kemarin seperti itu yang sudah dikembalikan juga sebesar 606 ini.
5: Baik, Bang, dengan istilahnya kasus seperti ini, warning dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan terutama untuk siapapun untuk agar tidak terjerat kasus yang sama, terutama dari pemerintahan ataupun siapa saja yang menggunakan anggaran negara.
6: Anggaran negara kan diperuntukkan untuk pembangunan di daerah. Ya janganlah sampai disalahgunakan, karena itu nantinya akan kembali kepada masyarakat. Dinikmati luar sama masyarakat dari mulai kalangan atas sampai kalangan bawah akan nikmati.
5: Ya,
6: secara fasilitasnya dijual dalam negara. Makanya itu kita juga tidak hanya mengembirakan orang, tetapi juga kita fokus kepada pengembalian kerugian negara. Nah, yang nantinya dia akan kembali lagi kepada masyarakat. Yang akan menikmati nantinya akan masyarakat. Nah, khususnya di masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
5: Baik, terima kasih. Itu dari statement langsung dari Kasih Bitsus, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Bang Fandi Adiasa. Emil Akbar, Pro 1, RRI, terus mudah untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih Emil. Pendengar, demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Balai.
3: Pendengar, saat lagi kami akan hadir dalam dialog tanggap bencana Kentongan dengan topik membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana bersama YBM Brilian. Nanti akan kami hadirkan narasumber selaku Kepala Cabang YBM Brilian SPO Malang, Ramdhani. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang. 2.

0: harus melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga sosial. Nah, seperti apa kemudian peran dari YBM Brilian dalam membantu masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana? Sudah hadir bersama kita sore hari ini Mas Ramdhani selaku Kepala Cabang YBM Brilian SBO Malang. Selamat sore Mas Ramdhani.
1: Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore.
1: Iya.
0: Ya, ini kita mau ngomongin soal ketangguhan masyarakat ya dalam menghadapi bencana. Tapi mungkin sebelum itu masih banyak mungkin yang belum tahu terkait dengan YBM Brilian ini apa sebenarnya, lembaga apa ini, kemudian terafiliasi dengan apa, tugasnya apa. Mas Ramdhani mungkin bisa dijelaskan.
1: Iya, terima kasih Mbak Rahayu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan para pendengar Pro 1, saya Ramdhani selaku kepala cabang daripada YBM Brilian. Jadi YBM Brilian itu adalah sebuah lembaga amil zakat tingkatnya nasional. Kita ada di 18 regional dan kemudian juga apa khususnya untuk yang di Jawa Timur kita ada dua, satu di Surabaya dan satu lagi ada di wilayah Malang. Jadi secara lingkup kerja kita itu mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang pada akhirnya kita keluarkan menjadi program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Jadi sektor bencana ini masuknya ke sosial kemanusiaan gitu kurang lebih. Dan alhamdulillahnya kita juga sudah berizin dari Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2024 menjadi sebuah lembaga amil zakat nasional. Okay. Gitu Mbak.
0: Kalau kita ngomongin soal lembaga amil zakat nasional atau LAS, tentunya kita pasti yang ada di kepala adalah Basnas.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya YBM Brilian ini ada di bawahnya Basnas langsung atau justru BRI?
1: Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah kita itu kalau dari sisi corporate itu UPZ Mbak, atau unit pengumpul zakatnya Basnas. Yang pada akhirnya YBM Brilian ini adalah sebuah Lasnas yang sifatnya adalah koordinatif gitu. Jadi kita itu ikutnya langsung di bawah Kementerian Agama, tapi secara garis putus-putusnya kita koordinasi dengan Basnas gitu lebih.
0: Jadi banyak juga mungkin yang belum tahu karena kan Basnas ini juga bekerja dengan banyak bank ya,
1: Himbara
0: khusus ya, BRI,
1: betul,
0: kemudian
1: betul.
0: BSI juga ya. Mandiri ya.
1: Ya,
0: juga ada BNI kalau tidak salah.
1: Iya benar.
0: Baik, nah YBM Brilian ini kenapa kemudian turut mengambil peran ini khususnya mungkin untuk penanggulangan bencana karena tema kita sore hari ini adalah membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
1: Iya. Jadi YBM Brilian ini kan hadir bukan hanya sekedar dalam tanda kutip penyaluran ya. Karena kan pada akhirnya kami ini menyalurkan zakat daripada karyawan-karyawan Bank BRI se-Indonesia.
0: Okay.
1: Dan dalam tanda kutip mohon maaf untuk pekerja muslim gitu kurang lebih Mbak. Nah, selanjutnya ada yang sifatnya namanya pendaya gunaan. Artinya dana-dana yang terkumpul itu kita sudah harus bisa prepare jangka panjang, mungkin dalam waktu 1 tahun gitu ya, untuk bisa mengalokasikan anggaran-anggaran tersebut. Apakah itu untuk di dunia pendidikan, kemudian di khususnya sosial kemanusiaan bencana ini gitu ya. Karena kan sebenarnya YBM Brilian ini bukan hadir hanya khusus ketika tanggap darurat, tapi kita juga belajar untuk bisa mitigasi kan gitu kurang lebih ya. Jadi dana-dana zakat kita itu juga salah satunya kita siapkan misalnya adalah untuk program-program yang sifatnya jangka panjang gitu kurang lebih. Kita juga kadang menyediakan semacam survival kit itu kita ready gitu. Misalnya ketika bencana itu terjadi, maka itu yang keluar duluan tuh sebelum ada bencana assessment lanjutan untuk kebutuhan di lapangan gitu.
0: Oke, tadi disebutkan kalau ada program-program jangka panjang. Ini program apa yang dimaksud Mas Ramdhani?
1: Contoh misalnya kita yang jangka panjang itu yang multi year salah satunya itu adalah pendidikan. Kita juga fokus banget di pendidikan dengan adanya namanya Bright Scholarship, kemudian Smart Scholarship itu kita hanya bagi di ekosistemnya masing-masing. Contohnya Bright itu khusus untuk mahasiswa yang dimulai dari semester 1 dan kebetulan ini kita sedang seleksi dan sedang berlanjut ya berjalan, ada skolastik nanti kemudian juga ada tes psikologi dan sebagainya. Selanjutnya ada yang Smart Scholarship itu khusus yang untuk SMA, beasiswa kelas 2 Mbak. Kelas 11 ya kalau di SMA. Nah itu sampai nanti dia lulus di

0: kelas 12 gitu, okay, kurang lebih. Jadi sebenarnya Smart dengan Break ini apa ya, program berjenjang. Karena kita harapkan ketika dia lulus dari Smart Scholarship, dia itu akan naik ke Bright Scholarship gitu. Tapi ya tergantung sekali lagi universitas yang sedang kita buka pada saat itu gitu, okay, sih kurang lebih.
1: Oke, okay, ini kalau tadi dijelaskan bahwa memang ada seleksi juga untuk
0: ada seleksi.
1: Apa istilahnya, mahasiswa atau siswa yang ingin mendapatkan gitu. Tapi ketika terjadi kemudian bencana, nah ini apakah ada seleksi juga atau memang dananya itu hasil dari pengumpulan zakat pure untuk biaya pendidikan tanpa adanya seleksi? Kalau
0: jadi gini, kalau untuk dua hal itu sebenarnya sangat berbeda ya. Artinya kita memang dalam artian sudah menyiapkan kontingensi, dalam artian ada dana yang memang kita sediakan prepare-nya untuk bencanaan. Jadi enggak mesti mengganggu program-program yang lain. Okay. Misal oh karena terjadi bencana program pendidikan kita hold, kemudian kita pindahin misalnya ke kebencanaan, enggak gitu.
1: Jadi
0: beda, memang udah ada.
1: Beda porsi gitu.
0: Beda porsi, benar.
1: Oke. Okay. Selain program pendidikan yang jangka panjang, pastinya ada program apa lagi?
0: Ada banyak ya, Mbak. Ada family strengthen, ada penguatan keluarga, itu juga program 3 tahunan, kemudian juga ada UMKM. Okay. Jadi apa? Kita namain itu MIGP. Mustahik Income Generating Program. Tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka dengan keahlian yang mereka miliki masing-masing gitu ya, dan itu berkelompok. Jadi family strengthen itu juga mirip tapi dia lebih komplit gitu. Ibaratnya kalau kita makan burger, burgernya komplit nih gitu, karena semua ada di situ itemnya. Karena apa? Dari mulai pendidikan ke secara kekeluargaan, harmonisasi keluarga, secara ibadahnya mereka gitu kurang lebih ya. Sampai nanti di tahun keduanya ada ekonomi, kemudian tahun ketiga aja ada sanitasi. Tapi kalau yang tadi kita bicaranya MIGP, itu lebih kepada fokus ke ekonominya langsung, kayak gitu. Jadi peran antar keluarganya memang agak sedikit berkurang. Tapi kalau misalnya yang family strengthen, yang program 3 tahunan itu dimulai dari ibu-ibunya dulu. Jadi kita memang apa namanya fokus ke ibu-ibunya, tapi tidak terlepas nanti dari peran suami di dalam rumah tangga gitu kurang lebih. Terus kita juga kalau untuk sifatnya charity juga lumayan banyak ya. Kita sering juga ada hitanan massal, kemudian juga berbagi paket pendidikan gitu kurang lebih. Dan insya Allah di bulan ini juga kita lagi ada inisiasi program stunting tahun 2026 gitu. Kalau yang 2025 kemarin kita adakan di Kediri. Nah ini insya Allah kita akan adakan di Malang, kurang lebih seperti itu. Nah tapi ini masih tahap assessment. Karena kan kita juga harus melihat apa ya, tingkat stunting tertinggi itu ada di mana sih saat ini gitu. Walaupun mungkin secara data pemerintah, mohon maaf misalnya saya harus menyebut kota di daerah Batu misalnya kayak gitu ya. Tapi kita harus assessment secara menyeluruh sebelum program itu dilanjut.
1: Tapi kenapa kemudian akhirnya ada ide untuk melibatkan Malang kota untuk
0: Sebenarnya kan program kita itu apa ya, secara kewilayahan kita itu kan dari mulai Pacitan sampai Banyuwangi ya, Mbak. Dan digilir gitulah dalam artian kemarin sudah Kediri nih, coba kita yang paling dekat nih daerah Malang gitu, tahun depan bisa jadi nanti kita ke Banyuwangi, tahun depan lagi kita bisa jadi nanti ke Situbondo dan yang lainnya gitu.
1: Okay.
0: Sih.
1: Oke, okay. YBM ini kan lembaga pengumpul zakat dari
0: betul,
1: karyawan BRI yang
0: betul,
1: khususnya untuk yang muslim ya,
0: iya,
1: yang kemudian
0: benar,
1: akhirnya nanti dana zakatnya ini akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat lebih
0: betul,
1: luas. Nah
0: betul,
1: untuk pengumpulan zakatnya ini sendiri apakah bisa masyarakat umum juga atau memang hanya untuk karyawan BRI saja?
0: Jadi kita itu memang apa namanya ya, ditugaskan untuk bisa memberi manfaat ke semua orang. Artinya lembaga zakat ini walaupun afiliasinya langsung BRI dan kita mengelola dana zakatnya karyawan yang muslim, bukan berarti peruntukannya itu malah untuk internal. Artinya kan ketika kita sudah mengeluarkan zakat nih, maka amanah itu harus disalurkan kepada orang lain. Nah, baik itu misalnya di dalam internal sendiri ataupun umum, kurang lebih seperti itu. Tapi pun kita kan punya syaratnya masing-masing gitu kurang lebih. Artinya di internal boleh nggak sih dapat dana zakat yang sudah dikeluarkan karyawan? Boleh gitu. Tapi kita juga punya syarat khusus nih gitu. Kenapa dia pada akhirnya boleh dapat? Kenapa dia ternyata nggak boleh gitu kurang lebih? Karena kan ada standar masing-masing dalam menentukan misalnya hal mustahik atau kalau bahasa umumnya prasejahtera gitu sih kurang lebih.
1: Oke, mustahik ini adalah istilah untuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat.
0: Iya, benar.
1: Kalau untuk yang pemberi zakatnya?
0: Muzaki.
1: Muzaki ya. Betul. Ini Muzakinya apalah bisa dari masyarakat umum juga atau?
0: Bisa, bisa. Karena kita sifatnya lasnas, artinya kita juga bukan menghimpun dari internalnya kita aja intern, tapi kita juga dari eksternal.
1: Oke. Tapi untuk dana zakatnya ini sendiri apakah dipisah yang dari internal dengan yang
0: enggak,
1: dari
0: masyarakat? Dicampur.
1: Dicampur.
0: Dicampur.
1: Baik. Nah, kemudian ketika terjadi bencana lagi-lagi karena ini menyangkut dengan membangun ketangguhan masyarakat.
0: Betul.
1: Bencana ya.
0: Betul.
1: Di sini.
0: Betul.
1: Kolaborasi dengan siapa saja kira-kira?
0: Kita pastinya yang pertama harus koordinasi yang paling penting itu ke pemerintah ya. Dalam artian mungkin di sini BNPB ataupun BPBD gitu ya. Karena ya BM Brilliant ini kan hadir sebagai dukungan ya dari pihak swasta ataupun masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Paling dekat kemarin itu memang kan kita yang ikut ke Sumatera. Salah satunya yang paling luar biasa dampaknya ya. Artinya kita juga harus memahami kondisinya dulu di lapangan seperti apa gitu ya, karena kan apa namanya mereka adalah komando utama nih gitu kurang lebih dalam hal penanggulangan bencana, sehingga kita bisa memetakan kita bisa berperan di mana nih kurang lebih seperti itu. Karena kan inilah yang membedakan mungkin ketika pelaksanaan dalam hal tanggap darurat kemudian mitigasi atau sebagainya itu dilakukan oleh sebuah lembaga bukan perorangan. Sehingga kita itu bukan hanya sekedar bantuan jangka pendek, tapi kalau bisa itu jangka panjang dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, gitu sih Mbak.
1: Kira-kira untuk yang diprioritaskan seperti apa ketika terjadi bencana ini?
0: Tergantung bencananya dulu nih, karena kan sebenarnya gini ya, kalau kita bahas bencananya kan masing-masing ya Mbak, kayak misalnya kemarin di Jawa Tengah itu longsor, kemudian juga kalau di Sumatera Utara, Padang sama Aceh itu banjir gitu ya, kita harus lihat dulu kondisinya apa. Contoh kita ambil case-nya yang paling mudah kemarin adalah banjir Bandung. Makanya sebenarnya yang harus dilakukan itu kan sebenarnya evakuasi ya. Nah tapi memang YBM Brilliant itu secara job desk dia memilih ketika tanggap darurat pasca evakuasi. Gitu kurang lebih, karena memang evakuasi itu juga perlu ilmu tersendiri ya. Juga nggak sembarangan orang ngangkat dalam artian mayat dan sebagainya gitu ya, pasti butuh ilmu yang mendalam di situ. Sehingga kita milih pasca evakuasi, sehingga kita bangun shelter baik itu secara pengungsian kemudian stok makanan dan sebagainya. Tapi kita juga menghindari hal-hal yang sifatnya malah menambah pekerjaan. Contohnya apa? Baju-baju gitu. Karena agak ironi memang. Ketika kita pasti banyak ya masyarakat akan berpikir, "Ih, udah deh, kita harus bantu nih," gitu ya. Apa aja pokoknya termasuk kayak baju gitu, pakaian-pakaian bekas. Sebenarnya enggak ada masalah untuk itu dan baik ya karena tujuannya untuk membantu. Tapi pada akhirnya di lapangan itu jadi masalah baru. Contoh apa, tidak terpakai, kemudian juga gak sesuai dan sebagainya. Jadi kita kadang menghindari hal-hal ini seperti itu. Jadi lebih fokus kepada misalnya makanan siap santap. Makanya kita juga punya program daging kalengan. Nah, daging kalengan itu kan gak harus yang dimasak dulu bisa langsung dimakan. Karena sudah dalam proses produksi yang higienis tentunya, karena kita bekerja sama dengan perusahaan yang memang membidangi hal tersebut. Jadi kita lebih ke hal-hal seperti itu.
1: Oke. Tadi dikatakan juga bahwa anggaran ini memang sudah ada posnya masing-masing,
0: iya, ya,
1: tidak
0: benar.
1: Bisa dicampur.
0: Benar.
1: Nah, berapa persen kira-kira untuk anggaran yang digunakan untuk tanggap bencana dengan yang reguler biasa?
0: Jadi kita biasanya memang prepare-nya itu di, ya mungkin mohon maaf kalau misalnya nanti salah data di internalnya saya ya, tapi setidaknya mungkin dari 5-10% dari total RKAT dalam 1 tahun. Dan itu memang di stok yang fungsinya itu adalah untuk ketika bencana itu terjadi. Tapi biasanya kita itu dalam bentuk barang dulu. Jadi memang ada dalam bentuk dana, karena sifatnya mungkin untuk operasional dan sebagainya. Ada juga yang dalam bentuk barang yang sudah kita prepare-kan untuk siap angkut, hari itu juga untuk bisa disalurin gitu sih Mbak.
1: Ini kan kita nggak tahu ya bencana ini kapan saja bisa terjadi.
0: Betul,
1: nah kalau dilihat dari pos anggarannya 5-10% ketika terjadi bencana nih, kayak misalkan ada tsunami atau gempa bahkan ya banyak hal yang bisa terjadi. Nah ini apakah 5-10% ini memang sudah cukup untuk menanggulangi mungkin anggaran pas bencana?
0: Sebenarnya kalau dibilang cukup, belum tentu cukup ya, karena setiap kondisi masing-masing itu kita nggak tahu dampaknya seberapa parah. Tapi satu hal yang kami yakini adalah kita kontribusi satu di antara banyak orang yang hari itu juga turun di lapangan, kurang lebih seperti itu. Kedua, langkah yang kita lakukan adalah kita biasanya langsung open donasi tentunya. Okay. Karena pos anggaran yang kita tentukan itu kan sifatnya emergency ya. Setidaknya jangan sampai ada kas kosong ketika bencana terjadi, kurang lebih seperti itu. Jadi ada minimal anggaran yang dipakai yang itu tidak bercampur dengan anggaran lain, kurang lebih konteksnya seperti itu. Sehingga ketika kita apa namanya sudah menerjunkan bantuan pertama yang kita preparekan, contoh kayak survival kit, kemudian rendang kaleng itu tadi, itu sebagai awalan gitu ya. Nah, menyusulnya kita akan lakukan asesmen mendasar terhadap kebutuhan yang saat itu terjadi. Contoh, kalau kita bicara banjir tadi, yang paling penting sebenarnya adalah selain memang tempat tinggal itu tadi ya, shelter tadi, selanjutnya ada air bersih, Mbak. Kalau lah kita kirim susu formula dan sebagainya, kita tidak memastikan terlebih dahulu kualitas air yang ada di tempat tersebut. Itu kan sama aja membunuh masyarakat gitu ya. Yang harusnya mereka penyintas tadi jadi tambah masalah baru, misalnya kayak gitu. Maka yang paling di dasar yang pertama adalah asesmennya dulu. Setelah asesmennya baru kita nanti adalah open donasi yang lain kayak gitu. Jadi untuk menambah bantuan-bantuan yang sudah kita kirim pertama gitu sih.
1: Oke, artinya ada istilahnya penggalangan dana lagi.
0: Penggalangan dana lagi.
1: Dari kas 5-10% yang sudah disiapkan.
0: Iya, betul. Dana.
1: Baik, nah ini kalau kita berbicara tentang ketangguhan masyarakat ketika bencana terjadi, sebenarnya seperti apa masyarakat yang disebut tangguh untuk menghadapi bencana?
0: Ya, yang pertama sebenarnya gini, Mbak. Pemerintah dalam hal ini juga saya kira sudah cukup baik dalam hal memitigasi bencana ya. Dalam artian sudah dibentuk kelompok-kelompok masyarakat rentan bencana dan sebagainya ya. Jadi yang pertama memang sekali lagi adalah edukasinya. Karena penyebab terbanyak korban itu sebenarnya karena panik. Ya, tergantung kembali lagi ya, karena apa namanya kategori bencana itu ada banyak gitu ya. Apa namanya ada yang alam sama non alam. Beda halnya lagi kayak misalnya non alam, contohnya kebakaran. Ini kan yang nggak bisa dimitigasi. Contoh misalnya ada tabung gas yang meledak gitu ya, bukan yang ada pemicu tapi tahu-tahu terbakar misalnya kayak gitu ya, sehingga diketahui terlebih dahulu misalnya. Nah, makanya yang pertama adalah edukasi. Penting bagi masyarakat hari ini untuk mengetahui potensi yang terjadi bencana di daerahnya dulu nih misalnya. Anggap kita ini berada di daerah Suhat nih. Suhat ini kan sekarang potensinya banjir ya. Kayak gitu kurang lebih. Maka yang harus diedukasi dulu adalah memang tentang kebersihan. Bagaimana kita untuk tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya, sehingga kita tahu mengantisipasi. Kedua, kalaupun itu tetap terjadi, maka yang pertama kali yang harus diketahui adalah nomor-nomor apa namanya darurat dari pemerintah ataupun BNPB, Basarnas dan sebagainya, agar tahu gitu ya ketika masa apa namanya darurat itu terjadi kita harus ngapain. Misalnya kayak gitu. Dan saya kira memang kalau untuk misal kayak Semeru misalnya gitu ya, masyarakat di sana ternyata itu kan sudah langganan ya kalau tanda kutip ya. Dan kayak ini biasa nih, setiap akhir tahun pasti begini misalnya seperti itu ya, karena masyarakat di sana itu sudah paham lah. Sama kayak halnya dulu saya menghadapi yang di Merapi misalnya, yang di Yogyakarta misalnya kayak gitu ya, Mbak. Mereka itu sudah memang, contoh nih, dari sisi pembuatan rumah saja ya. Ternyata mereka itu buat rumah itu yang pintunya ada dari berbagai sisi. Ada yang depan, ada yang samping, kayak gitu. Kedua, uniknya ada di satu kampung yang dia itu kontak motornya itu gak dicabut. Jadi mereka memang sudah prepare ketika meletus, wajib langsung jalan. Jadi gak harus naruh kunci di mana, itu di mana gitu ya. Dan apa ya, mungkin saran, dan gak banyak orang tahu sebenarnya gitu ya, tapi ini saran bagi kita hari ini, penting untuk menyimpan barang-barang berharga seperti ijazah atau barang-barang emas dan sebagainya itu. Sebenarnya ada yang dijual gitu ya, dalam bentuk kotak emergency namanya, sehingga misalnya terjadi kebakaran, banjir, kemudian yang lain-lain seperti gempa bumi dan sebagainya, itu bisa langsung diambil dan selamatkan. Sehingga barang-barang kayak KTP, kartu keluarga itu gak harus sampai hilang gitu loh, buku nikah gitu ya. Kadang kan kalau udah bencana itu pasti itu yang paling sering bakal hilang semua ya, berkas-berkas penting, ijazah anak gitu ya. Itu kan penting ya, kalau terjadi bencana kan itu pasti hangus dan hilang gitu kurang lebih.
1: Baik. Nah, ini kalau kita ngomongin soal mitigasi bencana, pasti kan sudah ada lembaga yang lain ya, BPBD dan lain sebagainya yang melakukan edukasi ke masyarakat, sosialisasi bagaimana kemudian mitigasi bencana. Nah, tapi ketika terjadi bencana atau pasca bencana, apakah IBM Brilliant ini juga memang terjun langsung sebagai relawan atau hanya menyiapkan hal-hal yang memang diperlukan oleh penyintas?
0: Kita biasanya juga ada turun di lapangan langsung, cuman kalau untuk yang dalam tahap evakuasi kita tidak termasuk di dalamnya ya, karena kan dalam penentuan pekerjaan itu kita biasa lintas koordinasi itu sudah menentukan job desk-nya masing-masing. Sebenarnya itulah gunanya lintas koordinasi itu, agar kita tahu oh siapa yang memang lembaga-lembaga zakat yang fokusnya memang emergensi total evakuasi di awal, mana yang sifatnya itu memang pasca evakuasi, oh dia itu memang fokusnya ke dapur umum misalnya dan yang lain-lainnya. Itu diperlukan agar tidak bertumpuk bantuan di satu tempat ataupun di satu kondisi gitu. Kurang lebih, sehingga dalam hal-hal tertentu kita biasanya pakai relawan lokal juga dalam hal evakuasi dan sebagainya, ataupun pembangunan-pembangunan shelter tadi kurang lebih, dan pusat titik bantuan misalnya seperti itu, karena itu sangat diperlukan karena kita tidak mengenal medan dan sebagainya, maka kadang kita juga rekrut relawan lokal gitu kurang lebih Mbak, di setiap kondisi bencana.
1: Baik, selama mendampingi korban bencana sejauh ini ya Mas Ramadhani, ada pengalaman mungkin yang ya berkesan, mungkin yang unforgettable gitu.
0: Sebenarnya banyak ya, cuman pada akhirnya sebenarnya yang satu sisi yang saya selalu rasakan di setiap kali turun ke bencana adalah Tuhan itu maha besar dengan segala tindak tanduk yang dia lakukan. Itu aja sih, balik lagi ke situ dulu tuh, karena yang paling mengerikan dan bagi saya juga luar biasa itu adalah ketika memang Palu waktu likuifaksi ya di di Palu waktu itu tuh luar biasa Mbak, dalam kondisi orang kelaparan, nggak punya makanan, kemudian ya kita tahu sendiri Alfamart sama Indomaret dan sebagainya, dan itu kosong banget gitu ya. Saya merasakan satu hal, wah ternyata manusia ini memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya ketika bencana itu terjadi. Maksud saya gini, ketika misalnya dalam kondisi normal orang yang nggak bisa ngapa-ngapain itu contoh adalah orang-orang yang memang mungkin dalam kategori tadi mustahik atau orang-orang yang prasejahtera gitu ya, yang dalam kondisi ekonominya kesulitan dan sebagainya. Tapi ternyata ketika bencana terjadi, orang kaya paling kaya sekalipun nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang buat saya tuh kayak wah ternyata memang manusia ini nggak ada apa-apa. Jadi apa sih mau disombongin ketika bencana terjadi? Jadi ya mungkin secara rasa gitu ya, sebagai seorang relawan ketika turun ke kebencanaan itu ya seperti itu. Tidak ada orang yang, maksudnya kita beda-bedain dalam hal penanggulangan bencana. Mau orang yang paling kaya didahulukan enggak, semua sama ternyata gitu.
1: Jadi tidak ada istilahnya kayak dipandang sebelah mata ya. Orang kaya nih enggak usah ditolongin gitu. Atau nih anak pejabat nih enggak
0: usah. Iya, enggak usah. Tapi semua sama.
1: Iya. Bencana tuh
0: karena kekurangan semua kan gitu. Apalagi yang waktu di Aceh gitu, listrik mati total berhari-hari misalnya karena bencana banjir kemarin. Ya luar biasa, dari yang dianggap di sana mampu sampai yang nggak mampu, semua sama, satu tenda barengan gitu. Gitu sih Mbak.
1: Baik, ini kalau kita berbicara masalah dukungan ya kepada korban bencana, orang seringkali melupakan masalah mental nih.
0: Betul, ya kan?
1: Nah ini bagaimana kemudian ya BM Brilliant, apakah memang juga berkolaborasi ke trauma healing atau seperti apa?
0: Sebenarnya penting Mbak, karena psikis orang ketika bencana itu kan luar biasa ya. Dia itu bukan hanya kadang kehilangan harta bendanya, tapi keluarga. Entah itu orang yang paling dia sayangi dan sebagainya gitu ya. Kadang mohon maaf nih Mbak ya, di desa nih contohnya, karena kemarin itu kita kebanyakan itu memang desa ya. Sapi-sapinya pada mati aja dia stres tuh, karena menurut dia itu bukan hanya sekedar tabungan ya. Kalau tabungan orang kota kan emas ya, kalau di desa itu peliharaan sapi dan sebagainya, itu kan stres banget dia. Maka bagi saya di IBM Brilliant ini, yang pertama memang selain memang kita menyediakan dari fasilitas dasarnya dia, kebutuhan dasar, makanan, minum, tempat tinggal, trauma healing itu menjadi penting sebenarnya. Karena psikis orang yang memang terkena bencana itu enggak bisa kita bilang cukup sabar ya.
1: Enggak bisa.
0: Menurut saya itu jangan diucapin.
1: Karena kalau bilang sabar, diem gitu. Karena saya juga pernah ngalamin dulu di gempa di Lombok itu sampai istilahnya detak jantung pun kita bener. Tuh berasa jadi gempa gitu, padahal ya. Jantung kita yang berdebar ya, gitu.
0: Betul. Seperti karena itu. Jadi memang harus ada masa pemulihan. Jadi kita fokus juga ke salah satunya anak-anak. Jadi kita beberapa kali itu salah satu trauma healing itu memang ke anak-anak, kemudian juga ke si ibu ya. Jadi kita kuatin dulu gitu, karena kan memang ya, mohon maaf saya bukan membedakan gender dalam hal ini, tapi anak-anak dan perempuan itu sangat penting di, di cepat dipulihkan karena mereka sokongan keluarga.
1: Iya,
0: kalau bapak-bapaknya nih, saya kira logisnya masih main ya. Dia tahu, oh saya lagi begini, saya harus ngapain tuh masih kadang masih, cepat ya, dia cepat. Cara berpikirnya. Cuman kalau ibu-ibu itu kan karena penuh dengan welas asih dan butuh perlindungan gitu ya. Jadi stres tinggi itu meningkat memang. Makanya di apa ya, penting juga di kebencanaan ini ketika misalnya kita membuat apa ya namanya ya tempat pengungsian itu harus membedakan sebenarnya. Misal kita harus menyediakan satu tempat khusus untuk misalnya orang yang sedang memberi ASI agar tidak bercampur ya, karena itu kan tingkat stres tinggi juga gitu ya. Jangan sampai dia baby blues misalnya kayak gitu ya, dalam kondisi kritis dia harus tetap ngidupin bayinya misalnya. Sampai hal-hal yang seperti itu, karena nggak jarang memang di lokasi-lokasi bencana itu yang social harassment, kemudian juga sampai pada akhirnya apa namanya penyimpangan-penyimpangan itu kan ada ya, karena bercampur di satu tempat
1: masih
0: yang
1: masih ada sama. Ya dalam kondisi yang semacam
0: suka nggak suka mbak.
1: Oh my god,
0: kadang kan kita nggak ngerti ya pola ulahnya manusia ya.
1: maksud kita kan kalau misalnya ya Allah ini udah dapat bencana nih, tobat aja
0: gitu
1: ya kan.
0: Iya, tapi itu penting. Makanya di kita itu dalam hal penanganan bencana itu bukan hanya sekedar apa ya menyediakan tempat tinggal, tapi setidaknya itu harus bisa memang menyediakan tempat yang layak dan sesuai. Kalau memang apa namanya tempat perempuan ya perempuan gitu ya, kecuali memang berpasang-pasangan. Karena kalau jangka waktunya lebih dari satu bulan, biasanya itu memang harus dipikirkan, Mbak. Kalau memang dia masih bisa cuman seminggu, itu kadang ya udah gitu, campur semua di situ. Cuman kalau dia itu dalam jangka panjang, itu memang perlu diperhatikan.
1: Oke, artinya saya harus mendapat pendampingan secara menyeluruh ya.
0: Iya, benar.
1: Mulai dari istilahnya kebutuhan-kebutuhan secara fiskal gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Mental dan lain-lain.
0: Iya.
1: Nah, kemudian tantangan terbesar ketika terjadi bencana, ini sejauh pengalaman YBM seperti apa?
0: Tantangan terbesar itu sebenarnya lebih kepada apa ya? Ya kita tahu mungkin kalau masih dalam tahap tanggap darurat itu tantangannya akses ya. Kemudian akses itu bukan hanya dalam unsur jalan tapi penerangan dan sebagainya, itu kan penting ya. Dan memang kan dalam kondisi terburuk sekalipun memang kita yang harus sudah prepare, makanya kita selalu menekankan ke semua teman-teman tim yang terjun gitu ya, ketika kita terjun itu pastikan dirimu safety dulu nih, aman dulu nih, jangan sampai kita menolong orang kita ditolong.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Kita kan niatnya ke sana mau nolong.
0: Iya, benar. Benar. Okay. Makanya kalau ente ngadepin yang sifatnya genangan air yang itu kita enggak tahu gitu dalam apa enggak gitu, pastikan memang punya keahlian misalnya berenang dan sebagainya gitu. Jangan sampai ente jadi korban baru misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama tantangannya pasti di akses ya. Karena suka enggak suka misal kayak banjir kemarin tuh lumpur setinggi-tinggi badan gitu ya. Itu kan luar biasa, dan terkadang kita juga apa ya enggak semua alat kita punya. Nah, jadi harus nunggu giliran gitu ya, kayak kemarin apa namanya di sebuah masjid itu sampai kamar mandinya memang enggak bisa dipakai sama sekali karena tergenang gitu ya, karena lumpur semua yang masuk misalnya. Itu juga menjadi ini sih apa namanya, ya perlu diedukasi juga ya, karena ada yang namanya wisata bencana sebenarnya, Mbak, ketika bencana itu terjadi. Kenapa kami bilang wisata bencana, para relawan bilang, karena masyarakat itu kan antusiasnya tinggi ya, ketika pengen bantu. Tapi di satu sisi mereka nggak memperhatikan terjadi kemacetan, kemudian juga foto-foto gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh sebenarnya. Karena ketika saya mengucapkan ini bisa jadi juga banyak orang yang nggak seneng nih sama ucapan saya. Tapi pada akhirnya coba serahkan pada hal orang-orang yang memang apa ya, pada bidangnya gitu.
1: Baik.
0: Atau percayakan sama yang memang betul-betul menyalurkan secara resmi dan sebagainya gitu ya. tanpa harus berbondong-bondong ke sana buat kemacetan berlebih, karena ketika evakuasi ada orang sakit dan sebagainya itu lama banget, Mbak.
1: Okay.
0: Itu juga jadi hal-hal yang bagi kami juga cukup jadi tantangan. Bagaimana mengedukasi masyarakat, ayo bantu, tapi kalau bisa jangan borongan ke sana, kan kita bukan mau pesta nih, gitu ya, kita bukan mau kondangan gitu ya. Jadi jangan sampai malah menambah hal-hal yang kadang nggak perlu. Gitu
1: Oke, baik. Jadi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mungkin ketika terjadi sesuatu bencana, kemudian mereka ingin menolong, apa yang harus dilakukan? Menggalang dana, kemudian apa istilahnya, menyerahkan kepada lembaga yang istilahnya
0: yang pertama pastikan dulu bantuan kita itu memang kepake. Karena kan sebenarnya siapapun orang di sini, termasuk orang-orang yang ada di tempat kita sekarang ini kan, apalagi Indonesia ini termasuk negara yang suka membantu.
1: Iya, sangat suka membantu.
0: Dermawan sekali. Jadi pastikan kedermawanan kita itu memang kepake. Itu yang pertama. Kedua, pastikan tempat itu, maksud saya, kita bisa konsultasi kok, Mbak. Contohnya kayak ke lembaga kami, kayak Bimberlian, ataupun ke lembaga-lembaga yang lain, apakah itu yang basisnya pemerintah, Kemensos, ada Tagana, dan sebagainya gitu ya. Bebas gitu ya, ada yang lintas masyarakat, ada yang memang plat merah misalnya. Diskusi dulu, sebenarnya itu sih yang harus dilakukan. Bantuan apa yang paling penting? Misalnya kalau banjir, ya jangan buru-buru kasih formula, atau misalnya kayak yang lain misalnya. Pastikan kualitas air bersihnya ada dulu. Karena itu kan penting, hajat hidup penting yang memang harus ada dulu nih. Gitu. Bukan hanya untuk mandi misalnya, tapi minum.
1: Iya, minum yang paling penting.
0: Misalnya kayak gitu. Nah, iya. Kedua, pastikan apa ya, tidak menyebabkan sampah baru itu tadi ya. Makanya ketika kita memberi bantuan pun penting bagi kita untuk mengetahui standar dasarnya apa dulu yang harus dipenuhin nih. Caranya biar tahu apa ya, kita tanya ke lembaga-lembaga yang sudah turun. Apa sih yang kebutuhan, misalnya survival kit. Survival kit itu kan contohnya kayak ada selimut, ada baju, ada sendal, kemudian ada apa, kayak sikat gigi dan sebagainya. Itu kan ya dasar lah ya. Misalnya, bisa gak kalau kita dalam bentuk itu? Iya bisa. Contoh misalnya, bisa nggak, ada nggak lembaga-lembaga zakat yang memang menyediakan dalam bentuk siap saji tapi tetap sehat? Misalnya kayak rendang kaleng tadi gitu-gitu. Daripada kita ngasih Indomie berdus-dus. Bukan berarti saya nggak suka Indomie. Saya warkop sejati. Cuman dalam kondisi yang kurang menguntungkan seperti itu, maka layak kita untuk menjaga kesehatan para penyintas. Untuk tidak mengkonsumsi yang sifatnya itu terus gitu. Jadi harus ada variasi gizinya gitu sih, kurang lebih, Mbak.
1: Kalau terjadi bencana itu kan biasanya ada aja oknum-oknum yang mungkin mengambil kesempatan dalam kesempitan, mungkin menggalang donasi apa segala macam. Tapi uangnya ini tidak disalurkan kemudian kepada penyintas, diambil sendiri gitu. Nah ini gimana? Mungkin masyarakat kan karena panik atau saking dermawannya seperti Mas Ramadhani katakan tadi, ya udah pokoknya saya nyumbang banyak, tapi nggak tahu lembaganya amanah apa enggak. Nah ini ada saran nggak untuk masyarakat?
0: Insya Allah saya yakin semua orang yang hari ini membantu di lokasi bencana itu adalah orang-orang yang amanah. Insya Allah seperti itu dulu ya. Fokusnya adalah kita berhusnuzon, berbaik sangka sama orang. Tapi yang paling penting juga kita harus melihat kredibilitas daripada lembaga tersebut. Contoh misalnya kami tergabung di Forum Zakat, Asosiasi Seluruh Lembaga Zakat. Di situ ada banyak lembaga zakat yang sudah terdaftar, dan tentunya ketika mau diverifikasi pun bisa gitu, kurang lebih. Artinya yang pilihlah yang pertama adalah lembaga-lembaga yang sifatnya juga apa namanya, resmi dari pemerintah. Artinya yang dia itu sudah memang berizin, kurang lebih seperti itu. Atau ya bisa jadi juga dengan apa ya, perorangan tapi kredibilitasnya teruji. Kita tahu sendiri, mungkin ada beberapa influencer ataupun tokoh-tokoh yang kemarin datang gitu ya, sampai ada yang berpolemik. Tapi pada akhirnya pastikan tentu harus ada kredibilitasnya. Dia resmi, dia punya apa namanya, tim, dia memang turun ke lapangan gitu ya. Karena satu hal lucu yang kadang kami harus tega nggak tegaan kalau di lapangan adalah semua orang kalau di tempat bencana ini pasti butuh, Mbak. Tapi ada juga yang nimbun bantuan. saya belum, jadi, saya belum gitu ya. Padahal kalau kita
1: maruk ya.
0: Bahasa tinggi.
1: Iya.
0: Jadi ilmu enggak tegaan juga ternyata penting di lapangan.
1: Iya, iya.
0: Karena kita harus bisa cerdas dalam dalam melihat apakah si kawan ini
1: memang
0: benar-benar butuh apa enggak. Ternyata ya, karena tidak sedikit yang ternyata kadang nimbun,
1: iya,
0: gitu loh.
1: Jarah bahkan ya.
0: Iya.
1: Mau bantuin tapi belum sampai lokasi mereka udah ambil duluan.
0: Iya, gitu ya. Benar. Jadi kalaupun memang mau nyalurin sendiri pun pastikan juga dia itu memang sudah terbantu apa enggak. Oke. Gitu. Karena ada ilmunya gini, kalau dia itu memang di, kalau orang Jawa bilang pinggir embong, kalau lokasinya pinggir jalan dan segala macam, sangat-sangat mungkin ya bisa dipastikan dia itu bisa diluan terespon, Mbak.
1: Okay.
0: Karena aksesnya mudah, kemudian itu lalu lintas gitu kurang lebih. Tapi kalau yang dia itu lokasinya pedalaman dan segala macam, itu bisa jadi yang diluan nggak dapat gitu ya, atau yang dia itu lama dapatnya, kurang lebih seperti itu. Maka pastikan juga pemetaan itu penting. Itulah kenapa sebenarnya ketika kita pengen bantu itu butuh koordinasi.
1: Oke. Nah, ini ngomongin soal koordinasi dalam membangun masyarakat yang tangguh bejana. Nah, seberapa penting kolaborasi, koordinasi dengan pemerintah, kemudian komunitas dan relawan, Mas Ramadhani?
0: Semuanya sangat berkaitan, Mbak. Karena kan kalau di slogannya BNPB itu pentahelik ya.
1: Oke.
0: Antara dunia usaha, akademisi, kemudian organisasi masyarakat sipil, dan salah satunya ya jurnalistik dan seperti ini gitu ya, untuk mengabarkan itu penting, sangat penting. Karena apa, di balik misalnya kebijakan yang ada gitu, kita harus ikut. Jadi bukan serta-merta mungkin ada berita miring, oh ngapain sih banyak koordinasi gitu kan, orang udah mau mati juga misalnya. Okay, gitu.
1: Okay,
0: gak gitu konsep dalam hal penanganan bencana gitu ya. Contohnya misalnya gitu ya, ketika misal ada kejadian dulu di Palu memang, Mbak. Jadi dia itu saking punya jiwa heroik yang saya kira memang luar biasa gitu ya. Dia panggulin tuh mayat-mayat tuh untuk bisa dievakuasi atau dikubur secara layak misalnya kayak gitu. Tapi kan gak gitu konsepnya gitu. Akhirnya apa? Ternyata dianya akhirnya terinfeksi. Karena kan ketika mayat itu sudah membusuk sampai berhari-hari, itu kan banyak virus dan sebagainya. Akhirnya dia juga ikut jadi korban.
1: Okay.
0: Kan. Gitu. Yang kedua, ya pastikan bantuan itu merata. Gitu butuhnya, kenapa pada akhirnya setiap kali bencana itu pasti sudah ada tim koordinasi yang dibentuk oleh BNPB atau BPBD setempat gitu kurang lebih, untuk kita mencari tahu, minimal kita check-in dulu lah. Kita check-in ke mereka, Pak saya masuk, saya berapa hari di sini, tim saya segini, karena kita juga selaku relawan itu harus terlindungi.
1: Okay.
0: Jangan sampai datang 4 pulang 2.
1: Baik.
0: Itu penting.
1: Harus dipastikan juga.
0: Iya, benar. Karena kan kesalahan kalau misalnya kita itu datang masuk, iya, tahu-tahu tapi enggak koordinasi.
1: Okay.
0: Tiba-tiba ada kenapa-kenapa sama kita, yang rugi ya kita sendiri, lembaga kita sendiri gitu.
1: Okay. Sih. Oke, intinya sebenarnya kita mau menolong bukan ditolong.
0: Betul.
1: Gitu. Ya, jadi kalau misalkan
0: itu prinsip pertama.
1: Kalau misalnya memang enggak tahu apa-apa, ya udah mending pokoknya dari,
0: iya,
1: doa aja atau mungkin galang donasi dan bisa diserahkan ke lembaga yang terpercaya.
0: Betul,
1: begitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Baik. Nah, ini kan masyarakat kita di Indonesia mungkin masih kurang aware terhadap bencana ya. Maksudnya ya udah, mereka paniknya ketika sudah terjadi bencana.
0: Yeah.
1: Mereka lupa bahwa sebenarnya ada hal-hal yang memang harus disiapkan sebelum, yeah, bencana itu terjadi gitu. Nah, ini gimana mengubah pola pikir, kemudian sebenarnya apa yang harus disiapkan ketika kita menyiapkan diri untuk menghadapi bencana yang mungkin tidak kita inginkan sebenarnya ya.
0: Ada statement yang agak menarik tapi juga unik gitu. Contoh gini, kita suka kali membayar kerugian di akhir.
1: Okay, baik.
0: Kan gitu ya. Jadi ya, kalau kita bicara ketika transparansi donasi nih, pemerintah sudah membantu menggelontorkan sekian, kemarin toko ini mengeluarkan ratusan miliar misalnya kayak gitu, kan pada akhirnya sebenarnya membayarnya di akhir.
1: Okay.
0: Dan mempersiapkan dari awal.
1: Yeah.
0: Yang pertama, ada aplikasi pemerintah namanya Inarix.
1: Okay.
0: Inarix itu fungsinya adalah untuk mengecek di tempat kita berdiri saat, yeah, ini itu ada potensi bencana apa. Itu kurang lebih.
1: Okay.
0: Kalau kita bicara perkotaan, yang paling sering itu kebakaran, Mbak. kan gitu ya. Hmm. Apalagi misal kita ngomongin Jakarta nih, okay, hampir di stasiun berita apapun, yeah, kayaknya ada potensi kebakaran dan sebagainya. Yeah. Itu non alam masuknya kan. Kemudian misalnya kayak misal Malang banjir misalnya. Hmm. Ya, makanya yang pertama harus yang diketahui adalah edukasinya apa dulu nih potensi bencana yang pasti akan sering terjadi. Kayak gitu. Maka pastikan kita paham dulu jenis bencananya apa. Oh, kalau kita memang potensi misalnya bencananya ada Semeru, gitu, pastikan kita itu misal gitu ya, tidak tinggal di daerah yang memang zona merah,
1: okay,
0: kurang lebih. Tapi begitupun nanti akan ada pembahasan lain gitu loh. Oh, ini kan tempat makan saya di sini, tempat mata pencaharian saya di sini. Gimana misalnya segala macam, okay, ya. Jadi agak-agak sedikit menantang memang ketika kita memang berbicara tentang hal-hal yang sifatnya dekat dengan mata pencahariannya mereka, okay, gitu sih Mbak.
1: Oke, okay, baik. Baik, terakhir mungkin Mas Ramadhani, yeah, program YBM ke depan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat dan harapannya. Mungkin singkat saja Mas Ramadhani.
0: Oh iya. Yeah. Jadi yang pertama ke depan kita tetap punya program yang sifatnya edukasi, mitigasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke masyarakat-masyarakat untuk mengedukasi apa namanya potensi-potensi bencana yang terjadi sehingga kita punya ketahanan dalam menghadapi bencana. Kedua juga apa namanya kita juga mengajak masyarakat juga untuk aware menjaga lingkungan. Ya terlepas dari polemik yang saat ini terjadi, tapi pada akhirnya kita juga bertanggung jawab langsung terhadap apa lingkungan kita, sehingga coba jagalah lingkungan itu. Setidaknya dengan kita mengurangi tidak membuang sampah, kita sudah melindungilah gitu aja. Walaupun kita tidak bisa mencegah orang lain, minimal diri kita dulu. Baik, gitu
1: baik
0: sih Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Ramadhani, luar biasa sekali obrolan sore hari ini dalam program tanggap bencana dengan topik membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana bersama YBM Brilian. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi kemudian bisa membuat kita lebih aware ya terhadap kondisi saat ini, juga mungkin bersiap untuk terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan.
0: Betul, betul.
1: Dan pendengar jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 Surabaya. Kita berjumpa lagi dalam dialog tanggap bencana berikutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
2: Mengering selama 2 bulan terakhir, sekarang ini warga hanya mengandalkan sumber mata air yang masih tersisa di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan harian puluhan kepala keluarga. Warga setempat Suratno mengungkapkan kondisi krisis air bersih di wilayahnya semakin memprihatinkan. Satu titik sumber air yang tersisa kini harus dibagi untuk puluhan keluarga. Bahkan sumber air juga harus dibagi dengan warga dukuh tetangga yang lain.
3: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersih sangat sulit. Ya tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit Pak. Ya terutama yang pertama di sini. Cuma ada 1-2 lah Pak yang masih bisa digunakan, tapi yang lainnya udah habis.
2: Hal senada disampaikan dari warga Tambak Selo lainnya. Keringnya sejumlah sumur warga membuat aktivitas penting seperti memasak, minum, dan mandi menjadi sangat terganggu. Ia dan warga lain terpaksa harus mengantri dan berjalan kaki demi mengangkut air bersih.
4: Udah kering. Sekitar 2 bulan untuk masak minum mandi dan lain-lain.
5: Enggak ada. Mas, ini satu-satunya daerah sini.
2: Warga Dusun Tambak Sulo berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Harapannya agar segera ada pembagian atau penyaluran air bersih untuk kebutuhan darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur.
6: Baik, kita menuju ke Ponorogo. Pendengar dan juga pemirsa, PMI bersama BPBD Ponorogo hari ini bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, karena ada 153 jiwa terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
7: Palang Merah Indonesia. Itu dilakukan sebagai wujud komitmen PMI melaksanakan misi kemanusiaan, terutama membantu warga di daerah krisis air bersih. Apalagi berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau tahun ini berlangsung cukup panjang.
8: Dan itu tanggal pertama di Desa Bungur. Desa Bungur, Desa Munggung, Kecamatan Bungkal. Ini titik awal. Kita jangan sampai kita ini menyaksikan penderitaan warga terdampak sulitnya air, kita bisa beri. Ini langkah awal kecil tapi mudah-mudahan bermanfaat.
7: Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetya menuturkan, saat ini ada 153 jiwa di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Bungkal yang kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD pun telah melakukan dropping air bersih sejak sepekan lalu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan PMI yang ikut serta menyalurkan air bersih di desa terdampak kekeringan.
9: Kita kolaborasi dengan PMI akan mendistribusikan air bersih di Desa Munggu, Dukuh Bungur, Kecamatan Bungkal tersebut. Jadi kemarin kita sampaikan ke pihak desa karena memang sebagian itu sumur dan sumber-sumber air itu masih ada, cuman dalam tanda kutip mulai berkurang. Jadi untuk pekan pertama di bulan Agustus ini kita jadwalkan satu minggu satu kali, dan itu nanti seandainya memang semakin kering dan sumber-sumber air semakin kritis akan kita distribusikan. Mungkin bisa kita jadwalkan seminggu dua kali.
7: Di pekan pertama Agustus ini, belum ada laporan dari desa lain yang meminta pasokan air bersih dari BPBD. Berdasarkan hasil asesmen, ada sejumlah desa yang setiap tahun langganan kekeringan, seperti di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, serta Desa Duri dan Wates di Kecamatan Selahung. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikutnya juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
1: Baik, terima kasih Prita, pendengar juga pemirsa. Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus dikebut. Hingga saat ini progres pembangunannya mencapai sekitar 80%. Khairul Umam Mas Duki selengkapnya melaporkan untuk Anda.
10: Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini pembangunan infrastruktur tersebut telah mencapai sekitar 80%.
11: Sudah dimulai dan sudah 80% ya, 80% pembangunannya, dan sekarang masih dalam tahap memasang tiang-tiang lah. Tiang-tiang sudah sampai ke lautan pasir ini. Dan kendalanya di sini teman-teman pekerja ini hanya suhu yang dingin. Suhu dingin dan beberapa alat kadang ngandat karena dingin gitu loh, jadi agak terhambat.
10: Dalam pengembangan JLKT juga akan dibangun 3 rest area yang menjadi pusat seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo. Nantinya seluruh kendaraan wisata akan berhenti di rest area tersebut, sementara aktivitas seperti parkir, kemudian pusat informasi, fasilitas umum, hingga layanan bagi wisatawan dipusatkan di lokasi tersebut, sehingga kemacetan dan kepadatan di kawasan wisata dapat dikurangi. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
1: Baik, pendengar juga pemirsa, demikian kabar dari Malang. Kita selanjutnya beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Aisyah di sana. Aisyah, silakan.
12: Gal membangun desa TMMD ke-129, Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan, laksanaan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer Makodim 0828 Sampang. Berikut laporan Alvin Wari.
13: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Reynald Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim Masef, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kendati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura
14: atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut, kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri, ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada lima kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengukuran air, kemudian renovasi rumah 2 unit dan rehab bus 10 desa Banyepen.
13: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TMD Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
15: Pelaksanaan TNI dilaksanakan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
13: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim Masef mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim Masef dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
12: Demikian dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama rekan Aprilia Purbosari.
16: Baik, terima kasih Aisyah. Pendengar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember ini mengembangkan Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan. Berikut laporan Gia Dipora.
17: Belajar akuntansi dan mendeteksi kecurangan keuangan tidak lagi harus melalui buku atau ruang kuliah. Berangkat dari anggapan bahwa materi anti-fraud kerap dianggap rumit dan membosankan, sekelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember mengembangkan game Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan layaknya seorang detektif. Divana Lita Nela Paramita selaku CEO Dirty Ledger menjelaskan seperti apa simulasi game tersebut.
18: Jadi dalam simulasi game ini kami mengangkat seperti case based learning. Jadi memang ada kasus di sana. Mungkin salah satu contohnya ada spoiler seperti mungkin hilangnya CFO atau chief financial officer dari suatu perusahaan yang tiba-tiba menghilang. Jadi di sana pemain berperan sebagai dari fraud detektif. Jadi mencari tahu mengapa bisa CFO ini dikatakan menghilang.
17: CTO Game Dirty Ledger Muhammad Hanif Prahasta, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menjelaskan terkait proses pengembangan game tersebut yang dimulai sejak bulan Maret.
19: Proses pengembangan gamenya sendiri dari Maret sama April seperti yang disampaikan oleh CEO Kak Diva, itu kita mengadakan namanya ideasi. Nah, untuk ideasi sendiri itu kita menentukan scope atau cakupan dari game ini, apa untuk dimainkan oleh siapa, kemudian menggunakan bahasa apa, kemudian apa-apa saja fitur yang ada di dalam game ini dan tujuannya untuk apa, seperti itu. Kemudian lanjut ke bulan Mei, di situ kita mengadakan namanya pembuatan cerita dan dilanjutkan dengan pembuatan aset dan pengembangan gamenya sampai sekarang. Jadi kalau dihitung dari April kira-kira itu sudah ada 2 bulanan kita mengerjakan game ini.
17: Sementara itu, CMO Dirty Ledger Hendra Dwi Permana, mahasiswa FEB UNEJ, mengatakan inovasi ini diharapkan menjadi media belajar yang lebih interaktif, tidak hanya bagi mahasiswa akuntansi tetapi juga masyarakat umum.
20: Bahwa pembelajaran terkait dengan fraud maupun keuangan, kecurangan keuangan itu merasa membosankan maupun sudah tidak efektif lagi. kita membutuhkan cara yang lebih efektif agar dalam mempelajari sesuatu itu menyenangkan dan juga mudah dipahami. Oleh karena itu, kita berinovasi untuk membuat game, di mana game ini dapat mengaplikasikan maupun dapat mengasah kemampuan mahasiswa akuntansi maupun masyarakat umum terkait dengan kecurangan keuangan.
0: Melalui pendekatan game, Dirty Ledger diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik sekaligus meningkatkan literasi anti-fraud di kalangan generasi muda. Giri Bura, RRI Jember melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
21: Terima kasih Aprilia. Pendengar, kampus Indonesia dan Malaysia bekerjasama melakukan uji biopori saat kuliah kerja nyata untuk mengatasi masalah banjir di Lamongan. Selengkapnya dilaporkan Farin Reki.
22: Banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah area di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, mendorong lahirnya kolaborasi lintas negara untuk mencari solusi. Universitas Islam Lamongan menggandeng University Tun Hussein On Malaysia dan Universitas 17 Agustus Surabaya mengembangkan program pembuatan lubang resapan biopori sebagai upaya mitigasi banjir yang sekaligus akan dijadikan bahan penelitian. Ketua Litbang Unisla, Nur Aziza Afandi, mengatakan Kecamatan Turi dipilih sebagai lokasi percontohan karena salah satu kawasan yang kerap mengalami genangan saat musim hujan. Program ini juga menyasar ibu rumah tangga sebagai agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan biopori dan pengolahan sampah organik.
23: Kawasannya Turi ini kalau kemarau itu kan kekurangan air, pada saat musim hujan itu kelebihan air. Nah, dengan biopori ini kita bisa fungsinya untuk merecharge air tanah sehingga pada musim kemarau itu bisa kita manfaatkan airnya. Jadi air itu nggak langsung hilang tapi tersimpan di dalam tanah. Sedangkan komposter, kan fungsinya sebagai komposter itu bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di rumah tangga.
22: Perwakilan dari University Tun Hussein On Malaysia, Profesor Zaki Beno mengaku terkesan dengan konsep KKN di Indonesia yang mampu menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat melalui program yang menyelesaikan persoalan nyata.
24: Ya, satu ini untuk pertama kalinya saya melihat satu usaha daripada pihak universiti kepada komuniti melalui kerja KKN ini dan merupakan satu benda yang sangat menarik dan boleh diaplikasikan di UTHM untuk aktiviti KKN yang di sana. Jadi ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada UNISLA yang mendedahkan kami, menjemput kami dalam aktiviti yang seumpama ini yang mana satu idea baru yang boleh kami kembangkan di UTHM.
22: Melalui kolaborasi internasional ini, UNISLA berharap KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa, tetapi juga menghasilkan inovasi berbasis riset yang dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi persoalan banjir. Farin Reki melaporkan.
21: Pendengar, bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda. Laporannya disampaikan Farida Kusnia.
25: Bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda, yakni Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Usai konferensi pers, pelantikan guru besar UKWMS, Rektor UKWMS Sumi Wijaya, berharap kampus swasta ini dapat bertambah lagi jumlah guru besarnya.
26: Untuk tahun ini sebetulnya kalau dilihat dari pertambahannya, jumlah daripada guru besar Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, paling tidak kami sudah bertambah kurang lebih sekitar 5 dengan tambahan 3 ini. Karena target dari goal kami sebetulnya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah 66 tahun berkiprah di dunia pendidikan, kami memang harus mengakui kategori penambahan guru besar kami memang relatif lambat, tetapi saya berharap dengan istilahnya era yang semakin berkembang dan tuntutan perkembangan zaman yang ada, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat istilahnya menambah lagi jumlah guru besar yang lebih banyak dan target dari kami kurang lebih sekitar 20 orang guru besar. Dan didoakan semoga istilahnya semakin banyak bertambah karena kami memiliki 40 program studi, sehingga harapannya kalau ada satu dari setiap program studi dapat istilahnya meraih apa yang kami impikan selama ini.
25: Salah satu guru besar bidang mikrobiologi pangan Fakultas Teknologi Pertanian UKWMS yang akan dilantik, Profesor Ignatius Rianta membagikan orasi ilmiahnya tentang peran strategis mikrobiologi pangan dalam pembangunan sistem pangan pertumbuhan berkelanjutan.
2: Jadi kalau tepung biji durian tuh, biji durian kita proses pengeringan, ya ada perlakuan pendahuluan seperti pengupasan, kemudian dipotong, kemudian dijemur, kemudian digiling gitu ya, itu tepung biji durian.
25: Guru Besar Bidang Teknik Industri Fakultas Teknik UKWMS Profesor Dian Retnosari Dewi membagikan orasi ilmiahnya tentang transformasi produk service system supply chain untuk mewujudkan keunggulan industri yang berkelanjutan. Sementara Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida Fakultas Farmasi UKWMS Profesor Lani Hadi Suwiknyo membagikan orasi ilmiahnya tentang peningkatan nilai farmasetika Pisang Agung Semeru melalui pengembangan eksipien multifungsi dan eksplorasi potensi antidepresan. Farida Usnia melaporkan.

0: rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
1: Bantuannya harus lebih banyak, dan dengan bantuan media saya yakin hari ini akan masih diketahui. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus kepemilikan tapi penguasaan, penempat cukup dengan keterangan lurah atau kepala desa. Segera Pak ya, sudah juga. Kemudian syaratnya coba lihat dari rumahnya, ini sangat tepat sekali, bagus tadi ke pendampingnya memilih yang benar. Sangat tidak,
0: Ibu. Salah seorang penerima BSPS, Darsih, warga Ambengan Batu, Gang 3, Surabaya, mengaku bersyukur rumahnya mendapatkan bantuan perbaikan.
2: Ya, mudah-mudahan segera Mbak tertutup itu loh rumahnya. Kan tinggal dikit Mbak, mata saya. Tinggal tutup gitu loh Mbak, apalanya yang
0: berikan. Hal senada disampaikan Asih Rukiati, warga Tambak Sari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
3: Alhamdulillah, Mas Tali juga bangga sama pemerintah sudah kita membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa kata-kata ya, sangat bahagia banget pun.
0: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambak Sari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambak Sari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
4: Pendengar, SPPG Barokah Madoan Ayu Rungkut terus melakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan kasus keracunan massal. Laporannya dihadirkan Faiz Putra.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Barokah Rungkut Madoan Ayu Surabaya terus lakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan terjadinya keracunan di area wilayah Madoan. Hal tersebut diungkapkan Kepala SPPG Dabur Barokah Arif Tirtana menanggapi peningkatan kasus keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BGN Sudaryono. Arif mengatakan upaya pengawasan dan kontrol pada setiap piring yang akan disajikan kepada siswa merupakan komitmen sejak awal dan selalu menjadi prioritas utama yang dilakukan pihaknya. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu membeli bahan baku dengan kualitas terbaik yang berasal dari pusat perbelanjaan atau pasar yang terjamin mutunya. Selain itu, tahap penyortiran bahan juga menjadi langkah krusial mengingat kualitas bahan yang digunakan SPPG harus segar dan melalui pengolahan yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Terlebih, selain proses pembelian bahan baku, sortir, dan pengolahan bahan, prosedur lain yang menjadi fokus utama, yakni menggerakkan ekonomi lokal agar program MBG dapat memberikan kesejahteraan bagi pedagang.
6: Jadi memang SPG sendiri itu diharuskan untuk membeli bahan dengan kualitas terbaik, terus untuk menggerakkan ekonomi lokal, jadi seperti pasar, kalau tadi ya, beli di pasar pengaduan, terus di pasar sekitar sini kan ada pasar lain, pasar semuanya, terus pasar-pasar lain juga ada. Tetap meskipun kita beli di pasar, kan kita tetap harus sortir. Kita harus sortir untuk membeli bahan-bahan terbaik, jadi biar quality controlnya nggak terlalu susah. Karena kalau misalnya kita beli barang-barang buruk ya, kita beli barang-barang istilahnya curah atau apa ya tadi, yang pertama tim kita masih harus misalkan memisahkan lagi barang-barang yang bagus dan yang tidak.
5: Menurutnya, langkah tersebut perlu diawasi bersama oleh seluruh pihak, tidak hanya petugas SPPG saja, namun juga penerima manfaat serta masyarakat sekitar. Tujuannya agar program MBG dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai informasi, peningkatan status keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BGN Sudaryono merupakan respon atas dugaan keracunan massal yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Faiz Putra melaporkan.

0: Pendengar, Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait musibah kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II. Faris Yarbo melaporkan.
1: Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait musibah kebakaran kapal Mutiara Sentosa II. Wakil Menteri Perhubungan Suntana saat ditemui usai menjenguk korban di RSPAC Surabaya memastikan bahwa sebelum insiden terjadi, KM Mutiara Sentosa II telah melalui prosedur pemeriksaan laik jalan sesuai standar operasional. Oleh karena itu, pihaknya enggan berspekulasi mengenai dugaan penyebab kebakaran maupun rumor kurangnya skoci penyelamat sebelum hasil investigasi resmi dikeluarkan.
2: Semua kapal apapun maupun pesawat sesuai regulasi di perhubungan itu dilaksanakan rem cek pemeriksaan. Kapal yang mengalami kecelakaan ini terakhir dilaksanakan pemeriksaan rem cek pada saat bulan Juni. Nah, kita sedang memeriksa pemeriksaan itu, tapi kami yakinkan pemeriksaan itu rutin dan sesuai dengan SOP. Nah, perkembangan informasi yang kita dapat akan kita dalami dengan proses penyidikannya.
1: Sementara itu, upaya evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas, Muhammad Syafi'i mengonfirmasi hingga saat ini sebanyak 233 orang berhasil dievakuasi. Dengan rincian, 176 korban diantaranya telah tiba di Surabaya.
3: Terevakuasi dengan data total 233 orang yang sudah terevakuasi di kota Surabaya ini melalui baik itu Pelabuhan Tanjung Perak dan juga pelabuhan yang ada di Ketapang dan diangkut jalan darat ke Surabaya, total ada 176 korban. Di mana dari 176 korban ini kita sangat berduka ada 5 kondisi meninggal dunia.
1: Saat ini 9 korban tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit PAC Surabaya. Sementara 5 jenazah korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim dan sudah diserahkan kepada keluarga korban untuk proses pemakaman. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Anika Sana.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifa mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
5: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
4: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Persebaya siap menghadapi Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung malam nanti meski kondisi pemain belum ideal. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Menghadapi Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada malam nanti, Persebaya tidak dalam kekuatan terbaik. Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan masih ada sejumlah pemain yang belum berada dalam kondisi ideal, namun tetap optimis timnya mampu memberikan penampilan maksimal. Menurutnya proses pemulihan fisik menjadi fokus utama setelah padatnya jadwal pertandingan selama turnamen pramusim. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisi setiap pemain sebelum menentukan susunan tim yang akan diturunkan menghadapi Arema FC.
7: Let's see, we have now a recovery training.
6: Kami sudah menjalani sesi pemulihan hari ini. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana pemain beristirahat. Kami harus mengevaluasi siapa saja yang benar-benar siap bermain.
7: With the players that are available to play.
6: Meski kondisi tim belum sepenuhnya ideal, Tavares memastikan Persebaya tetap siap menghadapi tantangan dari Arema FC. Ia menilai tim berjuluk Singo Edan tersebut merupakan tim yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman panjang di Piala Presiden. Tavares menegaskan ingin membawa tim meraih kemenangan, tetapi hasil pertandingan bukan satu-satunya tolak ukur yang dikejar karena yang terpenting adalah proses pembentukan tim menuju bergulirnya Super League. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
8: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Sayyid Husain bin Salim Al-Mutahar atau dikenal sebagai Husain Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus tahun 1916. Di usianya 87 tahun, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Inspirasi lagu ini muncul secara tiba-tiba pada saat beliau sedang berada di Yogyakarta. Saat itu beliau meminta bantuan dari Jenderal Hugeng Imam Santoso untuk mengambilkan kertas dan ballpoint, dan akhirnya jadilah sebuah lagu yang kemudian diberi judul Hari Merdeka.

sebuah lagu yang sangat fenomenal dan sangat akrab pada momen hari ulang tahun Republik Indonesia. Pesan yang tersirat dalam lagu ini adalah kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air, mempertahankan kedaulatan negara, dan juga mensyukuri rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan bersama. Tentu saja, ini semua membutuhkan tekad yang mesti diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Kita tetap setia dan tetap sedia mempertahankan dan membela negara kita, Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Pernyata, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar ya, kita masih menemani Anda tentunya ya untuk hari ini di Surabaya sore ini. Kita hadirkan untuk informasi di laporan terkini pendengar.
1: Laporan terkini.
0: Dengan laporan terkini terkait Piala Dunia 2026 jadi inspirasi dalam pekan pengenalan kampus UKWMS. Laporan selengkap ini disampaikan Farida Kusnia.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, di mana untuk hari ini mahasiswa baru UKWMS dapat mengambil atribut Pekan Pengenalan Kampus PPK mulai hari kemarin hingga 7 Agustus 2026. Selengkapnya informasi tentang atribut PPK ini, di samping kanan saya ada Ketua Pusat Komunikasi Pemasaran UKWMS Ari Julia. Selamat sore Mbak Julia.
3: Selamat sore Mbak Farida.
2: Julia, bisa diungkapkan apa sih yang berbeda dari PPK ini?
3: Ya, untuk Pekan Pengenalan Kampus UKWMS di tahun 2026 ini, kita membuat konsep yang sedikit berbeda dengan tahun lalu, konsep yang baru juga, dan harapannya bisa disukai sama teman-teman gitu. Jadi tahun ini kita membuat acaranya itu lebih interaktif, lebih banyak interaksi dengan teman-teman agar mereka nggak cuma mendengarkan materi yang kita sampaikan, tapi juga bisa menjadi dua arah. Jadi teman-teman yang juga mencari informasi tentang kita. Itu. Jadi nanti ada kemasannya seperti di dalam game, bermain dalam game. Dan ini sesuai dengan tema kami pada tahun ini, yaitu Game On, seperti itu.
2: Atau ada perbedaan dalam pengadaan atributnya ini, Mbak?
3: Ya, kalau dalam pengadaan atribut, jadi teman-teman mahasiswa baru kalau mengikuti Pekan Pengenalan Kampus akan mendapatkan atribut, yakni berupa tas ransel, baju, kemudian lanyard, dan juga tumbler. Nah, pada tahun ini yang berbeda adalah sekarang kita akan memberikan topi dengan logo PPK yang baru. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini di area kampus ataupun di luar kampus. Jadi teman-teman bisa lebih stylish, lebih keren juga, bisa tampil dengan atribut PPK. Itu yang berbeda di tahun ini.
2: Terima kasih kesempatannya.
3: Sama-sama.
2: Dan pendengar, dari informasi Ari Julia juga menyebutkan bahwa untuk atribut PPK tahun ini, Piala Dunia menjadi inspirasi sehingga para maba akan mengenakan jersey berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Farida Usnia melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Farida Kusnia, pendengar ya. Kita akan lanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini dengan komposisi lagu pop Indonesia, yaitu ada lagu dari Berpisah Itu Mudah, Rizky Febian.

Mendengar setelah dua hari kemarin ya, Kota Surabaya mengadakan satu konser, yaitu SOD kalau nggak salah pendengar ya. Ini dari pemerintah Kota Surabaya juga berencana untuk mengembangkan X dari High Tech Mall itu menjadi pusat ekonomi kreatif. Nantinya pendengar ya, kawasan tersebut itu akan dimanfaatkan sebagai ruang bagi pelaku UMKM, lalu juga komunitas kreatif, hingga juga penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pendengar ya, itu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya, menjadikan satu pusat perkembangan ya untuk ekonomi kreatif pendengar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone, terus ngurusin apa sih Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang, meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang Pak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Berikan saat lagi kami kemenangkan azan maghrib untuk wilayah kota Malang dan sekitarnya. Selamat bersiap menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, ada satu informasi dari Pengadilan Agama Malang ditujukan kepada atas nama Soeharto Wibowo bin Nasemaun Hadi, usia 73 tahun dan sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Mergan Raya Gang 19 RT 10 RW 11 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sukun Kota Malang, dan diharapkan untuk saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengambil selai salinan surat gugatan gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh Anda sendiri atau kuasa hukum yang sah diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Catur Sriwanti. Bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan dari Soeharto Wibowo, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya. Diucapkan terima kasih.

Pendengar, kami informasikan kembali nih ada kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk Anda yang ingin bayar pajak kendaraan bisa datang langsung ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 sampai jam 12 siang, Jumat buka pukul 8 sampai jam 11 siang, kemudian di Payment Point Tumpang dan Lawang, dan juga Samsat Keliling Mangliawan pada hari Kamis buka pukul 8 pagi sampai 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul pagi sampai dengan 10.30 siang, dan Samsat Keliling buka pada pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi sampai 11.30 siang. Jumatnya buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu juga pendengar, tersedia Payment Point di Tumpang. Dan jadi bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini pendengar disampaikan oleh UPTD PPD Malang Utara dan Kota Batu. Juga kami informasikan, ini ada informasi dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Muhammad Atim bin Abdul Rahman berusia 63 tahun. Sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Teluk Cendrawasih nomor 152 RT 2 RW 2 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dan diharapkan untuk saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 pagi untuk mengambil selai salinan surat gugatan cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh Anda sendiri atau kuasa hukum yang sah diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Istiqomah Kuswatin. Bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan dari orang tersebut bisa menghubungi yang bersangkutan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Dan selanjutnya kami hadirkan kembali

Ya, dan kami informasikan kembali berita panggilan yang ditujukan kepada Dea Vinditasya binti Muhammad Imron Rosya di usia 31 tahun dan sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Selurjo Blok A Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan diharapkan saudara menghadap di sidang pengadilan agama beralamat di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengambil selai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh Anda sendiri atau kuasa hukum yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Tony Apriliawan. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan dari saudari Dea Vinditasya, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya. Disampaikan terima kasih.

Pendengar, kami informasikan kembali berita panggilan dari Pengadilan Agama Malang yang ditujukan kepada Catherine Ramil Teodoro binti Carlos. Teodoro umur 42 tahun, beralamat di Jalan Simpang Sulfat Utara 10, nomor 33 RT 10 RW 5, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Bliming, Kota Malang. Dan untuk saudara, diharapkan untuk bisa menghadiri hadir di sidang Pengadilan Agama Malang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengambil selai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh Anda sendiri atau kuasa hukum yang sah diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Rangga Bayu Lucky Adrianto. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan dari Catherine Ramil Teodoro, dimohon untuk sampaikan kepada yang bersangkutan.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Tanpa semangat juang sosok pahlawan ini, mungkin Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda. Jiwa patriotis dan semangat juangnya berhasil membawa Indonesia sebagai negara yang diakui kemerdekaannya di kancah internasional. Selama hidupnya, bahkan di masa peperangan, sosok ini dikenal saleh dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, selalu menjaga wudhu dan tidak pernah meninggalkan sholat. Hal ini dijadikannya sebagai kunci semangat dalam berperang melawan penjajah dan merebut kembali kemerdekaan. Dialah Jenderal Sudirman.

0: pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan
1: Selamat sore aja untuk Anda semua pendengar Setiap Persatu RRI Malang yang masih bersama kami. Dan tentunya selamat sore juga untuk Anda yang baru saja bergabung di 94,6 FM Persatu RRI Malang. Anda pendengar yang ada di Probolinggo juga dapat mendengarkan kami di FM 88,3 MHz di Persatu RRI Malang. Sore-sore gini pendengar kayaknya memang paling enak buat cari yang anget-anget ya. Mau itu bakso mungkin ya, mie ayam, soto, atau mungkin secangkir kopi atau teh mungkin ya. Apalagi udara Malang belakangan ini agak suhunya mulai turun ya, karena udah mau masuk musim kemarau. Dan kalau dipikir-pikir jam segini juga sering bikin galau gitu ya. Mau langsung pulang habis dari aktivitas, habis dari bekerja, atau mungkin sekalian mampir cari makan. Jadi biasanya niatnya cuma mampir cari makan, malah jadi keasikan ya. Apalagi kalau misalkan jalannya sama teman-teman, bisa lupa waktu tuh sampai tengah malam gak pulang-pulang. Ya, ini biasanya memang gak bisa terhindari ya yang namanya hal-hal semacam ini kalau udah kumpul sama teman-teman. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang lagi di jalan, jangan lupa tetap fokus jalan. Biasanya di sore-sore begini tuh sudah ramai ya, sudah ini, dan gak usah lagi buru-buru, pelan-pelan aja. Yang penting selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah. Ya jangan sampai terjadi hal-hal yang memang tidak kita harapkan dan tidak kita inginan. Nah, untuk perjalanan pulang Anda biar gak terasa lama ya, kami akan temani Anda lewat lagu-lagu yang pastinya enak buat didengerin. Seperti satu lagu dari miliknya Salma Salsabila, ini membangkitkan semangat ya di sore hari ini. Dari Salsabila untuk Anda dengan Boleh Juga.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan Tuhan Tuhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Durian sawit, ini belum ditanggung.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setegak itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Bahaya. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OM. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang pusok, ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara ONC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena

0: utama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
1: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
4: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
3: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
4: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
5: 2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
4: Semula jadwal Kongres Pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk malam-malam ini mendengar. Edisi hari Selasa kali ini 4 Agustus 2026. Sebelum kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk Anda, saya sampaikan terlebih dahulu informasi berikut. Ini ada berita panggilan dari Pengadilan Agama Malang ditujukan kepada Faisal Heri Kusuma bin Joyo Suprapto, usia 39 tahun. Sebelumnya tinggal di Jalan Seruling RT 001 RW 003 Kelurahan Tunggul Wulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya. Diharapkan Anda menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 pagi untuk mengambil selai salinan surat gugatan gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Kinanti Patrining Asri. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan satu lagi pendengar, kali ini untuk Muhammad Saifullah bin Abdul Rahman, usia 42 tahun. Sebelumnya tinggal di Jalan Kediri nomor 1B, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Glojen, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Senin 31 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Untuk mengambil selai salinan surat gugatan, gugat cerai dan hak asuh anak, dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Ardina Syakagita. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan terima kasih. Segera pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk malam hari ini. Nanti akan bersama dengan Pak Ajunari SAG dengan topik Buddha Dhamma mendorong manusia untuk mengembangkan mata karunia, mudita dan UPK. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

Salam sejahtera bagi kita semua. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bertemu dalam mimbar agama Buddha dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan membawa manfaat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Semoga mereka, khususnya umat Buddha, akan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga umat Buddha yang selalu senantiasa mengembangkan dhamma dengan mengikuti ajaran-ajaran agama Buddha akan selalu memperoleh tentram, memperoleh kebahagiaan bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan semoga mereka semua selalu senantiasa memperoleh berkah-berkah kebahagiaan. Ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu senantiasa mengenang jasa-jasa baji kita dengan selalu mengenang semua perbuatan baik yang telah kita lakukan. Khususnya pada hari ini kita akan membicarakan keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma, terhadap ajaran dari Sang Buddha yang telah ditanamkan kepada para muridnya. Semoga mereka semua yang selalu senantiasa memelihara ajaran-ajaran Buddha ini selalu memperoleh berkah-berkah kebahagiaan. Saudara sekalian yang berbahagia, terlebih dahulu saya ucapkan salam Panganjali Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Semoga di hari-hari yang penuh berkah ini kita selalu senantiasa memperoleh berkah kebahagiaan. Para pendengar sekalian yang berada di wilayah dari RRI Malang, pada kesempatan yang baik ini marilah kita merenungkan pentingnya keyakinan sadda dalam kehidupan umat Buddha, bahwa keyakinan merupakan landasan awal yang mengarahkan seseorang untuk mengenal, memahami, dan mempraktikkan dhamma. Karena di dalam ajaran Buddha, bahwa keyakinan bukanlah menambahkan keyakinan kita, tetapi menambahkan pengalaman hati kita akan kebenaran-kebenaran dhamma. Karena Sang Buddha sendiri pernah merenungkan di dalam diri mereka bahwa ajaran Buddha yang berkaki keyakinan bukanlah kepercayaan yang buta, melainkan keyakinan yang tumbuh melalui pemahaman, perenungan, pengalaman yang langsung. Oleh karena itu, Sang Buddha mendorong umatnya untuk menyelidiki ajaran dengan kebijaksanaan, mempraktikkan, lalu membuktikan sendiri manfaatnya. Umat Buddha memiliki tiga perlindungan yang menjadi dasar dari keyakinan kita. Yang pertama yaitu berlindung kepada Buddha.
sebagai guru agung yang menemukan jalan menuju terbebas dari penderitaan. Kemudian yang kedua, berlindung kepada Dhamma sebagai ajaran yang benar membawa kedamaian dan kebahagiaan. Kemudian berlindung kepada Sangha sebagai komunitas pada praktisi luhur untuk menjaga dan mewariskan Dhamma. Oleh karena itu, bahwa keyakinan yang benar akan mendorong seseorang untuk menjalankan Pancasila Buddhis, mengembangkan kemurahan hati, termasuk di situ ada yang namanya dana, menjaga moralitas atau sila, serta melatih batin melalui meditasi atau bhavana. Dengan demikian, bahwa keyakinan tidak berhenti sebagai ucapan, tetapi menjadi tindakan yang di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan modern, berbagai tantangan serta perkembangan teknologi, arus informasi dan perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi kualitas keyakinan seseorang. Karena itu, umat Buddha hendaknya terus memperdalam pemahaman Dhamma melalui belajar mendengarkan ceramah, berdiskusi, bermeditasi, dan aktif di dalam kehidupan keagamaan. Keyakinan yang kokoh akan melahirkan ketenangan batin, kebijaksanaan kasih sayang, serta semangat untuk membuat baik. Sebaiknya keyakinan yang lemah akan mudah goyang ketika menghadapi kesulitan. Marilah kita senantiasa memupuk keyakinan dengan belajar dan mempraktikkan Dhamma secara konsisten. Seseorang dengan keyakinan tersebut menjadi pelita yang menerangi jalan hidup untuk kebahagiaan, kedamaian, dan akhirnya mencapai pembebasan dari penderitaan. Demikianlah renungan Dhamma pada hari ini. Semoga kita semua semakin teguh dalam keyakinan kepada Tiratana dan semakin tekun dalam menjalankan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga perbuatan baik yang kita lakukan pada hari ini akan selalu senantiasa akan mendorong kita untuk selalu merenungkan diri akan kebenaran-kebenaran Dhamma. Karena Dhamma, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita, karena sesungguhnya itulah ajaran yang terbaik. Karena dengan mendalami ajaran Dhamma yang terbaik, maka keyakinan itu akan menjadi laut, akan menjadi dasar bagi diri kita untuk meningkatkan keyakinan pada diri kita bahwa kita seharusnya akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Jika kita melihat ajaran yang dimiliki oleh umat Buddha yang memiliki tiga perlindungan yang menjadi dasar keyakinan, yaitu yang pertama, bahwa berlindung kepada Buddha sebagai guru agung
yang menemukan jalan untuk menuju terbebasnya dari pemerintahan. Kalau kita sebagai umat Buddha, kita perlu berlindung kepada guru Buddha sebagai guru agung, yaitu dengan cara menemukan jalan untuk menuju terbebasnya kita dari penderitaan. Kemudian yang kedua, bahwa berlindung kepada Dhamma sebagai ajaran yang benar membawa kedamaian dan kebahagiaan. Karena kita mempelajari Dhamma, tidak hanya kita hanya belajar dengan ajaran-ajaran Buddha, tidak hanya kita belajar pada ajaran-ajaran Dhamma, tidak hanya kita berlindung di bawah Sangha, tetapi yang jelas kita harus berlindung di bawah Dhamma, supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami hari ini akan membawa keyakinan pada diri kita. Kemudian tentang keyakinan yang benar akan memberikan perlindungan kepada Sangha sebagai komunitas para praktisi luhur yang menjaga dan mewariskan Dhamma. Dengan kita benar-benar berlindung di bawah ajaran dari Sangha, maka yang jelas Dhamma benar-benar menjadi pelindung kita yang dalam di dalam diri kita. Semoga apa yang kita pelajari di dalam buku, apa yang kita pelajari di dalam diri kita sendiri akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga kepada makhluk-makhluk lain. Semoga umat Buddha akan selalu membawa manfaat yang dalam di dalam mempelajari Buddha Dhamma. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan membawa manfaat yang terbaik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk makhluk-makhluk lain. Semoga makhluk apapun yang berada di sekitar kita, yang berada di sekeliling kita ini, akan membawa manfaat yang tinggi, manfaat yang cukup membantu di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan semoga semua makhluk yang berada di sekeliling kita akan selalu membawakan niatan-niatan yang baik, sehingga mereka akan selalu membawa niatan-niatan dengan niatan, dengan kehendak, dengan kehendak yang terbaik di antara orang-orang yang berada di sekeliling kita. Semoga kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita ini akan membawa manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami, baik di dalam buku ini maupun di dalam pelajaran-pelajaran yang lain, akan membawa manfaat yang cukup dan cukup baik. Semoga apa yang kita utarakan, yang kita sampaikan pada hari ini akan membawa manfaat tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga kepada makhluk-makhluk.
Semoga makhluk apapun yang berada di sekeliling kita ini akan membawa manfaat yang tinggi, yang menarik, dan cukup memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang berada di sekeliling kita. Semoga makhluk-makhluk ini akan selalu membawa manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk makhluk lain. Semoga makhluk apapun, baik itu makhluk-makhluk yang memiliki niatan yang tinggi, yang baik, yang terbaik untuk makhluk lain, akan membawa manfaat yang benar-benar tinggi dan benar-benar menarik. Semoga apa yang saya utarakan pada hari ini akan membawa manfaat, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tidak hanya untuk makhluk lain, tidak hanya untuk saudara-saudara kita, tidak hanya untuk makhluk-makhluk yang lebih membutuhkan, tetapi hampir semua makhluk yang berada di jiwa ini, yang ada di alam semesta. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga dhamma yang kita pelajari pada hari ini akan membawa manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk makhluk-makhluk lain. Marilah kita renungkan sejenak. Kita renungkan sejenak bahwa apa yang kita pelajari pada hari ini akan membawa manfaat bagi diri kita, bagi saudara, bagi semua makhluk-makhluk yang kita cintai, tetapi juga kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Makhluk-makhluk yang berada di bumi ini akan bermanfaat dengan dhamma yang kita utarakan kepada saudara-saudara kita. Marilah kita tutup dengan sedikit parita. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.

Titik suksesnya Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak seluruh masyarakat tahu. Dalam proses mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan secara maksimal oleh Soekarno. Sehingga pada hari H, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuh Soekarno tidak dalam keadaan fit. Setelah selesai membacakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kembali tidur dan beristirahat. Dikarenakan suhu badannya yang panas akibat terkena gejala malaria tertianum.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar untuk Malang malam ini, selanjutnya kami akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda dengan judul Perkelahian Menjadi Persahabatan Produksi, Radio Bengkulu. Sebelum nanti kami hadirkan obrolan hukum di malam hari ini, tetap bersama kami.

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem Sihalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia makin

0: Nah, oi nga, weekend ini liburan kemana kita nga? Ah nga ini, dengerin gak sih nga? Ayo lah nga, liburan kita nga.
1: Ih, doang nih, Inga nih lagi sibuk, jangan ganggu.
0: Sibuk apa?
1: Inga lagi sibuk mikirin caption foto Instagram dong. Sebentar lagi followers Instagram Inga nih 10.000 orang.
0: Wih,
1: keren kan?
0: Keren.
1: Jadi nanti bisa swipe up link dong Instastory.
0: Ya udah deh kalau gitu, mau liburan sendiri aja ah.
1: Hah? Apa? Gimana? Liburan? Yuk. Biar sekalian Inga bisa foto-foto buat tambahin feed Instagram.
0: Tuh kan, makanya orang ngomong tadi didengerin. Ya udah, yuk kalau mau liburan bareng. Weekend minggu depan ya. Nggak usah jauh-jauh. Kemana ya kira-kira nggak?
1: Kemana ya?
0: Kita ke Danau Tes aja gimana?
1: Danau Tes? Lebong?
0: Iya.
1: Sebentar. Oh iya. Di sana itu kan ada cerita legenda yang terkenal itu loh dong ya.
0: Betul sekali.
1: Legenda ular berkepala tujuh. Sudah dengar belum?
0: Kalau ular kepala tujuh, banyak amat, satu aja repot dan ngeri takut. Belum pernah dengar dong ceritanya gimana?
1: Hah, gak keren. Jadi gini ceritanya.
2: Ampun Baginda, Pangeran Gajah Meram dan istrinya hilang di Danau Tes.
3: Bagaimana hal itu bisa terjadi? Cepat kerahkan seluruh pengawal untuk mencari mereka.

0: kepalanya saja 7, kau binasa karenanya.
1: Begini ayah, selama ini aku sering bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua yang sakti. Ia memberiku ilmu untuk mengalahkan ular berkepala 7 itu. Jadi aku tahu cara menghadapinya.
0: Nah, ini bukan mimpi. Kau akan menghadapi ular besar yang ganas. Kakandamu yang telah dewasa saja tak mampu menghadapinya. Apalagi kau.
1: Sekali ini percayalah padaku, ayah. Jika kita terlambat, kakanda akan binasa di mangsa ular itu.

Tidak sia-sia aku bertapa 7 hari 7 malam di tempat topos. Aku memperoleh senjata pusaka yang sangat berguna. Keris ini dapat membuatku berjalan di dalam air, dan selendang ini dapat berubah menjadi pedang yang tajam. Aku yakin bisa mengalahkan ular berkepala 7 itu. Lebih baik aku tidak usah kembali lagi ke istana dan langsung menuju ke Danau Teh saja. Jika aku membawa banyak pengawal, pasti akan ketahuan. Lagi pula, ular itu sangat jahat. Bisa-bisa nanti banyak yang terbunuh. Lebih baik aku sendiri yang menghadapinya.

0: Jadi ini gua yang menjadi tempat tinggal ular berkepala tujuh.
1: Hei, anak manusia, siapakah kau? Berani-beraninya kau memasuki wilayahku. Apa maumu?
0: Namaku Gajah Meri. Aku mau membebaskan kakakku, Pangeran Gajah Meram, dan istrinya yang telah kau culik.
1: Oh, baik. Baiklah. Aku akan membebaskan mereka. Tapi ada syaratnya. Kau harus mengalahkan aku, bocah ingusan.
0: Hah? Siapa takut? Ku terima tantanganmu, ular licik.

0: anak muda, aku mengakui kehebatanmu. Sudah tiga hari, tiga malam kita bertarung. Belum pernah ada orang yang mampu melawanku sedemikian hebatnya.
1: Jika begitu, bebaskanlah kakakku. Kita tidak perlu melanjutkan pertarungan ini.
0: Iya, sudahlah. Benar juga katamu. Sia-sia saja melanjutkan pertarungan ini.

0: Baginda, Baginda Raja, pangeran telah kembali.
1: Anak-anakku.
2: Kedua pangeran telah kembali, Baginda.
1: Syukurlah kalian sudah kembali.

0: Terima kasih atas restu dan doa ayah, sehingga aku, kakak dan istrinya bisa kembali dengan selamat.
1: Wah, keren juga ya si Gajah Merik. Masih muda, tapi punya keberanian yang patut untuk diacungi jempol.
2: Betul. Beberapa tahun setelah kejadian itu, tahta kerajaan diserahkan kepada Gajah Merik. Dan Donga tahu tidak?
1: Apa tuh?
2: Ular kepala tujuh yang menghuni danau tes itu diminta untuk jadi pengawal kerajaan loh oleh Gajah Merik. Nah, jadi mereka berdua yang dulunya berkelahi 3 hari 3 malam tidak selesai-selesai, ujung-ujungnya malah jadi sahabat karib dong ya.
1: Wih, bukan main. Ngomong-ngomong, selain soal keberanian, ada lagi hal penting yang harus kita copy paste dari Gajah Merik ini nggak?
2: Apa itu?
1: Nah, manfaatkan waktu dengan bijak. Ingat, kita semuanya ini selagi muda, gak ada salahnya menggunakan waktu untuk mempelajari hal-hal yang dapat digunakan untuk menolong sesama. Usia muda bukanlah halangan, asalkan tekun dan mau berusaha. Pasti bisa melakukan apapun.
2: Sepakat sama Donga.

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari aspacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilir

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang, malam ini mendengar di hari Selasa kali ini. Seperti biasa ada obrolan hukum ya, yang akan bersama Anda hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, malam ini kita akan belajar bahwa pemberantasan korupsi ya, ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Jadi buat semuanya ternyata ya. Dan yang jelas mendengar, untuk malam hari ini, kalau misalnya Anda dengar kata korupsi itu tadi, rasanya hampir semua orang langsung geleng-geleng gitu. Marah, kecewa, bahkan kadang bertanya-tanya, kok masih ada aja gitu. Nah, padahal aturan hukumnya udah jelas, lembaga penegak hukumnya ada. Tapi mengapa praktik korupsi seperti ini tidak pernah benar-benar hilang? Nah, malam ini akan kita bahas bersama dengan Profesor Dr. Priya Jatmika, SHMS, yang sudah tersambung bersama kami melalui line telepon untuk obrolan hukum edisi kali ini. Selamat malam, Prof. Priya Jatmika.
1: Malam, Mas.
0: Kabar baik ya, Prof?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik. Prof, untuk malam hari ini, supaya pendengar punya gambaran dulu nih, yang sama ya. Sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana korupsi menurut hukum di Indonesia ini apa, Prof?
1: Jadi saya sebelum menjelaskan itu, Indonesia ini mulai Januari kemarin indeks prestasi persepsi, indeks korupsi kita, corruption perception index itu nilai keparahan korupsi kita itu nilainya 34.
0: Artinya?
1: Makin mendekati 100 itu makin bagus, tapi seperti nilai pelajaran itu loh, kalau 80-90 itu kan bagus. Kita itu nilainya 34. Tahun lalu 37, jadi tambah parah nilai kita. Jadi dari bodoh menjadi tambah bodoh.
0: Gitu ya. Belum-belum jadi udah
1: korupsi,
0: begini.
1: Iya. Korupsinya tambah parah. Itu diukur dari wawancara dengan pengusaha, sejauh mana mereka percaya nanam modal di Indonesia. Bagaimana berhubungan dengan pemerintah, bagaimana ngurus perizinan, ada uang silapnya, uang suapnya atau enggak, itu diukur makin parah kita tahun ini. Jadi okay, kita ini urutan 102 dari 189 negara. Sementara Hong Kong itu urutan 12 dari 189. Jadi kita ini jauh, kita 102.
0: 102 dari 189. Sedangkan Hong Kong berapa tadi, Prof?
1: 12 besar ya.
0: 12 yeah, besar. Berarti kalau misalnya orang bilang dari mana? Dari Hong Kong, itu benar berarti udah ya.
1: Ah iya benar. Itu orang bersih, Mas.
0: Waduh. Ya, berarti kalau masyarakat awam masih sering menganggap korupsi itu apa tuh biasanya, Prof, penyalahgunaan jabatan lah atau gimana lah. Ini perlu dijelaskan kemana dulu nih, Prof? Kan ada suap, gratifikasi, markup anggaran gitu kan?
1: Jadi korupsi itu dibagi dua kelompok besar. Yang pertama yang mengharuskan adanya kerugian keuangan negara. Itu dulu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sekarang dirubah pasal 603 dan 604 KUHP. Jadi setiap orang yang memperkaya diri secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau satu korporasi yang merugikan keuangan negara, itu bisa orang per orang korporasi, bisa orang swasta, perusahaan dan lain sebagainya, kontraktor yang misalnya mengerjakan gedung RRI speknya dikurangi, medinya besi 15 dipasang besi 10, medinya ketebalan cornya 20 senti atau 30 senti dibikin jadi 15 senti itu. Kayak dulu kasus rumah sakit Batu, puskesmas di Batu itu saya ahlinya, itu ada speknya tidak sesuai, mestinya kamper diganti meranti, kayak begitulah.
0: Spek
1: itu kerugian keuangan negara terjadi itu orang swasta, bisa pegawai negeri juga. Itu kalau dia bersekongkol dengan orang

0: jabatan, kesempatan atau kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dimiliki. Misalnya dekan bangun gedung, lalu kewenangannya dikurangi, apa kewenangannya disalahgunakan dengan mengurangi anggaran, menyunat anggaran, atau yang sekarang banyak catangani hampir seluruh Indonesia itu kasus ADD, anggaran dana desa, anggaran desa itu sepertinya dibangun jalan cor misalnya atau papingisasi, lalu sepertinya lebar 5 meter, 6 meter cuma dibikin 4 meter, lah itu korupsi yang merugikan keuangan negara, negara dirugikan. Nah yang kedua, yang kelompok kedua adalah tidak mensyaratkan kerugian keuangan negara, tapi ada menjual jabatannya. Misalnya orang mau masuk polisi bayar ke Kapolda agar diterima padahal nilainya nggak lulus, itu suap. Suap. Terus ada meeting of men, ada kesepakatan misalnya, Pak saya pengen jadi penyiar RRI, kepala RRI bilang suaramu jelek, saya bayar segini Pak, oke deal, ya sudah, itu namanya suap.
1: Oke.
0: Dan ini khusus pegawai negeri, yang memberi suap disebut suap aktif, yang menerima suap disebut suap pasif. Dua-duanya diproses pidana. Nah, yang lain, misalnya gratifikasi. Gratifikasi itu, saya nguji mahasiswa, terus saya tiba-tiba nggak ada janji, nggak ada apa, orang ke rumah saya ngasih saya 5 juta. Saya terima, itu pegawai negeri yang menerima hadiah karena kemenangannya itu. Karena dia tidak minta, cuma hadiah ini pemberinya tidak diproses, tapi yang misalnya Kapolres baru dilantik misalnya, tiba-tiba ada orang ngirimi mobil BMW misalnya, dari pedagang, asosiasi pedagang Kota Malang misalnya, itu namanya gratifikasi. Terus suap, gratifikasi, pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji, misalnya Pak tolong dimenangkan proyek saya Pak ya, yaitu oke deal, suap. Kalau nggak ngomong apa, saya menang proyek, tiba-tiba saya kirim 100 juta ke bupati tanpa ngomong apa-apa, tapi setelah saya menang itu pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji.
1: Nah, kalau gratifikasi itu. Kalau itu melihat mas, kondisi-kondisi ini Prof, di kondisi yang tadi sudah Profesor jelaskan tadi itu, ini menurut jenengan apakah korupsi di Indonesia ini lebih banyak terjadi karena lemahnya sistem atau karena moral manusianya?
0: Jadi dalam moral manusia, karena sejarahnya sejak Kompas kemarin memuat tulisan seorang mahasiswa Dr. UNS yang menulis sejarah sejak zaman VOC itu, Demang, terus apa bupati zamannya Belanda itu sudah mencatuti itu, misalnya penduduk disuruh nyerahkan 40 kuintal gabah sama Demangnya disetorkan cuma 30. Jadi ini sudah mendarah daging. Mental individunya yang rusak. Jadi dalam sistem hukum itu ada struktur, kultur, dan substansi. Substansi itu isinya undang-undang udah bagus. Kayak kita itu hukumannya mati, korupsi dalam keadaan negara resesi, misalnya darurat, itu hukumannya mati. Kalau tidak ya seumur hidup, seperti Akhil Mukhtar yang ketua MK itu kan seumur hidup. Substansinya sudah bagus, strukturnya sudah ada KPK. Hanya di Indonesia ada 3 lembaga pemberantas korupsi itu, polisi, jaksa, dan KPK. Tapi kok masih korupsi? Ya, karena kulturnya, manusianya, kultur itu kan sikap, pandangan, perilaku, pola pikir, itu kultur. Lah di masyarakat Indonesia itu tidak bisa membedakan peninggalan zaman feodal, mana ranah privat dan mana ranah publik. Misalnya kepala desa atau raja berkunjung ke desa, misalnya Raja Mataram atau Raja Mangkunegaran atau Raja mana aja, terus anaknya Demang cantik, nanti malam kirim ya ke keraton, ya dikirim. Padahal itu kan dalam kultur kita ini, pejabat sampai sekarang tuh kultur privat sama publik nggak mau, nggak bedakan. Misalnya wali kota dapat mobil dinas untuk jemput anaknya sekolah.

0: salah itu sudah korupsi.
1: Itu sebenarnya sudah salah gitu ya. Iya. Oke. Baik, jadi enggak bisa membedakan mana privat, mana yang kedinasan ini. Waduh.
0: Iya.
1: Ya, berarti dari moralnya kalau begitu. Nah,
0: iya.
1: Sekarang kalau misalnya muncul komentar masyarakat nih Prof, mungkin Anda juga sering kali dengar itu, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gimana kalau melihat persepsi ini Prof?
0: Ya memang secara teori sudah ada, dan Margaret dan Albert Law, hukum yang mengarah ke bawah itu lebih keras daripada yang mengarah ke atas, lebih banyak, lebih keras, dan downward law more great. Jadi hukum yang mengarah ke bawah itu jauh lebih besar daripada yang mengarah ke atas. Misalnya begini, kalau saya panjenengan korupsi sama Kejaksaan Agung keluar di borgol pakai rompi tahanan, kalau mantan Jampitsus Febri nggak perlu.
1: Mana jelas ya enggak? Mana jelas lagi nyebutnya. Ya.
0: Lo memang betul, ini jadi Kompas hari ini ditulis. Mengapa itu? Kalau itu memang standar operasional orang dinyatakan tersangka ditahan tuh yang lain-lain pakai rompi, rompi oranye itu dan di gorgol. Kenapa tidak? Tuh, alasannya sudah malam hari. Lo masa SOP kalah malam hari?
1: Mungkin anu kali Prof, ukurannya dia nggak ada, jadi nggak pakai gitu ya. Oke.
0: Okay. Nah, kalau memang itu hari ini di Kompas ditulis, kalau memang itu dianggap tidak penting ya semuanya diperlakukan begitu. Tapi kalau penting ya semuanya diperlakukan begitu. Kalau sudah standar prosedur begitu ya jangan dibeda-beda Pak. Tapi secara sosiologi hukum, karena saya juga ngajar sosiologi hukum pidana, equality before the law, kesamaan orang di depan hukum, itu ternyata dalam prakteknya unequality after the law. Ketika berhadapan hukum orang itu berbeda-beda. Dalam konsep bahasa Indonesia, hukum itu tidak pandang bulu, tapi setelah berurusan dengan hukum, bulunya siapa itu mempengaruhi.
1: Ngelihat dulu ini bulu kakek, bulu hidung. Aduh, repot juga Prof ya. Jadi kalau bicara soal hukuman sekarang seperti yang barusan Prof Priya ini singgung, menurut Anda hukuman yang ada sekarang itu udah cukup kasih efek jera belum sih?
0: Dari ancamannya sudah, tapi kan ancaman itu tergantung pelaksanaannya.
1: Oh iya.
0: Hukuman yang berat itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya seumur hidup itu setahun sekali belum tentu. Tapi yang itu tidak efektif. Seberapa berat penghukuman penjara, di dalam pengukuhan guru besar saya sudah saya jelaskan, seluruh dunia setelah yang saya teliti itu yang paling efektif itu perampasan aset. Nah, hari-hari ini lagi dibahas RUU perampasan aset itu. Jadi pelakunya bukan di penjara tapi dimiskinkan.
1: Oke.
0: Semua asetnya disita.
1: Itu yang paling efektif.
0: Iya.
1: Menurut Prof. Priya.
0: Gitu. Iya. Korupsi itu criminal choice atau the resultant of rational choice, hasil dari apa pilihan yang rasional. Kalau hanya penjara saja, saya di penjara katakanlah 10 tahun, saya korupsi 1 triliun. Ini di pengukuhan saya jelaskan di depan rapat guru besar itu. 1 triliun misalnya itu 1000 miliar. Yang 100 miliar tak kasihkan oknum polisi, jaksa, hakim misalnya. 100 miliar. Saya dihukum 7 tahun atau 10 tahun. Keluar saya masih punya 900 miliar. Ya, itu rasional choice, pilihan rasional.
1: Masih kaya ya.
0: Iya. Yeah. Tapi kalau dimiskinkan, semua aset hasil kejahatan disita, itu penting karena dia akan menjadi miskin. Jadi tidak punya pilihan akan melakukan sesuatu kejahatan karena keluar bukan hanya di penjara saja, karena perampasan aset tidak menghapuskan pemenjaraannya. Tapi tidak harus lewat penjara, tidak lewat harus penuntutan. Kalau sekarang misalnya kayak mantan Jampitsus ini, Pak Febri ini harus di tipikornya terpenuhi. Makanya pengacaranya Febri itu mengatakan apa predikat krim, perkara pokoknya apa, itu harus dibuktikan dulu, lalu baru di TPPU, tindak pidana pencucian uang sebagai follow up krim, tindak pidana lanjutan. Jadi kalau nggak terbukti tipikornya, maka asetnya nggak bisa disita. Nah, dalam perampasan aset itu dikenal, itu namanya conviction based asset forfeiture, jadi penyitaan aset melalui penuntutan dulu. Nah, kita mengusulkan seperti negara lain, Amerika, Inggris, bahkan Kanada, Swedia itu sudah non-conviction based asset forfeiture, penyitaan aset tanpa penuntutan. Jadi misalnya kasus Pak mantan Jampitsus Pak Febri ini lari ke luar negeri, kan kita nggak bisa menyita asetnya karena beliaunya lari. Atau misalnya siapa contohnya, jangan Pak Febri, yang misalnya pelaku yang lain tiba-tiba meninggal diri, apa meninggal dunia, atau melarikan diri, tidak jelas keberadaannya, asetnya tetap disita tanpa penuntutan. Itu yang sedang lagi kita gencarkan agar di RUU perampasan aset dikabulkan non-conviction based asset forfeiture, itu penyitaan aset tanpa penuntutan. Ya misalnya begini, Mas Wisnu ini penyiar RRI, terus punya rumah di Permata Jingga 7, depositonya 1 triliun.
1: Amin.
0: Itu nanti jaksa cukup mencari bukti gajinya berapa, dari RRI ditanyakan ke kepala RRI bagian keuangan, terus diajukan gugatan ke jaksa pengacara negara, ke negara, semi gugatan semi perdata atau kuasi perdata, permohonan untuk menguji kekayaan itu illicit enrichment, kekayaan yang halal atau bukan, atau unexplained with, kekayaan yang bisa dijelaskan atau tidak.
1: Okay.
0: Kalau tidak bisa dijelaskan, maka itu disita negara, dianggap itu hasil kejahatan. Wah. Tapi kalau Mas Wisnu bisa menjelaskan, saya punya usaha di luar penyiar ini, misalnya saya punya PT 7, punya usaha kapal, itu explain with, kekayaan yang bisa dijelaskan.
1: Wah, ini menarik.
0: Atau
1: nih,
0: bilang saya hibah dari mertua, itu berarti mantu sing gejo.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Ini menarik, Prof. Kalau Prof barusan memancing ke arah situ, saya jadi teringat bahwa kan banyak tuh orang-orang yang istilahnya pengusaha tiba-tiba aja sukses gitu ya. Mungkin Prof juga mengamati selama ini. Ini anak usaha dari umur berapa sih? Tiba-tiba aja dari jadi kayak sultan gitu kan, jadi kayak miliarder. Itu sebenarnya usahanya bener apa duitnya siapa dititipin di situ? Kayak gitu bisa diusut nggak sih, Prof?
0: Kalau pengusaha tidak, undang-undang perampasan aset itu diprioritaskan untuk penyelenggara negara.
1: Oke.
0: Kalau pengusaha ya bisa dimaklumi, dia pengusaha. Tapi kalau misalnya seorang jaksa, misalnya mantan Jampitsus Febri punya, nggak tahu punyanya siapa, walaupun itu jadi perdebatan. Di rumahnya ada 74 kg emas, kekayaan 476 miliar, 426 miliar. Itu tinggal dilacak dari mana perolehannya. Itu tidak sesuai dengan, tidak sinkron dengan gajinya. Nah, itu nanti nggak perlu dipidanakan, bisa langsung disita, dimiskinkan. Tapi dalam undang-undang perampasan aset yang kita bahas sekarang, walaupun ada perampasan aset, tidak menghapuskan pemidanaannya. Jadi, kalau hanya pidana saja, jika keluar masih dapat ratusan miliar atau triliun, ya dia lebih baik menjalani. Jadi penyiar RRI 20 tahun dapat 1 miliar belum tentu, tapi ada kesempatan korupsi 1 miliar, ya mungkin dijalankan.
1: Okay.
0: Tapi apa ada kesempatan penyiar RRI korupsi 1 miliar?
1: Agak-agak susah kayaknya ya. Mau dari mana kita korupsinya? Nah, sekarang gini, Prof. Kalau begitu yang perlu dilakukan, yang lebih penting sekarang yang mana ini? Penindakan atau pencegahan?
0: Yang lebih utama itu pencegahan. Tapi pencegahan itu bisa punya efek jera, penindakan itu menimbulkan efek jera untuk pencegahan. Dalam hukum pidana itu ada prevalensi umum dan prevalensi khusus. Prevalensi umum itu kalau orang mencuri dipotong tangannya, orang yang lain akan melakukan menjadi jeri. Saya jeri. Karena orang mencuri dipotong tangan. Sementara pelaku akan jera, nanti ke tangan kanan saya dipotong, tangan kiri saya mencuri dipotong lagi, dia jera, itu prevalensi khusus. Itu pencegahan dan penindakan sama pentingnya, tapi yang utama pencegahan dulu, tapi penindakan itu menimbulkan efek jera dan jeri.
1: Oke, baik. Nah, sekarang kalau dari bicara pencegahan, pencegahan dulu ini, Prof ya, ini yang paling berperan siapa dong? Pemerintah, aparat penegak hukum, atau kita, masyarakat?
0: Masyarakat keluar. Pertama keluarga, kebiasaan jujur di rumah tangga. Didikan jujur, makanya di Jepang-Jepang itu, waktu saya ke Jepang dari dari Osaka ke Kyoto itu, di pinggir-pinggir jalan itu ada buah apel dibungkus, ceri, buah pir dan Nah, di situ ditulis harga 1 yen, 2 yen, terus ada kotaknya, ada mejanya, terus jarak 2, 3, 4 kilo, mesti ada lagi satu. Saya tanya pada supir di Jepang, loh itu mana pembelinya? Karena penjualnya, nggak ada pak, dia naruh-naruh pagi, nanti sore tinggal ngambil. Lo nggak dijaga, nggak hilang, lo nggak ada pak. Siapa mau mencuri di sini, buah apel, buah pir, blueberry, kayak begitu. Hanya 1-2 aja, dia malu dengan masyarakat sekitarnya.
1: Oh.
0: Nah, kalau dia malu dengan masyarakat sekitarnya, di sana itu ada HONI dan TTMAE, hukum negara dan hukum adat. Mungkin tidak takut dengan hukum negara, tapi mereka takut dengan HONI, hukum adatnya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana, Pak? Bukan hanya buah dan uangnya yang hilang, mejone pun dia diangkat.
1: Aduh, agak susah ya Prof ya. Sebenarnya kalau kita ini sekarang banyak kan ya masyarakat yang teriak-teriak, wah ini dasar koruptor, apa tuh sampai ngambil segitu. Padahal kita kalau ngelihat pemerintah itu kan ya cermin dari rakyatnya sebenarnya kan.
0: Iya.
1: Nah, terus gimana dong tanggapan Prof Pria untuk hal ini?
0: Makanya kalau pengen atau gerakan itu gerakannya gerakan budaya. Gerakan budaya itu gerakan moral dan gerakan korupsi itu jangan gerakan hukum saja, bukan penjatuhan sanksi saja. Tapi mulai kurikulum pendidikan, misalnya anten kejujuran, rumah tangga yang mendidik sosialisasi anaknya untuk jujur dilihat dari perilaku bapaknya. Pemerintah yang jujur dan kayak misalnya kayak begini, misalnya ini contoh aktual. Mantan Jampitsus itu kan orang yang penegak hukum korupsi tingkat nasional yang menentukan mana perkara, mana bukan, mana yang perkara lanjut, mana bukan. Kok korupsi dugaannya? Itu hukumannya harus ada pemberatan. Makanya kalau ada yang mengusulkan hukuman mati itu betul. Karena anggota Dewan misalnya PKB atau PKS kemarin mengusulkan hukuman mati, karena betul memang dia punggawanya korupsi. Ini kan jeruk makan jeruk gitu.
1: Ya, paham.
0: Oleh sebab itu beda dengan orang biasa yang misalnya kepala desa yang korupsi itu ya hukumannya harus pemberatan karena dia pegang dana adik kok malah dikorupsi. Adik bupati korupsi itu harus ada pemberatan pidana. Apalagi seorang Jampitsus itu pendekarnya yang kita panglima perang yang mimpin perang melawan korupsi malah dia sendiri korupsi itu hukumannya harus dibuat seberat mungkin. Nah cuma political will ke sana misalnya kayak undang-undang perampasan aset ini. Dulur-dulur terus sama DPR nanti melanggar HAM. Bisa untuk tadi ini Kompas menulis nanti dipakai senjata lawan politik yang tidak cocok dikriminalkan tuh. Itu kan tergantung pembuktiannya.
1: DPR ini
0: cari alasan. Kemarin saya diwawancari Suara Surabaya, FM Surabaya itu. Kenapa nggak segera digulirkan, nggak segera dimatangkan serius? Saya bilang ini kalau jadi, ini kan juga bisa mengancam anggota dewan sendiri kalau dia sebagai anggota dewan kaya raya kekayaannya di mobil di DPR itu Alphard, Jaguar, Mercy, BMW semua ada semua bisa dicek dengan undang-undang perampasan aset cukup digugat ke negara ke pengadilan untuk diuji keabsahan harta itu dari mana illicit enrichment atau licit enrichment harta halal atau harta yang tidak halal dia harus menjelaskan explain bisa menjelaskan sumber kekayaannya itu baru sah lo enggak ya disita lah. DPR kenapa mengolor-olor ini? Mana ada toh orang yang mau membuat atau lembaga yang membuat undang-undang yang bisa menjerat lehernya sendiri?
1: agak mengerikan juga ya ternyata ya.
0: Loh iya memang saya ini profesor hukum pidana korupsi, saya ahlinya KPK, saya ngomong aja padanya.
1: Sudah
0: zamannya Bambang Susilo Bambang Yudhoyono udah diajukan undang-undang perampasan aset. Tulisan saya juga dimuat di Kompas tentang urgensi RUU perampasan aset itu mendesak.
1: Sudah tahun
0: ya,
1: berapa
0: itu? Kurang akan jera, korupsi itu akan jera. Habis itu miskin nih, jadi nggak di penjara nggak apa-apa, tapi jadi gelandangan dia.
1: Lalu kalau misalnya ada alasan nanti kasihan sama keluarganya gimana, Prof?
0: Ya hukum kok kasihan gimana, Thomas?
1: Kalau misalnya ntar dimiskinkan gitu kan, yang miskin bukan cuma dia kan, istrinya, anaknya juga ikutan miskin gitu.
0: Korupsi itu bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, bukan sekedar menyalahgunakan kemenangannya. Tetapi itu pelanggaran HAM. Jenengan bangun jembatan, dikorupsi orang, pemerintah bangun jembatan, dikorupsi bupatinya ambrol. Berapa dua penduduk, dua kota tidak bisa terhubung. Sekolah tidak bisa sekolah. RRI misalnya membangun, terus oleh direktur RRI-nya misalnya dikorupsi sampai nggak bisa siaran, seluruh masyarakat jadi bodoh. Hmm. Jadi itu pelanggaran HAM, kesejahteraan masyarakat terganggu, kesehatan ibu anak itu kalau obat-obatan dikorupsi, mestinya ibu anak dapat gizi jadi nggak anak, itu pelanggaran HAM. Nah, karena korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Maka penanggulangannya harus extraordinary treatment, penanggulangan yang extraordinary yang luar biasa juga. Di negara lain, di Singapura hukuman mati. Lee Kuan Yew itu bilang, sediakan 100 peti mati untuk orang-orang yang koruptor, 99 untuk menteri saya, 1 untuk saya. Ya, saya pengen menunggu Presiden Indonesia berkata seperti itu.
1: Jadi ketawa saya, Pak Pria. Itu saya mau tanya tuh, itu Pak Pria mengajukan, kenapa? Pak Pria mengajukan apa perampasan aset itu dari zamannya Pak SBY, berarti udah berapa tahun yang lalu?
0: Iya, SBY udah ngajukan draft, Jokowi memperbaiki, sampai sekarang dibahas terus. Dan sekarang malah pasarannya nanti melanggar HAM, dipakai alat politik. Ini anu aja, apa apologi pembelaan untuk tidak segera mensahkan RUU perampasan aset.
1: Yang menarik adalah tadi dikatakan korupsi itu adalah melakukan pelanggaran HAM. Sedangkan kalau misalnya kita mau menghukum koruptor, nanti kita yang melanggar HAM. Kayak dibentur-benturin gitu, Pak Pria, gimana ya? Agak susah.
0: Itu karena itu seperti alasan saya mencuri karena saya anak saya lapar, saya kelaparan. Ya, boleh anakmu lapar, tapi nggak boleh mencuri itu. Kalau kamu melanggar HAM, korupsi, ya kamu harus siap, kamu direnggut. Hukum pidana itu pedang bermata dua, Mas. Satu sisi menegakkan melindungi HAM orang dengan merampas HAM-nya pelaku gitu. Diborgol, ditahan gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, sekarang
0: itu sudah ontologinya hukum pidana itu.
1: Baik. Sekarang gini, Prof. Ini kan masyarakat makin mudah ya, makin mudah mengawasi melalui medsos. Berita di mana-mana kita gampang dapat. Ini menurut Prof. Pria akan menjadi kekuatan baru dalam pemberantasan korupsi apa enggak?
0: Oh iya, itu kekuatan, tapi itu kan cuma apa awalnya, kan tergantung itu kan sumbernya, itu kan hulunya. Tinggal hilirnya bagaimana polisi, jaksa, hakim bisa nggak menindaklanjuti laporan masyarakat. Kalau jaksanya yang menangani korupsi, polisinya korupsi, semua budayanya 86, ya percuma, Mas.
1: Lah, ini menarik. Kalau misalnya tadi Prof. Ria bilang itu hilirnya bagaimana, bukannya sekarang zamannya hilirisasi?
0: Ya hilirisasi nikel, tapi bukan hilirisasi penanggulangan korupsi. Wong barek yang pegang kemudi, pegang pedang untuk pemberantasan HAM, apa pemberantasan korupsi aja ikut korupsi, bagaimana kita percaya? Kayak kemarin kasus Bupati Pemalang atau kemana, pegawai KPK ikut memerasi, kan repot.
1: Agak susah juga.
0: Oknumnya ya.
1: Ya. Oke, ini lagi, Prof. Korupsi itu sering dikaitkan dengan budaya dalam tanda kutip asal semua senang gitu ya, asal semua dapat. Nah ini gimana batas antara budaya menghormati dengan gratifikasi yang dilarang, itu sebenarnya ada batasannya nggak sih, Prof?
0: Ada. KPK mengeluarkan surat peraturan KPK tentang misalnya panjenengan mantu itu hanya boleh 1 juta. Lebih dari 1 juta harus dilaporkan ke KPK. Terus misalnya kayak ya pejabat yang punya gawe itu tidak boleh misalnya menerima sumbangan 10 juta, itu harus itu gratifikasi. Ada edarannya itu.
1: Berarti ada batasannya di situ ya, untuk nominalnya pun dibatasi. Oke, kali ini dari pendengar, Prof, yang sudah bergabung bersama kita, saya juga undang Anda yang lainnya pendengar di WhatsApp 081-555-600-915. Ada Mas Fajar di Lawak Waru, selamat malam juga. Prof, ikut nanya dong, kenapa ada kasus korupsi yang proses hukumnya terasa sangat lama katanya. Silakan, Prof.
0: Ya memang pembuktiannya sulit memang, tapi itu ada batasnya. Jadi kalau makanya biar prosesnya cepat itu tersangka harus ditahan. Karena kalau misalnya di kepolisian itu 20 hari tambah 40 hari, jadi 60 hari penyidikan harus selesai. Kalau enggak, karena tersangka harus dikeluarkan demi hukum, karena polisi hanya bisa menahan 60 hari. jaksa 30-30, 60 hari. Nah, kalau tersangka ditahan, prosesnya cepat. Tapi kalau nggak ditahan, misalnya mulur-mulur, nggak ada kontrolnya. Itu.
1: Oke. Baik, di situ. Sudah terjawab ya. Ada Bu Rina juga di Kepanjen. Selamat malam, Ibu. Pak, apakah uang hasil korupsi yang sudah disita itu kembali seluruhnya kepada negara? Seperti yang kemarin-kemarin kita lihat beritanya kan, katanya itu akan dikembalikan lagi kepada negara. Itu apa semuanya katanya? Silakan.
0: Loh iya, kalau nggak diamankan dulu sama oknumnya sebagian.
1: Bisa
0: maksudnya
1: ya?
0: Ya semua kembali ke Menteri Keuangan sebagai namanya NPP, pemasukan pajak bukan pemasukan PNBP, pemasukan negara bukan pajak.
1: Oh PNBP.
0: Ya. Dan nanti kalau RUU perampasan aset jadi ada lembaga penyimpan aset negara, semua diserahkan oleh lembaga penyimpan aset negara.
1: Nah,
0: untuk diperuntukkan untuk penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya.
1: Ini PR lagi nih, Prof.
0: Iya.
1: PR lagi kalau saya bilang, itu berarti kalau milih orang harus benar-benar yang bersih itu.
0: Ya makanya sekarang di RUU perampasan aset kan di bawah Kejaksaan Agung. Kita minta kalangan ilmuwan, aktivis korupsi mengatakan bahwa kalau bisa itu lembaga yang netral langsung di bawah presiden.
1: Oke, yang satu ini lagi, selamat malam juga untuk Mas Dimas di Singosari. Prof, kalau pejabat menerima hadiah untuk membuat proyek, itu katanya memang ada jatahnya. Apakah benar seperti itu?
0: Ya, enggak ada.
1: Oh.
0: Yang ada itu APBN itu berapa persen haknya gubernur misalnya, wali kota. Tapi dari APBN. Tapi ada wali kota yang ijon, nanti ada proyek, kamu tak kasihkan kamu bayar saya segini. Itu ada kasusnya, saya ahlinya di luar Jawa, di Makassar sana. Dulu.
1: Itu berarti kalau misalnya ada proyek yang dari luar, misalnya kayak ada proyek lelang gitu, Prof ya, itu memang nggak boleh ada untuk istilahnya memberi berapa prosentase gitu, nggak ada, Prof ya?
0: Nggak boleh, tetapi kan karena lelang pengen menang, banyak kasus saya di Makassar dipakai KPK, Jambi dan sebagainya, ada kong kaling kong dulu menangkan saya, nanti 30% untuk pejabat, untuk ya termasuk kasus-kasus yang bupati-bupati kepala daerah yang ditangkap itu kan jual proyek, jual jabatan itu.
1: Oke. Itu berarti nggak ada.
0: Cara aturan ya harus lelang itu. Jadi pejabat pemegang pembuat komitmen itu bupati, wali kota, cuma itu kuasa pengguna anggaran itu harus membuat tim lelang untuk proyek di atas 250 juta ke atas harus lewat lelang.
1: Okay.
0: Dan itu sekarang sudah lewat online semua, nggak ada tatap muka. Proposal-proposal masuk, kemampuannya bagaimana, lalu tidak ada koneksi. Tapi itu masih bisa diakali.
1: Masih bisa juga.
0: Menghadap sendiri,
1: ya,
0: bikin kesepakatan sendiri.
1: Di bawah meja lah istilahnya ya. Suka banget di bawah meja bang mereka tuh. Oke, yang
0: jadi,
1: satu ini.
0: Kalau jam, gimana?
1: Yang satu ini Prof, ada lagi dari Bu Lilis di Batu. Kalau bawahan hanya menjalankan perintah atasan dalam praktik korupsi, apakah tetap bisa dihukum, Prof?
0: Oh tidak, di pasal 32 KUHP dan pasal 44 KUHP itu pegawai yang diperintah oleh atasan yang berwenang, misalnya bendahara disuruh kepala desanya untuk menyerahkan semua uang ADD, dia tidak bisa dipidana karena menjalankan perintah atasan. Karena kalau dia tidak nuruti, dia bisa dipecat.
1: Okay.
0: Tapi kalau atasannya minta 50, terus dia mengasukkan angka 70-20 untuk dia, ya kena dia.
1: Oh,
0: karena baik. Ada namanya mens rea, sikap batin jahat untuk menguntungkan dirinya sendiri ada.
1: Oke, siap. Ya, itu sama halnya seperti ini, Prof. Misalnya ada yang bawahan ini ya, tahu kalau misalnya yang di atas-atasnya ini melakukan tindakan korupsi begitu. Dia harusnya ngelapornya gimana dong biar dia aman?
0: Loh ya lapor, langsung lapor aja. Kirim surat, dilindungi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu, saksi pelapor itu dilindungi.
1: Oke. Kan jadi, istilahnya dia bisa blower.
0: Pelapor berarti. Itu nggak akan tahu. Siapa yang melaporkan nggak tahu terlapor itu.
1: Baik, satu yang terakhir, Prof, dari Mas Doni di Pakis. Ya, Prof, saya tadi sudah menyimak dan Oh, tentang keluarga juga ini, Prof. Apakah keluarga koruptor itu akan ikut terkena dampak hukumnya?
0: Kalau dia tahu uang hasil kejahatan disimpan di rumahnya, dia menggunakan kena TPPU, tindak pidana pencucian uang.
1: Oh.
0: Jadi tindak pidana pencucian uang itu orang yang menggunakan, mentransfer, mengalih, menyimpan, membelanjakan, atau memindah, merubah bentuk dari uang-uang hasil kejahatan atau barang hasil kejahatan itu.
1: Oh, gitu. Berarti kalau
0: jadi tahu... kalau misalnya Mas Wisnu tiba-tiba ngasih istrinya 500 juta, ini gaji saya, itu dia harus dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang itu kesengajaan dan kealpaan, artinya pro parto dolus, pro parto culpa. Itu artinya begini, dia tahu suaminya nggak mungkin bagi penyiar ngasih 500 juta tiap bulan, itu dia harus patut menduga ini hasil kejahatan.
1: Oh iya iya, paham, paham.
0: Tapi kalau suaminya tahu, suaminya bilang ini hasil dari jual narkoba, diterima, itu dia tahu. Ya, makanya tindak pidana pencucian uang itu sangat elastis, mengetahui atau patut menduga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau Bu Wisnu tiba-tiba dikasih Pak Wisnu 100 juta tiap bulan, jangan langsung bahagia, langsung seneng.
1: Ditanya dulu harusnya gitu, Prof, ya.
0: Iya.
1: Duit dari mana ini?
0: Ya, tapi kalau tahu Pak Wisnu punya perusahaan tambang itu, baru bisa diterima.
1: Aduh, mau bayangin aja saya udah enak punya perusahaan tambang. Bisa aja, Pak Pria. Baik, Prof, ini ada yang terakhir. Kalau boleh menitipkan satu pesan kepada generasi muda yang nanti akan menjadi pimpinan, apa yang ingin Prof Pria sampaikan?
0: Ya jujur dengan diri sendiri, jangan makan barang haram.
1: Udah.
0: Karena itu yang ya, kita kasih barang haram itu, anak istri itu menjadi darah itu.
1: Otomatis. Iya, makanya kalau misalnya anaknya koruptor biasanya kan susah diatur kan.
0: Iya. Iya.
1: Oke. Iya. Baik.
0: Makanya kalau punya anak nakal, bapak-bapak introspeksi, kasih makan dari mana.
1: Bener. Bener juga itu emang. Oke. Iya. Prof, ya terima kasih banyak untuk informasinya di malam hari ini. Sayang waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan sehat selalu, Prof Pria Garmika. Nanti kita akan sambung lagi di kesempatan yang lain, Prof. Selamat malam.
0: Terima kasih, Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Wow, seru banget ini pendengar yang sudah kita bahas di malam hari ini ya. Beliau begitu blak-blakan karena memang ya sudah udah istilahnya kakek guru ini ya. Kalau misalnya bahas tentang hal-hal yang selama ini masih diolor-olor ini, ya mudah-mudahan juga akan menjadi doa, itu akan segera bisa terwujud supaya semakin ke depannya nanti kita semua akan semakin aman gitu ya. Aman dari apa? Dari nyamuk. Kenapa saya bilang nyamuk? Nyamuk itu hewan paling berbahaya loh ya. Kecil-kecil dia bisa bunuh orang. Ngasih penyakit kan? Nah, itu dia. Pengisap darah kan? Nah, itu dia. Bukankah selama ini darah kita terisap juga sama nyamuk-nyamuk nakal ya? Oke, setelah obrolan hukum baru saja mendengar, sesaat lagi ada Simfoni Keroncong yang nanti akan menemani Anda menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Malang malam ini.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Gerakan menari anak kecil di ujung perahu pacu jalur dari Kuantan Singingi Riau kini tengah viral. Bukan hanya karena kecepatan perahu, tetapi karena aksi lincah seorang bocah yang berdiri gagah di haluan dan menari tanpa koreografi dengan penuh semangat. Anak ini disebut Toga Kluan. Ia mengenakan tanjak Melayu, menjadi pemompa semangat tim dan penanda bahwa jalurnya tengah unggul. Menariknya, jika jalur kalah, ia akan duduk, bahkan tidak jarang melompat ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Menjadi Toga Kluan bukan perkara yang mudah. Harus mahir berenang, kuat menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju, dan berani menari di bawah sorotan ribuan mata. Kini gerak spontan Toga Kluan telah menjadi simbol budaya yang melampaui batas sungai, yang menginspirasi dan ditiru banyak orang hingga ke mancanegara.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan Simfoni Keroncong untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort untuk malam hari ini. Dan segera kita menuju ke Studio 1 Radio Republik Indonesia Malang. Selamat mengikuti.

Lembang Tumpang Resort.

hadirkan 14 lagu berikut ini kan menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia. Saya akan turunkan telefonnya. Oke, kita dengarkan bagian kedua dari orkes Bocok Lengkap Kumpang episode 1. Bocok Gadis.

Bayu. Kami wanita maksudnya tanggal 20. Wah, bukan anggere. Maksudnya bukan.

0: Terima kasih. Lagunya Bunga Anggrek baru saja dibawakan oleh Mbak Yuwanita untuk malam hari ini. Sekarang kita panggil Pak Bos. Pak, iya dong. Pak pimpinannya Lembah Tumpang Resort ini. Malam Pak.
1: Selamat malam.
0: Sehat Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masihnya. Ini nih Pak.
1: Ini sibuk cari catatan.
0: Aduh, mawar merah. Nah, harusnya yang itu Pak, yang mawar merah Pak, yang saya, pakai baju merah.
1: Saya juga merah.
0: Iya sih, benar.
1: Sama.
0: Iya deh, iya deh Pak. Ini latihannya masih terus Pak untuk
1: terus
0: Pak
1: terus.
0: Oh. Ya, terus. Di sana juga, di markas juga.
1: Iya.
0: Oke, ya, baik. Ya. Kalau begitu habis Pak Yogi, habis ini Bu Yogi. Iya. Yeah. Mawar merah dulu ya Pak ya.
1: Oke.
0: Siap ya.
1: Oke, siap.
0: Musisi ready? Apa go? Aman. Oke. Lanjut.

0: Gak mau diinterogasi. Biarpun layu tetap ku simpan, kata dia begitu. Pelaur pak, layu buang aja pak, besok beli lagi gitu. Tapi ini kan sentimental ya pak ya. Tuh Pak Warno bilang iya. Pas minum ditanyain gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Bocah ini memang. Silakan Bu. Udah kok Bu, boleh kok Bu. Ya, sekarang Bu Yogi maju ke panggung. Kita lihat pakaian ternyata sama dengan Pak Yogi. Janjian merah putih juga. Oh, berarti besok mau jalan sehat. Lagunya apa, Bu?
2: Pejuang sejati.
0: Lah itu judulnya kok.
2: Pahlawan sejati.
0: Lah iya, yang betul. Pejuang yang betul sejati. Pejuang. Oh iya, sesuai Bu ya. Siap Bu ya?
3: Siap.
0: Musisi ready?
3: Siap.
0: Pak Warno?
3: Siap.
0: Monggo, silakan.

0: kasih.
1: Terima kasih, lagunya baru saja sudah dibawakan pejuang sejati, ya kan? Pejuang dulu itu naik gunung untuk bikin kita merdeka. Sekarang Pak, wow, naik lantai 2 nemuin dosen pembimbing, wis ngeluh Pak ya. Saya itu dulu sudah ngeluh, protes, ya minta lip di kampus C. Kita hadirkan tembang yang berikutnya Pak Hendrawan. Lainnya itu lagunya panjang-panjang judulnya Pak, Tembang Pahlawan, Bunga Anggrek, Pejuang Sejati lah, punya sampean Bung.
2: Artinya yang panjang.
1: Oh,
2: bisa apa itu namanya? Bambu muda, Bung.
1: Gak nyonggol ya. Enak itu Pak ya. Sukanya Pak Warno itu Pak. Ayo wis langsung wis. Monggo Pak, silakan Pak.

0: Lu mana tepuk tangannya? Terima kasih. Bung Hendrawan nyanyi Bung di mana barusan? Oke, kita masih bersama Orkes Keroncong Lembat Tumpang Riso di malam hari ini. Kita akan panggil penyanyi berikutnya. Ini adalah kandidat pejabat. Pak Herman silakan maju dulu, Pak. Pak Herman lagunya, wah ini bunga bunga bunga bunga bunga kemudian rangkaian mutiara. Oke. Oh kasmaran. Kok pandangan saya agak kabur satu gini, Pak ya? Kenapa ya? Masih tanggal muda loh padahal ini loh. Yang salah siapa ini? Bercanda, Pak. Sehat, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Padahal emang salah bener saya baca barusan. Biasa emang gitu. Lamis. Monggo, Pak, lagunya. Udah siap ya? Kasmaran. Musisi ready? Nago, Ilham, dan kawan-kawan. Wah, wow, ombo nih. Ayo, meleum. Sikat.

0: Terima kasih lagunya baru saja Pak Herman dengan Kasmaran. Ada yang penasaran Pak Yogi? Si Yanuar tadi tanya. Tuh Pak yang di tag Pak, yang itu Pak. Loh, ngali. Oh, gak itu Pak. Mas, Pak Herman itu adik Pak Yogi ya? Apa orang itu? Kok mirip ya? Bener, saudara gak Pak? Ya, ya saudara itu lo dijawab itu lo. Kon tak kono dhewe mangan iki. Takokno Mas. Oh, wis tak tanyain, lego. Ya, sudah. Sudah Pak, itu aja. Oke. Okay. Apa yang bikin orang susah ngomong? Tadi kan ada yang dibilang sama Pak Herman tadi itu, katinin jaluk tulung bingung lehku nembung. Apa ya? Wong ngarep apa? Ngutang. Ya. Ya, yeah, oke. Okay. Lagu yang berikutnya. Oh, ini baru betul rangkaian mutiara. Mbak Vira, silakan. Maju ke depan. Pelan-pelan menaiki tangga. 1, 2, 3. Oke, okay. Menuju mikrofon. Aku biasa komentator bola wing loh, Mbak. Piala Dunia Maliano. Si. Apa sih? Enggak, aku Taufik, Mbak, kutu aku, Mbak. Kok aku kepringet ya, aku? Hei, AC. AC murup, eh murup, ya wis, udah siapa ya?
1: Sampo.
0: Apa lagu nih?
1: Rangkaian Mutiara kan tadi udah.
0: Oh, ayo, ya wis nyanyi. Ayo.

0: kasih lagu yang baru saja dibawakan keroncong rangkaian mutiara. Sambil saya bacakan ya untuk yang sudah masuk di live chatnya YouTube malam hari ini yang pengen kirim pesan juga silakan di situ di RRI Malang Official ya. Saya tunggu sampai menjelang pukul 23 nanti. Yang pertama siapa nih? Mantap. Keroncong Lembah Tumpang memang the best. Ada satu lagi luar biasa penampilan dari Orkes Keroncong Lembah Tumpang. Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort always the best. Terima kasih, acaranya hangat dan meriah. Semangat buat gue yang bertugas. Terus satu lagi, keren banget Lembah Tumpang Resort, lagu-lagunya syahdu. Mantap, merdu sekali menemani malam Rabu kali ini. Semangat buat yang bertugas semua. Satu lagi, DKKM hadir. Kemudian keren, OKLTR yang lengkap. Bale LTR aku mau cari lotre. Ya. LTR Lembah Tumpang Resort ya. Salam kagem Bapak Ibu Yogi, sehat selalu. Syahdu banget lagunya, semangat juga buat tim teknik. Oke, siap. Lagu yang berikutnya lagi ada, woi Mbak Yuanita lagi. Oh, iki. Lagu nih, lagunya Mongso Ketiga Om. Lo ya, lo why does the sun go on shining? Kemarau.
1: Kemarau, bukan bediding ya, bukan ya? Kan ini kan Malang kota bediding katanya. Kemarin-kemarin ini loh.
0: Yo, makanya wadem mbak.
1: Wadem, sama nanti mau pelora.
0: Tapi lah cedek sama ini tuh kadem.
1: Baiklah.
0: Karena merah itu kan biasanya kan menyala,
1: berani,
0: membara, ya, api,
1: api,
0: begitu kan? Makanya harus ada hitam.
1: Oh gitu.
0: Itu yang memadamkan maksudnya.
1: Kak Kopo,
0: sebul,
1: hitam, merah.
0: Ya pokok gak cerita-cerita gak
1: apa-apa.
0: The End of the World lagunya, lagu yang ke-9 ya.
1: Lagu yang ke-9, siapa gak mau di sini aja nemenin saya?
0: Hah? Oh coba mbak, ini lumayan nongkep. Sama yang ada gini yang lakin om. Pak,
1: baik,
0: monggo silakan.
1: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Langsung sambung. You would never ask me why. Wes. Terus. Makasih ya Mbak ya. Mbak Yu. Wah, enak suaranya. The end of the world. Mengapa burung masih berkicau? Mbak terima iku Mas ya. Saiki metu kicau mania barang. Tambah nemen. Bapak, dari tadi lagunya bunga terus Bapak. Ya. Mawar merah, sedap malam. Ya. Lagi mekar ya. Tahu mekar kan? Mekar di mana-mana. Aduh, dia siapa?
2: Ya, siap.
1: Terang cuaca langit biru. Wah, wow, bener banget. Emang lagi belum musim hujan, Pak. Pak Warno siap?
3: Siap.
1: Pak Fitri siap? Lanjut. Silakan Pak Yogi.

0: Terima kasih, baru saja keroncong bunga sedap malam sudah dibawakan oleh Pak Yogi. Kita sudah sampai di pertengahan acara untuk malam hari ini. Kami masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya panggilkan Bu Siti, kok Bu Siti? Siti lah lagu nih. Lagunya Siti Nurbaya yang nyanyi Bu Eni. Gitu loh Bu. Ya Bu ya. Aduh, memang. Mana Bu? Ketutupan weh Pak Yogi. Ya oke okay. Siti Nurbaya dibawakan oleh Bu Eni Sugito malam hari ini. Sudah siap musisi? Ready? Oke okay. Kita hadirkan tembang berikutnya untuk Anda. Masih bersama Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort untuk malam hari ini. Silakan Ibu.
1: Oke okay.

0: Aduh.
1: Tak lewat situ ya Bu, cepet. Protapnya itu dari sana gitu loh Bu. Tapi capek. Terima kasih Bu ya. Siti Nurbaya luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Punya Bluri ini, saya suka lagu ini. Saya sekarang jadi sadar kenapa kok cara yang pakai kertas itu lebih enak. Ekspresinya bebas, kita gak khawatir. Pernah ada kejadian pakai handphone, entah mengapa pet. Sik bingung ikini pisan, gak ikini melaku terus. Enak pakai gini emang ya, luar biasa. Aduh, lagunya akhirnya ekspresinya bebas banget tadi kan. Ayo Pak, selanjutnya Pak, jangan mau kalah Pak. Ini Pak Endrawan, lagunya

0: gak sih? Wey. Pantang mundur, terima kasih. Lagunya baru saja Pak Hendrawan. Luar biasa, kita sampai di lagu 1, 2, 3. Oh, tinggal 4 lagi. Kok udah mau selesai ya? Baiklah, kalau begitu sekarang kita panggilkan Pak Herman akan menyanyikan lagu yang RRI banget. Iya gak, iya gak? Na na na na na. Kayak menjelang berita itu.
1: Berita, berita.
0: Rayuan.
1: Dunia dalam berita.
0: Lah, ya, itu dia. Rayuan Pulau Kelapa. Sudah siap? Posisi?
1: Menjelang 17 okay. Agustus.
0: Ada yang cari kerpen kayaknya, Pak. Udah kok. Oh, janjian. Oke. Okay. Siapa ya?
1: Siap.
0: Ini dia Rayuan Pulau Kelapa. Silakan.
1: Ngasih.

0: Merdeka.
1: Merdeka. Jangan pergi dulu, Pak. Saya mau tanya.
0: Iya.
1: Saya sama teman tadi juga gitu. Kita bisik-bisik, Pak. Pak Herman ganti baju. Masa sih? Iya. Tak riben ke video pertama. Iya, ganti baju beneran. Kenapa, Pak?
0: Ya, menghormati menjelang 17
1: Agustus itu. Oh, senada dengan lagunya.
0: Ya. Kalau tadi masa saya lagu pakai-pakaian gini, lagu Kasmaran.
1: Luar biasa, totalitas banget. Nah,
0: kalau itu kan lagu apa? Lagu-lagu
1: romantis. Perjuangan. Kali ini perjuangan, Pak, ya. Betul sekali.
0: Merdeka.
1: Terima kasih, Pak Herman, lagunya di malam hari. Tepuk tangan lagi dong. Bisa aja. Untung lagunya cuma 2, 3 ganti korpri habis ini kayaknya nih orang. Aduh, Pak Herman, hebat lagunya ya. Kita sekarang ke lagu berikutnya lagi yuk. Vira, tadi ketemu Mak Cece, Bu, di depan, Bu. Bu Eni, lagunya dia cuma 1, Bu. Ya, Cece cuma 1 lagunya. Oh, ditunggu lo sama Mas Alif lo, Ce. Lagunya aja yang kedua, Ce. Dia siap ya. Lagunya sekarang Sepasang Mata Bola. Oke. Ready? Posisi?
2: Ready.
1: Dua lagi, tenang, dua lagi. Yuk. Yuk, bisa yuk. Lanjut.

0: Terima kasih Vira yang malam ini pakai pink, di flyer pakai biru. Loyo, di flyernya kamu pakai baju biru yang minggu kemarin. Dikasih tahu sama Yanuar aku barusan. Mas, minggu ini biru lah ini. Mosok sih, tak terlalu. Oh iya, iya. Lapo sih, Rek. Pak lagi batu, Pak, dia, Pak. Dia ini dedikasinya lumayan tinggi, Pak. Lagi sakit, lagi batu, tetap ngiringin Pak Yogi di sini.
1: Ya, hebat.
0: Muka-muka batuk temenan, kan. Yang berikutnya, Langgam Mutiaraku. Buat siapa lagu ini?
1: Ya, buat Mutiaraku. Siapa saja
0: yang seneng sama lagu ini ya Pak ya. Yogi. Ya baiklah, kita hadirkan tembang yang udah mau penghabisan ternyata di malam hari ini. Lagu ke-15 sudah Pak Yogi Sugito dengan Mutiaraku. Sudah siap musisi? Siap. Silakan.

0: Luar biasa Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort pimpinan Prof. Yogi Sugito yang sudah bersama kita sampai di penghujung acara untuk malam hari ini. Tinggal satu lagu lagi ternyata ya. Sebenarnya buat satu lagi masih cukup, tapi kita habiskan di tembang yang terakhir, lagu penutup di malam hari ini sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di FM 94,6, di YouTube juga ya, RRI Malang Official. Terima kasih juga untuk petugas teknik yang hadir di malam hari ini mengawal perjumpaan kita, Yanuar, Alif, Mas Ari juga di pengarah acara. Kami pamit dari ruang dengan Anda. Kita akan tutup dengan satu persembahan terakhir, duet ini ya, Pak Hendrawan bersama Mbak Yuni. Lah apa sih kita dek gunung sama niku? Wis kate mari mrini yo. Lho he. Lah iya. Mojo iki lho. Terakhir pisan. Iya. Lagu yang terakhir dari Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort. When you tell me that you love me. Silakan.
1: Oke. Okay. Boleh pinjam mic-nya satu? Ya, karena kita duet ya. Makasih ya Mas ya.

0: Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.
1: Terdengar selepas Simfoni Keroncong, sesaat lagi kami akan hadirkan jazz music dengan teman-teman memori mancanegara juga info ringan yang nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi Selasa kali ini 4 Agustus 2026.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan nggak usah deh.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti, banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers

Mendengar akhirnya usai sudah tugas, kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Selasa kali ini, 4 Agustus 2026. Akhir kata dapat kerja program 1 Radio Republik Indonesia malam mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Dari Candi Paung 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam Malang pagi ini untuk edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda untuk menyemangati pagi hari ini, dan pastinya sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa membuka hari ini dengan mengikuti Tauziah Mutiara Pagi. Yang pada kesempatan hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Ustazah Dr. Anda Hajah Rukmini Amar MAP. Dan nanti kita akan membahas tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Selanjutnya kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan warta berita sentral dari Pro3 Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan menghadirkan dialog interaktif Malang Menyapa, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam topik yang pastinya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Di jam 9 pagi, Halo RRI akan kami hadirkan untuk bisa menghadirkan berbagai macam aduan terkait dengan fasilitas publik ataupun juga berbagai macam layanan publik yang bisa Anda sampaikan kepada kami di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Proyek, akan menemani Anda di Malang pagi ini.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia? Pagi hari ini senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi. Dan pastinya seperti biasa kita bersama-sama menimba ilmu agama untuk bisa memberikan ketebalan iman kepada kita semuanya di kesempatan pagi hari ini untuk edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan pastinya di Mutiara Pagi kami akan selalu menghadirkan Ustaz dan juga Ustazah pilihan untuk bersama-sama kita tolabul ilmi di kesempatan pagi hari ini. Baiklah, karena kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP, saya ingin menyapa dulu kepada Ustazah. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat nggih Ustazah nggih?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah, baik.
1: So, mantul ya.
0: Oke, sebentar.
1: Mantul suaranya.
0: Oke, biar dibantu sama teman-teman, suaranya mantul ini teman-teman ya. Oke, baik. Dan hari ini Ustazah kita akan membahas terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada anak. Dan pastinya juga terkait dengan pembahasan ini, kami juga mengundang Anda nantinya untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Dan pastinya sebelum nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustazah, kami ajak Anda semuanya untuk bisa menyimak mukadimah yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP terlebih dahulu. Monggo silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lakal hamdu wa lakas syukru. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ku amsakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian untuk fikih anak itu sangat diperlukan jika kita bangsa Indonesia ini betul-betul merencanakan Indonesia emas pada tahun 2045, di mana negeri kita yang mencanangkan Indonesia emas dari satu abad negeri kita ini merdeka. Maka kita perlu fokus untuk menyiapkan generasi yang akan memimpin bangsa ini. Untuk itulah maka kajian untuk bulan Agustus ini kita fokus kepada apa yang terkait dengan fikih anak, memahami yang namanya anak itu seperti apa. Maka pada Quran Surah An-Nisa ayat 9 ada pesan penting bagi kita orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Memang ayat 9 Quran surah An-Nisa itu rangkaiannya dengan mukaddimah surah An-Nisa, di mana Allah berpesan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita memohon. Yang kedua, orang bertakwa itu selalu menjaga hubungan rahim, peranakan, seduluran. Nah, maka Allah menjelaskan tentang pemicu putusnya silaturahim bisa karena pernikahan, ya, bisa karena harta. Ya, untuk itulah maka harta, hak-hak anak itu dijelaskan di situ. Bahkan hak anak perempuan pun itu dibahas dengan detail. Sehingga kita di sini diperintahkan untuk takut. Jika kita itu takut kepada Allah, jika kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah di dalam akidah, lemah di dalam akhlak, lemah dalam bidang ilmu. Maka kalau kita orang tua mencari harta di sini, itu untuk kelangsungan. Jangan sampai anak keturunan menjadi beban orang lain. Maka di dalam Islam itu diatur. Sehingga ada tanggung jawab orang tua, ya, yang itu merupakan hak anak. Nah, apa tanggung jawab orang tua? Mengembangkan potensi fitrah. Jadi, mengembangkan potensi fitrah ini sama dengan mengembangkan kemanusiaan anak. Bahwa anak itu di lahirkan dalam keadaan membawa potensi fitrah, kecenderungan kepada kebenaran. Makanya tadi waqulu qawlan sadida. Jadi hak anak berkaitan dengan harta nanti. Kalau orang tua meninggal dunia, sampaikan yang benar mana yang haknya anak nanti yang harus diperjuangkan untuk kelangsungan hidupnya. Karena butuh pendidikan juga yang perlu biaya. Nah, kemudian fitrah di sini cenderung kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi kebiasaan bersih. Nah, ini menjadi tugas yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian ada potensi potensi fitrah, kemudian potensi bawaan sebagai manusia. Karena yang harus dikembangkan kemanusiaan anak. Apa itu? Allah memberikan modal akal. Allah memberikan hawa nafsu, keinginan diri. Nah, supaya diarahkan kepada yang illa marahima rabbi, nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ingin pintar, ingin jujur, ingin jadi baik, nah, ingin solih. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Ada marah, bawaan marah kalau agamanya dibuat main-main, kalau Tuhannya dibuat guyonan. Ya, itu hal-hal yang kemanusiaan anak itu gak suka dengan kebohongan. Nah, untuk itulah maka tanggung jawab yang pertama adalah mengembangkan potensi fitrahnya kemanusiaan anak. Yang kedua, memenuhi keinginan Islam terhadap anak. Yang dikehendaki, yang diinginkan di dalam Islam itu terhadap anak, anak yang berbadan kuat dan sehat. Maka kenapa perempuan ketika hamil, menyusui, mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi dengan membayar fidyah. Ya, jadi supaya anak lahir, ya, dengan berbadan kuat dan sehat. Karena untuk melaksanakan tugas agama, ya jangan sampai tumbuh generasi yang sakit-sakitan. Sekarang makanan di luar sana luar biasa, yang anak-anak kecil sudah kena ginjal dan sebagainya. Ya, ini di sini yang menjadi tanggung jawab orang tua. Yang kedua, berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Jadi kenapa kok di nomor dua? Karena badannya harus sehat dulu. Jadi akhlaknya bagus tapi nggak sehat. Ini tidak begitu banyak manfaatnya untuk agama, dalam artian bukan tidak penting, tapi di sini ya bagaimana semua lahir dalam keadaan sehat dan berakhlakul karimah. Jadi seimbang di dalam diri anak itu antara jasmani dan rohaninya. Kalau nggak imbang, timpang nanti. Nah, yang ketiga, berilmu. Nah, dengan ilmu itu maka ada apa yang diinginkan di dalam Islam, sehingga dengan ilmu itu taat pada peraturan Allah dan Rasulnya. Betapa banyak sekarang anak-anak yang sudah semakin tinggi ilmunya semakin jauh dari Tuhannya. Bukan mereka memakmurkan masjid Allah, yang kuliah di kota lain yang jauh dari pantauan orang tua. Tolong dipantau di mana tempat kosnya, dengan siapa mereka bergaul. Ya, kenapa? Karena banyak mereka itu lebih banyak semalaman di kafe, bukan di masjid. Jangan sampai anak yang biasa terus hidup di pesantren, kemudian setelah ke kota untuk kuliah, kemudian masjidnya ditinggalkan. Jangan, orang tua itu harus mantau, harus tahu anak saya tinggal di mana. Karena sekarang kecenderungannya cari kosan yang tidak ada induk semangnya, yang dibuat kontrak rame-rame. Jadi tanggung jawab pendidikan itu ada utama pada keluarga, sekolah baru masyarakat. Ya, itu keluarga. Jangan nyalakan siapa, kembali ke pada keluarga. Yang ketiga, mengarahkan anak. Jadi bagaimana orang tua itu mengarahkan anak agar punya arti. Jadi anak sebagai penerus cita-cita, anak itu adalah aset, estafet keberlangsungan untuk tegaknya agama, sebagai bekal di akhirat. Jadi kalau kita sudah mati, semua putus amalnya, kecuali amal jariah, baladun salihun yada'ulah. Anak kita bisa enggak memimpin salat jenazah kita nanti? Kalau orang tua tidak mengajarkan, jangan berharap karena disekolahkan. Makanya, wa ahlikum naro. Kenapa? Istrinya Imran, ibu Hannah, ketika lahir Maryam, beliau menyerahkan pendidikannya kepada Nabi Zakaria, kepada ahlinya. Jadi kalau orang tua merasa kurang, serahkan kepada orang yang bisa bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Ini sekarang apa susah? Ada dosen ngingatkan ini katanya dengan pakaian sampai dipecat gitu ya. Ya, jadi orang tua itu harus menyerahkan betul kepada siapa pembimbing agamanya. Ya, kalau salah ya wajar, ada punishment, ada hukuman, ada hadiah, itu dalam pendidikan. Jadi orang tua jangan menerima apa yang terus dilaporkan oleh anaknya, itulah yang akhirnya menjadi sekarang itu berbeda. Karena ada undang-undangnya gitu loh. Makanya harus dibuat kontrak ya, di pendidikan itu harus ada serah terima dengan kalau di pesantren. Kalau memang nyerahkan pada pesantren ya, serahkan bahwa ketika di ini itu adalah anak-anaknya para ustazah, anaknya para guru, gitu loh. Ketika setengah-setengah, ya nanti juga akhirnya ya ustaznya ini takut mau ngingatkan karena kena fatal nanti. Ya, jadi ini yang ya kita prihatin sekarang ini. Kemudian mengarahkan anak selain sebagai penerus cita-cita, sebagai bekal di akhirat nanti, sebagai tempat bergantung di hari tua. Jadi dalam artian bergantung bukan masalah pada ekonomi, tapi ngerti apa yang diharapkan oleh orang tua. Maka Luqmanul Hakim memberikan materi yang pertama itu adalah akidah dulu. Bukan sholat, akidah dulu, keimanan dulu. Yang kedua akhlak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada ini, kepada orang tua yang lebih tua. Ya, kemudian yang ketiga ikhlas. Kalau sudah ada ikhlas, merasa diawasi oleh Allah, dimanapun dia akan berpegang teguh. Ya, pada apa yang telah dipesankan berupa kebaikan dari orang tuanya, baru kalau sudah siap itu, ajari sholat. Kalau sudah melakukan sholat, maka ada tugas lagi untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar terhadap apa yang menimpa, yang datang dari Allah. Kemudian bagaimana akhlak terhadap sesama manusia, unggah-ungguh

يصبون إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, asalnya Adam, dan dari Adam itu Allah menciptakan pasangannya, istrinya Hawa, agar dia merasa senang kepadanya. Jadi tujuannya berumah tangga, suami istri yang terus diikuti oleh manusia berikutnya, kemudian hidup berpasangan. Ya, jadi tujuan berumah tangga itu liyaskuna ilaiha, untuk menciptakan suasana rumah yang menyenangkan. Maka setelah melakukan hubungan suami istri, istrinya hamil yang diawali dengan kehamilan yang ringan. Ya, hamalatu hamlan, hamil itu artinya membawa, anaknya dibawa, mengandung. Dan teruslah di awal itu merasa ringan. Ya, sampai sekitar 1-3-4 bulan itu masih ringan. Kemudian terasa berat. Jadi kalau sudah kandungan di atas 4 itu sudah mulai terasa berat. Ya, bagi perempuan. Keduanya, suami istri bermohon kepada Allah Tuhan mereka. Bahkan bukan hanya kedua suami istri, 4 bulan, 7 bulan diundang tetangganya, temannya, orang soleh untuk mendoakan. Ya, apa doanya suami istri itu? Jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Ya, itu permohonannya begitu. Ada Rabbi habli minas salihin. Ada pokoknya banyak doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Ya, jadi lain ataitana salihan lanakunanna minas syakirin, kata kedua orang tua pasangan suami istri. Namun ayat 190 Allah agak sedikit kecewa. Falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Setelah dia, Allah memberi kepada keduanya suami istri seorang anak yang soleh, karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah, Allah tidak pernah menciptakan manusia itu jadi jahat. Nah, mereka, pasangan suami istri itu, menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Anaknya diajari menentang Tuhannya. Kesibukan membuatnya lupa kepada Tuhannya. Tidak langgeng mendoakan anaknya. Tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ya, jadi maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa apa yang terjadi pada anak itu andil besarnya adalah orang tua. Maka kita sebagai orang tua jangan berharap untuk mendapatkan anak soleh kalau kita sendiri tidak mengawali menjadi pasangan yang soleh. Jadi anak-anak itu butuh teladan, butuh uswah. Dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga. Jadi yang lain itu hanya menyempurnakan, meneruskan, ya, untuk melanjutkan tugas-tugas. Jadi para guru itu melaksanakan tanggung jawab membantu orang tua untuk mengisi hal-hal yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab untuk mengerti, punya ilmu. Nah, untuk itulah maka ini yang diamanahkan. Anak soleh tidak sekedar dilahirkan, tapi anak soleh itu dibina, dibentuk hatinya, otaknya, fisiknya, itu harus diarahkan dengan pendidikan yang seimbang. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, karena kita sangat prihatin terhadap

0: perkembangan generasi yang akan memimpin bangsa kalau kita sebagai orang tua tidak maksimal melaksanakan tugas yang telah diberi amanah oleh Allah untuk dikembangkan potensi fitrahnya. Ya, terima kasih.
1: Baik. Itulah tadi mukadimah yang telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Dan sekarang saatnya kepada Anda para pendengar untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081555600915. Silakan untuk menghubungi kami, WhatsApp chat boleh ataupun juga telepon juga boleh di WhatsApp ya. Silakan, kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk nanti kita bisa berdiskusi bersama dengan Ustazah di kesempatan hari ini. Ustazah, ini ada satu hal yang membuat saya sebenarnya juga istilahnya penasaran seperti itu. Kalau misalnya dalam pandangan Islam seperti itu, sampai sejauh mana sih tanggung jawab orang tua terhadap anak itu? Apakah hanya sampai anak itu masuk ke jenjang usia dewasa, ataukah ini semuanya berlaku sampai seumur hidup, Ustazah? Tanggung jawabnya orang tua ini.
0: Memang kaitannya secara materi ya, tanggung jawab orang tua itu ya sampai anak dewasa. Ya, jadi sampai anak dewasa itu berkaitan dengan tanggung jawab secara materi untuk memberikan nafkah. Ya, namun ketika anak-anak itu memang lemah, lahir dalam keadaan lemah, nggak bisa ini, dia tetap menjadi tanggung jawab ya, sampai kalau itu masih lemah ya, tergantung. Makanya tadi di Anisa, jangan tinggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Sekarang yang lahir dengan berkebutuhan khusus itu semakin banyak. Makanya kami keliling untuk memberikan sosialisasi tentang anak kelahiran yang tidak dikehendaki itu ternyata berdampak ya, di Jawa Timur itu juga luar biasa perkembangannya. Tapi tanggung jawab agama mengarahkan ya, memberikan peringatan itu ya sampai ya selamanya kita masih hidup sebagai orang tua. Ya, jadi kalau materi ada batasannya memang. Ya, di An-Nisa ayat 1 sampai ayat 5. Itu kalau sudah dewasa, serahkan harta itu kalau ada bagiannya untuk anak-anak
1: gitu. Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita, ada Isa. Selamat pagi Isa yang ada di Sukun. Ustazah, bagaimana hukum orang tua yang sibuk bekerja sehingga kurang memiliki waktu untuk mendidik dan mendampingi anak? Apakah ini termasuk lalai terhadap amanah Allah? Tetapi ya namanya zaman sekarang orang tua harus tetap bekerja. Gimana ini Ustazah?
0: Iya. Jadi jangan sampai ada ruang yang kosong, dalam artian itulah maka saya sampaikan tadi, istrinya Imran ketika lahir anaknya perempuan, pendidikannya diserahkan kepada Nabi Zakaria. Jadi kalau memang orang tua sudah tidak sanggup, makanya ku amputakum wa ahlikum, ahli itu orang yang bisa mendidik. Ada pesantren, ya, ada penitipan yang memang bagus, ya, itu ke sana. Konsekuensinya di situ. Atau ada keluarga yang punya peran ya, saya itu juga dulu begitu. Jadi walaupun ada yang babysitter yang ngomong ketika bekerja, tapi saya keponakan yang kuliah di Malang, saya taruh ikut saya untuk ikut bantu mengawasi. Kemudian juga memilihkan sekolahnya, kemudian hidup di sebuah lingkungan berbaik dengan tetangga, supaya tetangga ikut mengawasi titip anak saya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, mohon diarahkan. Anak saya juga saya berikan, kalau ada tanda yang ingatkan, itu penggantinya ibu ya nak, penggantinya bapak ya nak, itu harus dijelaskan. Ya, jadi kenapa? Karena memang ya, sampaikan bahwa ya hidup itu ini untuk bekal kalian ke depan. Kami bekerja itu kadang-kadang memang harus menangis. Makanya ini ya untuk mudah-mudahan lah nanti pemerintah ada Ya, sudah sering kami sampaikan bahwa di Jepang, perempuan yang bekerja itu cuti di luar tanggungan negara. Itu sampai anak itu sudah bisa ditinggal, diamanahkan kepada orang lain. Jadi tidak diresign. Bukan 3 bulan di Jepang. Makanya anak-anaknya secara ininya hebat memang. Ya, secara budayanya kemudian ini walaupun agamanya tidak ini tapi Islami banget gitu kalau kita lihat itu sopan santun di Jepang bagaimana menghargai yang tua itu diarahkan karena sekolah-sekolah memang siap untuk mengganti orang tua gitu.
1: Oke, baik. Dan ada lagi yang bergabung di WhatsApp. Ini di WhatsApp chat ini, terima kasih untuk Anda yang nomornya 228. Bagaimana sikap orang tua Ustadzah kalau anaknya ini sudah mulai remaja dan sulit dinasehati dan lebih suka memilih mendengarkan teman-temannya daripada orang tuanya?
0: Iya. Maka ini ya, ini saya enggak cerita orang pengalaman saya sendiri. Sebagai orang tua, dekati teman-teman yang baik, diarahkan. Saya kadang-kadang belajar di tempat saya itu sudah kuliah ya, sudah kebetulan anak saya semua kuliahnya di Malang ya, walaupun dulu mondok terus kuliahnya harus kembali ke Malang ya, S1-nya, S2 nanti kamu silahkan memilih karena sudah dewasa ya, dalam artian jadi begini, teman-temannya ya, ayo ana ya di rumah belajarnya ya. Ya memang modal mau masakkan makna sambil kita kasih omongan harus dekat dengan teman-temannya dan ini temannya yang bagus. Karena kadang-kadang sama orang tuanya juga seperti sahabat jadinya. Itu harus tahu. Jadi dalam artian kalau ada apa-apa ya kami minta yang pesan sama temannya. Gitu loh. Jadi itu di situ sekarang kita harus pandai-pandai cari strategi. Ya, jadi cari strategi. Jelas apalagi anak-anak sekarang ya dengan bahasa-bahasa yang sudah ini ya. Jadi kepada siapa yang bisa didengar dalam artian untuk menyampaikan dan ketika menyampaikan itu juga dengan komunikasi yang bagus. Ya, diajak mereka itu terlibat untuk ya coba Luqmanul Hakim itu penuh penjelasan. Ya penuh penjelasan. Ya, begitu.
1: Memang ya, jadi orang tua itu juga merupakan pembelajaran sepanjang hayat seperti itu ya, agar tetap bisa mendampingi anaknya gitu dengan
0: sekolah terus ya. Sekolah ya, kami buat tapi untuk ibu-ibu yang bapak-bapak enggak ini. Untuk ibu-ibu yang baru jadi istri, baru sebelum menikah, itu kami buat itu yang gitu.
1: Di mana itu
0: ya, bukan menghilangkan itu karena itu tidak bisa ya, setannya tetap ada. Tapi meminimalkan anak kita itu tidak larut dengan ya, terutama belajar komunikasi kebahasaan itu penting.
1: Ya. Oke, Ustadzah, ini ada rasa penasaran saya juga nih, penasaran selanjutnya ini. Kan sekarang itu kan ilmu parenting itu kan sekarang itu sudah sangat-sangat berkembang dengan sangat-sangat pesat gitu Ustadzah ya. Dan kadang setelah kita menjadi orang tua itu sadar kalau misalnya waduh, didikan yang kita terima dulu itu kok kayaknya sebenarnya kurang tepat kayak gitu. Nah, ini apakah ini merupakan tanggung jawab ataupun juga kesalahan orang tua atau seperti apa sih gitu, kalau misalnya mengcompare sesuatu yang cara mendidik zaman dulu sama zaman sekarang kayak gitu?
0: Ya, memang tidak bisa dipisahkan. Jadi materinya tetap jangan dirubah, tapi metodenya kayaknya metode yang harus kita rubah. Ya, jadi kayak seperti ini ya, kalau dulu saya lihat. Nah, jangan ngomong dulu kalau anak sekarang, tolak dulu gitu ya. Jadi misalnya lihat TV, ya sampai sekarang ini ada cucu saya di HP. Ini aku pinjam HP-nya, mau nonton apa? Kita dampingi. Apa tadi ceritanya itu? Coba kamu suka apa gitu ya. Jadi memang kita harus harus juga memahami. Jadi jangan sampai anak itu kemudian lihat HP dan itu kita kasih waktu. Waktunya berapa lama gitu ya. Jadi dan orang tuanya juga harus ya harus ada kesamaan di situ. Jadi untuk apa kalau orang dulu itu gak ilok sudah diam, gak buatan parang itu sudah menang. Tapi anak sekarang butuh penjelasan. Kenapa Betul. Kok gak boleh? Sebenarnya Luqmanul Hakim misalnya apa namanya wasanal insan hamalatu ummuhu wahnan allahu anin wafis. Jadi Allah berwasiatkan berbuat baik kepada orang tua ibumu yang hamil mengandungnya dengan susah payah. Ini ayahnya yang harus ngomong ke anak, bukan ibunya. Kamu dulu hamil aku susah payah dan itu jangan begitu. Nanti apa jawabannya anak? Aku kan tidak minta dilahirkan. Itu yang sering saya dengar ketika melakukan pendampingan untuk konsultasi pasangan suami istri yang sudah punya anak yang mau bercerai. Sering mendengar bahwa kami tidak minta dilahirkan. Itu di situ ketika sudah kecewa dengan orang tuanya, gitu.
1: Oke, okay, baik. Pak Yudi yang ada di Singosari, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadzah. Kekufuran batasnya sangat tipis dengan kemiskinan. Orang atau anak ini sekarang mudah kufur karena gara-gara urusan ekonomi. Ini banyak terjadi sekarang Ustadzah. Bagaimana untuk memutusnya ini semua?
0: Ya, memang hadis itu di apa diteliti ya termasuk yang dhaif ya. Termasuk yang lemah hadisnya. Kenapa? Karena Rasulullah itu juga seperti Bilal bin Rabah, dia miskin tapi tetap kuat imannya. Ya, jadi kalau sudah imannya kuat, ya saya yakin tidak ada masalah. Bahkan sekarang ini persoalan ekonomi ingin anak muda segera tampil, dia rela melakukan apapun demi ya supaya dapat jabatan. Ya apalagi yang sudah anak-anak muda yang masih ini sudah di politik, kayaknya sih belum pantas ya itu untuk karena sudah ada contohnya. Jadi masih belum. Jadi Rasulullah itu kan mensyaratkan 40 ya. 40 itu sudah matang. Ya matang di dalam urusan itu. Tapi karena orientasinya bukan berjuang, tapi sekarang orientasinya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Kebutuhan gaya hidup. Jadi untuk itulah maka orang tua terus menekan potensi yang mengarah ke situ. Ya. Jadi ini memang harus dibutuhkan ketegasan gitu ya. Kalau pasangan suami istri nggak tegas ya akhirnya ya anak ya kalau saya tidak mohon maaf saya tidak bangga kamu punya ini sebelum kamu menjadi anak yang memperjuangkan agama gitu aja sudah. Sehingga nggak berani macam-macam gitu. Kadang-kadang kan orang tua sendiri alhamdulillah anakku sudah jadi ini padahal caranya nggak benar. Yang ditempuh untuk mencapai apa itu dengan cara yang nggak benar dan bangga ya dimulai dari lomba-lomba ya follower dukungan yang ini sehingga kadang-kadang yang tidak yang tidak kompeten di bidangnya ya jadinya pemenangnya. Kenapa? Karena banyak dukungan. Itu sekarang orang tua kan ikut bangga ya kalau anaknya sukses. Jadi semuanya mau jadi artis. Kenapa? Ya emang cepat kaya jadi artis itu walaupun melupakan kewajiban kepada Tuhannya. Ya ini artisnya benar gak apa-apa. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Seperti siapa itu pemain sepak bola yang hadiahnya diserahkan untuk kemanusiaan yang ada di Palestina sama Aceh kebagian itu ya. Nah, itulah yang yang menyenangkan orang tuanya dan masyarakat semua gitu.
1: Baik. Oke, okay, ini ada juga Mas Bilal selamat pagi. Ustadzah, bagaimana jika terjadi perbedaan pola asuh antara ayah dan ibu? dan akhirnya anak ini jadi bingung. Solusinya menurut ajaran Islam itu, ini seperti apa?
0: Itu yang perlunya sekolah, parenting. Nah, kalau ada parenting yang datang ibu-ibunya aja gitu loh. Jadi artinya pola asuh buat kesepakatan. Kalau si ibu ingin menyampaikan, bapaknya diam. Kalau tidak sepakat, jangan di depan anak-anak. Jangan. Itu membuat apa namanya, betul-betul tumbuh kembang anaknya itu membingungkan. Ya, itu kadang-kadang di ngomong, oh enggak gitu itu. Jangan membuat tidak sepakat di depan anak-anak. Ya, jadi harus ditahan. Ya, kalau saya kadang-kadang kok ngomong begitu, ya misalnya suami saya tahan, tidak ngomong. Supaya anak tetap menghormati itu gitu loh. Tapi di luar sajane tadi ngomongnya enggak begitu. Nah, itu di luar supaya nanti diralat gitu loh. Supaya diralat. Ya ini memang perlu sekolah. Orang nikah mau punya anak, punya program besar, proyek besar loh itu anak itu. Tanpa sekolah, orang mau kerja di tambang itu aja harus ada lulusan sarjana apa, teknik kok ya. Apalagi buat proyek besar.
1: Grand design-nya ini dari Allah langsung ini ya, kalau misalnya betul, anak ini ya. Oke. Nah, Ustazah, ini kalau misalnya kita berbicara tentang tadi sekolahnya menjadi orang tua itu tadi. Nah, sebelum menjadi seorang orang tua seperti itu, nah kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh suami dan juga istri dalam nantinya mendidik anak gitu sesuai dengan ajaran Islam itu, apa sebenarnya yang harus dipelajari seperti itu, Ustazah?
0: Iya. Jadi yang pertama tentang masalah pendidikan anak. Kalau di Al-Qur'an itu tahapan materi di Luqmanul Hakim gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang juga seperti Quran surah An-Nisa itu ya. Itu kalau dari ayat. Nah, namun di situ juga harus dikembangkan tentang komunikasi. Ya, jadi komunikasi. Terus yang kedua tentang anak mengenal yang namanya perbedaan jenis kelamin. Itu juga harus tahu. Sehingga mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan itu karakternya tidak bawaan ya. Bawaan kemanusiaan itu kalau penciptaannya sama dari tanah, tapi ada hal-hal yang secara fisik itu ya memang berbeda. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan akan dijadikan pasangan. Ya, sehingga jadi pasangan itu maka ada perbedaan, sehingga gaya komunikasinya di situ berbeda. Kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dibangun antara suami dan istri ketika persiapan anak, termasuk persoalan gizi ya. Jadi ketika hamil dan sebagainya itu ya bagaimana memotivasi orang. Kami pernah ya, aslinya itu loh tidak keluar si ibunya. Itu dari ibu habis melahirkan itu belum keluar, padahal itu asi asumsif sangat penting gitu ya. Akhirnya saya panggil anunya, suaminya, "Mas, tolong diurut di mesik ini. Kamu yang harus melakukan." Keluar itu. Keluar. Karena semakin butuh sentuhan, ya itu banyak ada ilmu tentang pendidikan anak, tentang komunikasi itu yang banyak biasanya diberikan masalah komunikasi. Kemudian mengenal tipologi, jadi dalam tumbuh dan perkembangannya, kemudian tentang makanan-makanan yang dibutuhkan dari anak itu ya. Mulai dari, oh ketika sudah masalah gigi tumbuh barang itu, itu enggak, ini hitan. Ya kenapa kok, ini banyak yang sampai kelas 6 SD enggak mau hitan itu. Karena terlambat mengenalkannya. Ya. Gitu, okay. Jadi biasanya kami materinya hal-hal yang berkaitan dengan persoalan anak dan yang banyak komunikasi. Ya, sama kajian-kajian Al-Quran yang itu mengarah kepada tugas bersama. Ya, ada, tapi ada perbedaan jenis kelamin. Ya.
1: Baik, ini terakhir dari Mbak Siska. Saya ini sama suami saya ini kerja, seringkali kerjanya dari pagi sampai malam. Dosa nggak sih nitipin anak-anak saya ke kakek neneknya?
0: Ya, sering jadi terjadi ini. Akhirnya jadi banyak didikan begini. Ya, jadi begini, anak saya juga demikian, suami istri juga sama-sama kerja karena di rumah sakit gitu ya. Jadi apa namanya, juga ada yang masalah-masalah sosial Jawa Timur ya, kemana-mana gitu ya. Jadi kalau dititipkan di kakek neneknya, tetap ada yang mengasuh, dalam artian yang di situ bisa diberi amanah. Kedua, titipkan di sekolah yang memang ada, sekolah yang memang ramah dengan anak. Nah, kualitas pertemuan itu menjadi penting. Ya, jadi perlu, makanya ketika mau menikah itu salah satunya. Ya, jadi kalau sudah suaminya kerjanya ini, istrinya juga yang tidak terlalu, atau kalau istrinya yang sibuk, suaminya ya jangan, harusnya begitu, tapi kadang-kadang takdirnya kok berbeda, wong sudah sebelum nikah sudah ada pekerjaan yang harus ditekuni ya. Jadi ada kualitas pertemuan dengan anak ya. Jadi kalau anak saya ketika orang tuanya sudah datang nanya kemana, itu sudah nggak mau dengan orang lain. Berarti kenapa? Karena ada komunikasi yang dibangun, dipantau. Ya, terus diajak ini. Jadi setelah datang capek-capek, ayo dia mau kemana gitu ya, mau apa, nanti kepingin itu apa, jadi di situ kesempatannya. Ya, gitu. Jadi memang agak apa berat, terus di mbahnya juga diberi anu, artinya ada kesamaan. Jadi kalau tidak sama, bahkan kalau ini bisa kita lebih dari anak-anak kita. Jadi mbah itu juga kami pernah anu, pernah melatih mbah itu kan kadang-kadang di masa anu yang belum, masih impasi yang masih ASI itu ya. Jadi mbahnya yang kadang-kadang ngasih pisang, ngasih ini, padahal masih belum waktunya. Jadi yang ditatar ya mbah kong, mbah putrinya. Itu sampai ada jenjang seperti itu gitu ya.
1: Oke, baik. Ustazah, monggo untuk bisa menyampaikan kalimat penutup untuk perjumpaan kita di kesempatan hari ini, karena memang waktu kita sudah terbatas. Monggo Ustazah, silakan.
0: Ya, terima kasih pendengar yang dirahmati oleh Allah. Selain doa kepada anak-anak yang banyak dianukan oleh Al-Quran dalam surah Ibrahim 35, 41, ada As-Saffat ayat 100, itu juga ya, Al-Furqan ayat 74, kita mohon, tapi ikhtiar itu tidak hanya sekedar doa, ikhtiarnya bagaimana menaruh anak-anak, menitipkan anak-anak, menyekolahkan anak. Jadi perlu ada ijab kabul dengan guru yang mendidiknya, supaya guru tidak takut, karena sekarang banyak guru mau mengarahkan yang benar itu takut karena ada undang-undang yang jadi kekerasan pada anak gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama tidak sekedar berdoa, membekali diri jika karena anak itu menjadi aset masa depan kita. Nasrum minallah wa fathum qarib basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP yang telah bersama dengan kita di Tausiah Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan pastinya juga kami mengaturkan terima kasih juga untuk Anda para pendengar yang telah bergabung bersama dengan kami untuk bisa bertanya dan pastinya juga berinteraksi langsung bersama dengan Ustazah di kesempatan hari ini. Untuk yang mungkin belum terjawab pertanyaannya, mungkin di lain kesempatan kita bisa tanyakan. Dan pastikan Anda tetap bersama kami setiap hari di jam 5 pagi, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Ruli Sprayoga pamit, sesaat lagi kami ajak Anda semuanya untuk bisa mengikuti Warta Berita Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti upaya keselamatan bagi seluruh pengunjung, masyarakat, dan juga pelaku jasa wisata, kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
2: Kalau tahun-tahun lalu ini bisa diprediksi mulai bulan Juni bahkan Juli ya. Ini sampai akhir Juli ini tahun lalu sudah banyak permintaan pengiriman air bersih. Tapi sekarang ini dari masyarakat.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Berita Pagi untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Pendengar, kita mulai dengan informasi pertama. Setelah sempat mereda, kebakaran Savana Bromo kembali membesar. Jalur wisata Malang Lumajang masih ditutup untuk mendukung prosesi penanganan. Kita ikuti laporan Khairul Umam Masduki berikut ini.
3: Kebakaran hutan yang melanda kawasan Savana Gunung Bromo hingga Selasa 4 Agustus 2026 masih belum berhasil dipadamkan. Setelah sempat mengecil pada dini hari, kobaran api kembali membesar pada pagi hari akibat tiupan angin dan kondisi vegetasi yang kering. Untuk mendukung proses penanganan, jalur wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang masih ditutup. Sementara itu akses melalui Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri Kabupaten Pasuruan tetap dibuka secara terbatas. Wisatawan hanya diperbolehkan beraktivitas di kawasan lautan pasir dan tidak diizinkan masuki area savana. Kepala Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Bambang Suryono mengatakan penutupan sebagian kawasan wisata dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pemadaman kebakaran hutan sekaligus menjamin keselamatan pengunjung. Ia juga menghimbau kepada masyarakat, wisatawan, dan pelaku jasa wisata agar mematuhi perbatasan akses serta tidak melakukan aktivitas berpotensi memicu kebakaran hingga kondisi dinyatakan aman.
1: Menindaklanjuti upaya keselamatan bagi seluruh pengunjung, masyarakat, dan juga pelaku jasa wisata, kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026 mulai pukul 22.00. Dan sampai saat ini kami hanya melakukan penutupan kunjungan melalui pintu masuk Jemplang Kabupaten Malang. Untuk para pengunjung yang sudah terlanjur melakukan rencana kunjungan wisata di area Gunung Bromo khususnya di Kaldera Tengger dapat melakukan kunjungan melalui pintu masuk Wonokitri Kabupaten Pasuruan dan juga pintu masuk Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman di kawasan antara Blok Bentengan hingga Pusung Jantur. Api telah memasuki wilayah administrasi Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura sekitar pukul 08.20. Menurut Umar, hingga Selasa siang, api masih terus menyala dan merembet ke arah timur. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai hingga 7,9 hektar. Proses pemadaman menghadapi kendala karena sebagian titik api berada di kawasan tebing dengan medan yang curam dan jalur ekstrim sehingga sulit dijangkau kendaraan pemadam. Petugas hanya dapat melakukan pemadaman secara manual di lokasi yang bisa diakses menggunakan kopiok dan juga backpack sprayer untuk menahan laju penyebaran api. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
0: Dan berikut kami sampaikan beberapa tanggapan masyarakat terkait kebakaran Savana Bromo yang lagi-lagi kembali terjadi.
4: Menurut saya, upaya pencegahan kebakaran hutan di kawasan Bromo sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Terutama dalam pengawasan dan edukasi kepada pengunjung. Pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat harus bekerja sama dengan mematuhi aturan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak menyalakan api di area yang dilarang, serta lebih cepat melaporkan jika ada tanda-tanda kebakaran. Dengan begitu, lingkungan Bromo tetap terjaga dan pariwisatanya juga tidak terganggu.
5: Menurut saya, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo saat ini belum sepenuhnya efektif karena kebakaran masih terus berulang akibat kombinasi cuaca ekstrim dan faktor kelalaian manusia. Berketat pemeriksaan barang bawaan wisatawan di pintu masuk, memasang teknologi deteksi dini seperti kamera termal, dan menegakkan hukum pidana bagi pemicu kebakaran secara tegas. Mewajibkan pemandu memberikan edukasi larangan api kepada turis, melarang penggunaan properti berbahaya seperti flare, dan melatih tim respon cepat pemadaman darurat.
6: Menurut saya, upaya pencegahan kebakaran hutan di kawasan Bromo sudah cukup baik, seperti adanya patroli dan imbuan kepada wisatawan. Namun saat musim kemarau, pengawasan tetap perlu diperketat karena resiko kebakaran lebih tinggi. Pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat harus bekerja sama dengan meningkatkan patroli, memberikan edukasi kepada pengunjung, serta mematuhi aturan agar kebakaran tidak terus berulang dan kelestarian alam serta pariwisata Bromo tetap terjaga.

0: Permintaan dropping air bersih menurun signifikan. BPBD Kabupaten Malang sebut pasokan air bersih di sejumlah wilayah relatif lebih baik dibandingkan dengan musim kemarau sebelumnya. Berikut Syamsuddin akan menurunkan laporannya untuk Anda.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mencatat penurunan signifikan permintaan bantuan air bersih pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, mengatakan hingga akhir bulan Juli 2026 pihaknya baru menerima dua surat permohonan resmi bantuan air bersih dari masyarakat. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Kata dia, pada tahun lalu, mulai awal Juli hingga akhir bulan Juli sudah banyak permintaan pengiriman air bersih. Tetapi tahun ini hingga akhir bulan Juli lalu, masyarakat yang meminta pengiriman air bersih baru ada dua surat. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pasokan air bersih di sejumlah wilayah relatif lebih baik dibanding musim kemarau tahun sebelumnya. Hingga saat ini, kata Purwoto, pihaknya juga belum mengirimkan bantuan air bersih ke dua desa yang mengajukan permohonan karena hasil survei lapangan menunjukkan kondisi belum masuk kategori kekeringan ekstrim.
2: Sehingga kalau tahun-tahun lalu ini bisa diprediksi mulai bulan-bulan Juni bahkan Juli ya. Ini sampai akhir Juli ini tahun lalu sudah banyak permintaan pengiriman air bersih. Tapi sekarang ini dari masyarakat yang minta pengiriman air bersih itu baru ada dua surat kayaknya. Dua surat yang secara resmi minta ke kita. Bahkan dua desa yang minta ke kita itu oleh teman-teman di survei ke sana itu juga belum menunjukkan kekeringan yang ekstrim. Sehingga kita masih tahan untuk tidak kita kirim. Kita mempelajari masyarakat untuk tidak terlalu manja gitu ya.
1: Survei,
2: ya.
1: Purwoto mengatakan permohonan bantuan berasal dari dua desa, yaitu Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, serta wilayah Karangkates. Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan, sumur warga masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Purwoto menambahkan langkah tersebut dilakukan agar bantuan air bersih benar-benar diprioritaskan untuk wilayah yang mengalami kekeringan parah. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju kabar dari Pasuruan. Berdayakan pengangguran, UPT LKD Kabupaten Pasuruan gelar pelatihan vokasi nasional. Emil Akbar melaporkan untuk Anda.
3: Sebanyak 64 pencari pekerjaan atau pencaker di Kabupaten Pasuruan mengikuti pelatihan vokasi nasional atau PVN Batch 3 tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan di UPT LKD Kabupaten Pasuruan selama sebulan penuh, terhitung 22 Juli sampai selesai. Kepala UPT LKD Kabupaten Pasuruan Muhammad Farid Ardiansa mengatakan, pelatihan vokasi nasional merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan yang sepenuhnya didanai oleh APBN. Total ada 4 kejuruan yang dibuka, diantaranya pelatihan jahit upper sepatu, operator CNC, pelatihan kendaraan roda 2, dan pelatihan kendaraan roda 4.
4: Ini adalah pelatihan PVN Batch 3, programnya Kementerian Ketenagakerjaan, bersumber anggaran dari APBN. Jadi ada 4 kejuruan yang dibuka, jadi mulai jahit upper sepatu, operator CNC, sampai pelatihan roda 2 dan roda 4. Untuk pesertanya, total semua kejuruan di pelatihan kejuruan ini 64 peserta. Untuk pembukanya mulai tanggal 22 Juli kemarin sampai dengan nanti kira-kira 1 bulanan ke depan. Harapannya sih para peserta pelatihan nanti mendapatkan hard skill sehingga mereka nanti bisa diterima dan bersaing di pasar kerja.
3: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Vika Nuraini, mengaku sangat enjoy mengikuti pelatihan sebab ia meyakini skill menjahit yang dimiliki akan bermanfaat ketika diterima di dunia industri.
5: Vika Nuraini dari Winongan, karena saya ingin mendapat pengalaman untuk menjahit upper sepatu. Ingin kerja di pabrik-pabrik sepatu. Senang, Pak, karena saya dapat pengalaman dari menjahit dan banyak teman dan juga bermanfaat bagi saya.
3: Selama mengikuti pelatihan, peserta memperoleh pembelajaran berbasis kompetensi yang memadukan teori dan praktik guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, teknis, serta sikap kerja profesional. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Emil Akbar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda akses melalui smartphone Anda. Fokuskan aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi, Pemkot Batu akan kaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
6: Wali Kota Batu Nur Rohman menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kondisi area pendaratan atau landing zone para layang di lapangan Songgo Maruto Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas olahraga para layang. Menurut Nur Rohman, pemerintah akan segera melakukan survei dan pemetaan terhadap luas lahan yang masih tersedia di kawasan tersebut. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pembenahan fasilitas secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sisi barat kawasan landing zone. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bangunan baru yang berpotensi mengurangi kelayakan area pendaratan.
7: Kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasikan dengan masyarakat. Khawatirnya nanti di situ berdiri bangunan yang akhirnya menjadi landing zone-nya tentu tidak ideal dan safety-nya tidak terpenuhi. Itu nanti akan kami pastikan di bulan-bulan inilah ya, kita akan survei dan memetakan ini untuk kemudian bikin perencanaan-perencanaan untuk tujuannya mengoptimalisasi dan semakin layak landing zone ini.
6: Selain menata area pendaratan, pemerintah Kota Batu juga akan mengidentifikasi berbagai fasilitas pendukung yang masih perlu ditambahkan. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kawasan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penataan kawasan itu nantinya akan difokuskan pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, reporter Awang Sukmawan mengabarkan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan atau ITSK RS Dr. Supraun menggelar terapi akupuntur gratis bagi lansia di Wonosari. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
8: Institut Teknologi Sains dan Kesehatan atau ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang menggelar penyuluhan kesehatan tentang akupuntur dan osteoartritis bagi para lansia di Posyandu Wonosari, Candi Cawas 9, Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui hibah Kemendikti Sainstek. Staf pengajar ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, Dr. Mayang Wulandari mengatakan sasaran kegiatan adalah para lansia karena sebagian besar peserta mengalami osteoartritis atau nyeri lutut. Dari sekitar 40 peserta yang mengikuti program, mayoritas mengeluhkan gangguan tersebut. Menurut Dr. Mayang, selain memberikan edukasi, tim juga membuka layanan terapi akupuntur sebagai alternatif penanganan nyeri. Terapi ini diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan yang beresiko menimbulkan efek samping bila dikonsumsi dalam jangka panjang.
9: Yang kita sasar memang lansia, karena memang penyakit tersebut memang di sini pasien ada 40 orang dan semuanya kebetulan sebagian besar memang menderita nyeri lutut. Itulah kita yang selanjutnya melakukan pengabdian di sini.
10: Nah, ini kapan dimulainya pengobatan dosis jarumnya?
9: Mulai hari Selasa Agustus.
8: Pelaksanaan terapi akupuntur dijadwalkan mulai Selasa 11 Agustus 2026. Sebelum terapi dimulai, peserta telah mendapatkan penyuluhan mengenai osteoartritis dan manfaat akupuntur sebagai salah satu terapi pendamping. Program ini akan berlangsung sebanyak 12 kali terapi dengan jadwal 3 kali dalam sepekan, yakni hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tim pengabdian berharap setelah seluruh rangkaian terapi selesai, keluhan nyeri lutut peserta dapat berkurang secara signifikan. Antusiasme para lansia terhadap program ini cukup tinggi. Seluruh peserta yang mengikuti penyuluhan menyatakan bersedia menjalani terapi hingga tuntas sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri Warta Berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Jalur wisata Malang Lumajang ditutup mendukung proses penanganan kebakaran Savana Bromo. BPBD Kabupaten Malang catat penurunan signifikan permintaan bantuan air bersih pada musim kemarau tahun ini. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terjadi masih belum sepenuhnya padam gitu ya, dan pastinya ini berdampak pada kunjungan wisatawan. Adanya peristiwa ini turut berdampak pada layanan jeep wisatawan yang melalui jalur Malang, karena kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula ditutup untuk pengunjung. Dampak dari adanya kebakaran hutan disusul dengan kebijakan penutupan pintu masuk, pengantaran dari jalur tumpang harus berputar dengan waktu tempuh bertambah alias jadi lebih lama. Di sisi lain, petugas gabungan yang terdiri dari Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan, TNI Polri, Masyarakat Peduli Api, dan ada Manggala Agni, ada PPGST, ada Safer, BPBD Probolinggo, dan masyarakat sekitar masih berupaya untuk menjinakkan asap yang masih mengepul di sejumlah titik. Di sana disampaikan petugas gabungan ini juga membuat sekat bakar dan melakukan mop up pendinginan di area yang sudah padam menggunakan peralatan pemadam kebakaran yang tersedia. Indikasi penyebab kebakaran di kawasan TNBTS ini memang masih belum diketahui. Proses investigasi dilakukan jika titik api sepenuhnya sudah benar-benar padam. Di titik-titik kebakaran tidak sampai meluas ke wilayah Kabupaten Malang, terutama yang ada di Kecamatan Poncokusumo yang bersinggungan langsung dengan TNBTS. Sementara itu, Balai Besar TNBTS merilis bahwa sehubungan dengan adanya kebakaran hutan di Blok Bantengan pada hari Senin sekitar pukul 17, tiga pintu masuk wisata Bromo ditutup. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan jika hal ini untuk kelancaran upaya pemadaman serta memperhatikan aspek keselamatan pengunjung. Penutupan diberlakukan sejak Senin mulai pukul 22 sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Pengunjung dapat masuk ke dalam kawasan Bromo melalui pintu Cemoro Lawang, Probolinggo, Wonokri, dan juga Wonokitri Pasuruan. Rudianta mengatakan batasan yang boleh dikunjungi adalah area lautan pasir dan tidak diperkenankan berkunjung ke area savana Bromo.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Pagi hari ini pendengar, saya membaca satu berita yang mengatakan kalau penjualan lesu, omset pedagang bendera musiman ini merosot. Waduh, tanda-tanda apa ini? Jangan berpikir macam-macam ya, karena memang bisa jadi ya bendera yang tahun lalu masih ada gitu. Bisnis penjualan bendera musiman ini memang tidak secerah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak akhir Juli sampai dengan awal Agustus ini, penjualan bendera merah putih masih lesu dan belum menunjukkan adanya peningkatan. Jauh berbeda dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang di Jalan Sultan Syahrir, Muhammad Sanusi, menuturkan tingkat penurunannya pun dinilai cukup drastis seperti itu ya. Kalau ditimbang dengan tahun sebelumnya yang sangat menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunannya itu sekitar 50% gitu ya dari tahun kemarin. Dan disampaikan sebagai gambaran gitu ya, tahun lalu pedagang ini mampu mengantongi setidaknya 1 juta tiap harinya. Tapi tahun ini setiap harinya hanya mampu mengantongi sekitar 500 ribu atau bahkan sering cuma 400 ribu aja. Sanusi ini juga gak paham penyebabnya mengapa terjadi penurunan yang sangat signifikan ini. Tapi ia memperkirakan kondisi ini terjadi lantaran makin ketatnya persaingan baik penjualan secara online maupun offline ya. Dan diharapkan kondisi ini tidak sampai berlarut-larut atau berkepanjangan, apalagi pekerjaan utamanya juga penghasilannya ini gak menentu seperti itu ya. Dan ya semuanya pengen laris dan habislah dagangannya. Tapi ya semuanya bergantung pada pembelinya juga gitu ya. Mau inovasi juga kayak gimana juga kita ya. Soalnya benderanya juga tetap sama gitu, merah putih.

0: sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada